0: Aku Sayang 2026 terus ke pengeramai itu dekat Diatur, Bak Padang Bilun Lama Bintulu. Berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026, hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat Diatur. Ianya, mandang ke pengawak pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah, dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ia kebukai. Program Sarawak Ku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
1: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
2: Empat minit ya. Dah pukul 8 pagi. Selamat pagi Sarawak.
3: Hari tu hari ke 21 bulan 5 lalu pia maga hari tu kerambre selamat pincian meh gaya ferry bateri so dian.
4: Ya nama tu hari tu nama penamanya jematan dia buka ferrynya lu dah tutup mana.
3: Jadi kenang ke ba ferry triso tu 1001 macam kenang kelebih lagi ngagai bala ya ke nguan menua di triso nyentuh ke ngagai pulau seberai ngagai apa nama seberai cak
2: Sebuyau.
3: Ah Sebuyau kan. Hari Sebuyau nyentuak ngagai meludam. Leban nyak mencari nak dalam kandang 10 tahun tu dah ni cak. Tapi ada. Very tu tadi nanya Siti Arya katanya betul nanti pengangkut mesti mayuh ya ke kuangkut hari menuanya.
2: Aku mesti minta video sida ya guji kapi namanya jematan malam tadi.
4: Kira rehearsal mana?
2: Rehearsal. Baka ke ukai jematan kita di tok ja.
4: Ya ke pemadu panjainya nak?
3: Ya pun panjai. Ba Malaysia naka ya ke dia tu lalu dah ya ke dipenyaji ke tu ila lalu ngujuang ke ya jadi jematan ke pemadu panjai dalam menua kita. Terima kasih lepas jumatannya dia tu bak menua kita di Sarawak di tu.
4: Jadi pulai gawai tahun tu tahu nguji dengan jalannya ana tuan.
3: Nanti bakal aku dari kubuah aku ngenaknya.
2: Ya lawit dia.
3: Hari kucing jaga semahan agar bagi gaya nyawa pansut bak simpan pusat dulu baru pulai lagi bantu.
4: Angkat kan nguji ne tahu ke?
3: Tak selalu ya. Nanti bakal utai baru ketua deh. Utai baru ketua. Anan dulu nguji dia nama kubuah. Aku gerinti berdedat. Semua orang kan nguji magang baru tu.
4: Nanti nyulamak gila ni tuan.
3: Nanti nyudah kurangi angat urai lah. Tahu kita yang nguji. Lalu apa yang magang ngenang ke jematan baru. Anak magang kita itu kelebih lagi. Ngambil nurnya kita lipat. Lepas bisa dia pernah ada baru dia buka 12 hari 2 tu penuh dah lipat dia kelebih lagi bala kaki-kaki ngintik tu.
4: Lalu ngintik dia.
3: Sebab nak tentu tadi menyiku kita Siti jumatan tu kena digagak kena tengah okay, kena kita ke apa nama tu ke luar kita winte jadi
4: nolepak
3: semua nanti lepak lagi motonya pakai nanti sinyo ya kau takkan nusah kau buka ke kemansa jumatannya ke lebih lagi
2: betul jadi ngarap ke dengah projek jumatan tu pejalai kita di Sarawak itu ke lebih lagi sedak ia ke nyangka-nyangka nguji namanya Jalai Tebiang Tasik. Laban dah terlepas tu ila di pelabak ke Megak dekat diangkat mana lagi Jalai Tebiang Tasik. Kelimpah di Pen Bonio. Kita bisik Jalai Tebiang Tasik.
3: Ya.
2: Ngarap ke digarap besai lah.
3: Agak apa saya upgrade mana lagi lalu pihak muka di pelabak kita tu tu uliah kerana mayo gig sesjalai lalu pihak muka mai pemansang lagi menua ke lebih tasia muka.
2: Jadi sudah ke segi enang tengah jalannya pulai ke menua tu asaiku berasai gaget hati tak sabar ya.
4: Yang dah bangku ya orang ke segi mansaknya ada tu. Angka ngelamak tu berhenti ke ferinya tadi nyoba jam-jam jadi ya tu kira nade bantai antek menyata nyau lu nyau menyenai.
3: Aku subuh lagi punya nyari kod aku nanti feri bateri so dia plek satu kalau 3 jam. Nanti ferry dia mainnya punya minggu lah mainnya kita nemu deh nya hari ya cara ya mana ya si tim ferry itu dalam ferry dia boleh tindu dia boleh belak nak lemah ya mana entah dia tu kira kita tu generasi keberuntungan melawan hampir ferry lalu hampir jematan
4: ya nyebut berkawal ngau pulai kawai tu tuan deh nyalai bah topik kita pagi tu bah SSL kita amhan kini pulai kawai tu nitiah ke sapa ke nguai berkini korun yang sesuai deh
3: nanti tanya dia nanya aku, aku tu nak nemu.
4: Sumpah, tuan sumpah.
3: Nanti bakal apa bukti? Mulai ke sumpahnya.
2: Tak. Sampai dia tu tadi.
4: Sampai dia.
3: Apa nanti aku sumpah? Nak kelaban baku muda, siapa kemangai lagi? Nyam titia.
4: Apa ya? Titia kenyapnya tuan? Patut. Patut dia kawan dah kalau mas bangkai.
2: Ubah. Okay, cerita kita bagi tu buat SSL Ahmad kini pula gawai tu nanti akan sepang wai.
3: Betul kena kini tahu kena tadi kita bisa alasan bukai madah ke pula itu tadi nah seperti nanti nguai tahu kena lepas ada dalam genteran madah dalam seperti ka di nguai di mesti pula gawai luar di kenguainya. Okay, tahu post komen kita di tempat Facebook kami YFN dan sebelumnya lagu gawai yang saya tuca
2: Veronica Natasha Ati Lantang Begawai
3: Bak 2 3 pagi wai kita pagi tu.

0: 6 pagi. YFM, menang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerokati 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Serawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Lagu hari Ika malam lagi muda ngejo ke jam kita 8.19 minit pagi.
1: Aun celak mata kita bedau malam dah siang hari itu. Ya kan kan mah lanjur ke daya apa tadi malam.
2: Lambat malam tadi laun pula itu dia tu. Ni mau bisa dah ni pulai kerja pukul 3 pagi kini. Jam ke dia tu nya tadi sikit benung yang jenaknya.
1: Betul. Jadi nya mencari bagah-bagah meh laban kan enggak belanja kelebihan kena gawai tu lah deh. Gawai tu ngan jadi mai perut aja pula.
0: Kau beli megang teh cak? Dah beli megang teh?
1: Aku ti balis barang ke de beli dalam 60% udah.
2: Oi. Oh, yang main mana?
0: Ngeri dah ti.
2: Aku bedau sekali tu.
0: Bedau sekali. Ngeri
1: cak?
0: Ngeri. Aku dah ada cuti gawah.
2: Anda melek ke panggil.
0: Oh, lalu dia kaya ke aku.
1: Bukai cak. Anda cuti gawah. Aku kerti kita nak nyambung gawah.
0: Gawah lah kunti lah.
1: Lama aku tinggal di MCR kan nujuk di magang satu
0: di sini sudah ada aku namanya sudah hancau aku tikai di muar ini sudah deh mansa yang tadi
1: oh dia hancau yang tadi
0: aku banyak
1: di sini padas dan si orang di bandi itu padas bukan dia
2: bisa si kau orang ngawal dia tadi pada aku
1: apa sih?
2: Cecilia
1: oh dia ngawal dia sama capnya ada cuti di pihak
0: tentang main tempat ngawal terup ke diri lah ngawal tikai aja
1: lain
0: mereka cakap ngawal ini pokok
2: tidur berancau puang. Ya, okay. Jadi ya pulai kaki topik kita pagi tu Ken Tun tu peningkat kita ke terubah tu Teresa sayang. Jadi kau ya nak semesti ya agak kau ya laban nitiah ke penelabak dirempu laban ya sebab nguai nitiah ke laki ya kau ya nanti bakal ramai gawai pihak mega engau Christmas segi nitiah ke genti dirempu kau ya bakal tahun tu bak menua laki ya bak serian Christmas sila bak menua ya dijulau. Jadi gawai tahun si ni lah buat menua ya kuya tuan hanya baru nak ada pulai kelaya adil kuya ni bakal kita ke gawak tu tuan
1: gintir mesti gintir kenyak kan entah hari ya penemu peninggal kita LMJ ke pagi tu nanti ni tia bekenyak melaban subak sapa ngasuh keran kak nguhai jadi kau pernah gawai tu pulai meh nguhai ngak ke antua kian tang gawai tu tadi segi patut ya bersilisili ya tang ya ke untung ya orang ke jadi belaki bini ti sama serumah. Kenapa gerinti? Nada carut pulai gawai. Laban jalai tuju sigi sama. Sebenarnya ujungnya bilik jalan muni bagi kata pat. Atau bisa gak kisahnya deh? Jadi serumah, datang di rumah lu belayak.
2: Oh, bisa gak?
1: Bisa.
0: Ketika nama deh?
1: Lagi bilik aku, nih bilik kami nih, tadi orang ngobak aku, nih mak aku, nih orang kau mah.
2: Hanya bawa orang jadi di rumah.
1: Jadi di rumah, nggak jadi pada aku. Nanti rumahnya bilik sepias-pias, nang ngawah, nang berupai. Nanti dia sudah setak ulu, siku sudah setak ilik deh.
2: Hanya ke pemerintah jari, gak jadi diri serumahnya tuan.
1: Ya, aman. Hanya aku buat tadi, aku sini selih, aku mau menjadi diri serumah. Kena kok.
0: Eh, namanya, ini mau. Bukan nama. Antu berlagu, kurang.
1: Lama serumah tu dah. Aku tu sebenarnya enggak sampai segi dalam listnya aku tu paling last kali di gigi orang.
0: Okay, James Nguyang pagi teman dah ke ada yang bisa ngagak MOU sebenarnya saya nikah subak kenyak ya kedua ini tua ya pengawal lantang beka rami gawai anak mandi yang pengawal tusah beka rabat semuanya ku ya pulai ngau rami gawai nitih ke pemisi derimpo meh ke rumah tangga dini menua udah alai kita ingin tap ke diri ngilu diri ukai nunda pendekati ku ya
1: kenyak nanti jadi erti tadi tu ku aku itu pakai jas nyuwen kira gawai tu nanti nyuwen ipar bisa lagi apalagi tinggi ipar kian lepas nanti ibu yuna lepas nanti dia pemisik diri nanti maka tahun tu pemisik kurang kamu nak ngigak balik ipar kemudian pemisik lebih aja
0: yang baik ke kenyana iya
1: ya cara megang
2: iya jadi ya sama pagi ngagai Richau no bisa muka pulang kita pagi tu jadi ku ya baik ya nak gak semesti ya berkenyak ku ya tim menua semak uliah gak gawai kin kita ni nemu sari tu di tu pergi lah din maka dia berkenyak ke tuan lama bisa ke dia perhati ke aku namanya tadi deh berbagi gak ambil ke banding malam 31 nya baru rumah panjai bini ya katanya 2 bulan kini pulai kagai rumah panjai laki ya bisa gak berkenyak tuan.
1: Ini ada penanggul bak menua ya ke semak-semak. Ngambil ke contoh betuang lubang tawunya tadi lagi semak deh. Kepit suangnya lagi semak. Gue udah lawak kita saritang. Yeah. Ketir deh orang ya ke contoh laki itu tadi orang Limbang, bini orang Lundu. Siti bapun menua, siti bapun ujung menua. Nah uliahnya sari-sari kenyati kak ngabah kiempan pukul ya pama diri ya.
2: Yeah.
0: Oh. Emi jaro pagi tu madah ke ndak ngi aku ya. Gawai sikit bab menua ya. Laban yang gawai. Oh. Buji ya nak gula lama ngopi nai dari menjadi jadi gawai bab menua aku lah aku.
2: Ah betul. Oh. Tu bab situasi yang gawai ya dia dia tuan. Oh. Udahnya gawai dia ga. Jadi gawai ngake menua ya. Gawai ya.
1: Betul ke nyata cah. Artinya tadi kita itu beri dua bab menua orang. Maya karami bab menua diri.
0: Ya.
1: Mana pelitiannya kamu di.
2: Tang di kangika calon lo tuan.
0: Iya. Ngai jadi nguji-nguji gitu. Ngai jadi duji.
1: Ulah nanti pun calon ya. Oke, okay, okay, okay, komen bala peringat kita bahas tentang di rami gawai itu tadi di ngwai kapan kian mai lagi bilan tua di kian. Terus menir kami duk trio pagi YFM SSL semua salah laki kita. Ini.

0: Ngiga bujang ulu sungai saya ku kabah baik nguai.
1: Ah. Ya jauh giga kian nyau tu tamai ah ko kita. Nanti ge age ngenap prau ti maka kami kian subak lah dia tau kira ke baik ge melaban kira bisa jalai deh nya di subak. Nanti kita akan berbagi ke harinya. Nanti kita tuk kulu dulu. Udah yang agen tua. Namanya tak ada awak. Nanti baginya tu. Nari jalan aja. Dah pulai mansang. Dah berapa hari. Ini maya di rumah panjang ini. Nanti bagi ngagen tuk ngagen nyak.
2: Nanti habisnya bagi aku dicat deh. Pemaya ya jadi orang kulukin deh. Jadi cak kali pulai ini mana tu saya cak tu sangat tu hati agresi muda tanya pilih dulu.
1: Sama sama itu.
2: Mesti bila pu bunga tayar aku tu nyau tu kini pulai kuluk tu lah.
1: Amat.
2: Siti hari extra cost ni tadi. Bapak pernah mangkot. Pernah mangkot sih bisa. Tentang bapak maintenance. Contoh buka tayar ni. Bukannya buka tayar kereta kita kediri berjalan lontong. Nanti kak kulu kena. Ya mesti bunga yang pu. Hanya Siti hari utai ke hidden cost ya.
1: Ya segi amatnya tu. Nanti ambil kebandingan me tayarnya baru beli dia sarito. Pergilah dia pulai ke benua. Nanti bakal jalan kami kian. Itu nak aku nyangkut jalan balak bukai deh. Nanti ke jalan kami kian. Tetap pomp kue alaban dawainya. Nanti ya hari tisi. Kan dia boleh guna lagi tayarnya. Oh. Dia baru berdau latar sebulan kini dia kena dia boleh baru ke.
2: Jadi nyak menasib jadi orang menua ulu tang anang ke badan diri nanti itu nyak lapan kita dan semua bisa kita kemana gitu kan.
1: Bukan ini pada ke indah menua ulu baju-baju ke tuan.
2: Nyak-nyak kita kena disinang kan nyak antara kami dua.
0: Ada yang salah diri ke ngam latih pulai gawai itu.
1: Iya, main itu darah deh.
2: Aku sekali lagi ke pulai kendam lalu nak pulai lagi kuyang lagi.
1: Nah, awak tuan main udah darah deh.
2: Umbah. Okey, selamat pagi dengan gaya peningal kita ini ben dari menua pakan bayan nadaik tu bisi. Jadi penanggul kelebih lagi pulai ke rumah siapa maya gawai itu anang ajak kita maya gawai aja lu cahut maya gawai aja lu cahut laban ya sigi maya gawai sigi pulai belum maya laban sida ya laban ya sigi pulai maya gawai laban sida sembilan itu tambah Cina tambah Cina aja maya gawai ya sigi pulai belum oh ya pulai aja nak yeah. Begitu laban sida ya itu tambah Cina nya tak ya jadi dia tahu udah beli ke rumah tentu tu kan itu baru mah tuan puna ya udahnya baru kita ngusung kabar lain atur mana ame nada yang ujungnya cara sampai ketinggal lingwai di alu mesti pulai enggak boleh entuh yeah. Ya ini band tu tadi
1: ya segi amatnya tuan tu presi Alex Smith bisa buku lain kita muka pagi tu kuya nada yang jangan langsung ngeluh palak pasal ramai kuya laban aku ke jadi ke bangsa Kenyah kuya tuan sedak ya sikit nak nyambut gawai nyambut Christmas saja gawai sikit buat menua aku buat semunyan ku ya Christmas sikit buat menua laki ya buat long bangan belaga.
2: Oh nyantap tangan pernah aku lepas sudah orang lu tenang orang kita itu gawai dia.
1: Kak gawai baru rumah pajak dari pu lama. Angi gap ketok tuan.
2: Dia terbuka ngati ku. Ajut ya mai pulai ke menua.
0: Jadi ke bangsa bukai dia. Ya. Cek tenang itu gawai.
2: Betul. Tangan tu jadi ngubrayu itu gawai ke cak.
1: Ya nang gap dayu ke benda dayu ke semak dia sepenya. Kak gap dayu.
2: Ya jangan boleh pedang.
0: Kira lain Jimian pagi itu ya kena kaya tukar-tukar selera tiap tahun. Tahun dudinya kemarin dah pegawai di Miri menua ya tahun tu sudah menyanak pegawai di Kapit menua laki ya. Mesti kadil bunyi ku Abang Jamil ku ya.
2: Wah, betul. Abang Jamil segera menaknya sampai Abang Jamil mampus. Lepas lu tadi tu tadi tulaan so lepas tiap ikut kita bisa apa indah ya. Ya kelakinya bisa apa indah. Kita pun bisa apa indah. Tang kadang-kadang untung enggak bu jadi orang kan ada apa indah lagi cak ya nanti apa sih enggak ya
1: lalu kita itu Siti itu nanti kita berarti ke gawai berumah panjang kalau gawai kita bawa pasar tu ya bisa beda kan semak jakut lah kita itu tadi bisa rumah panjang dan laki kita ada rumah panjang itu kan jadi lebih rindu gitu kita milih tu begawai berumah panjang. Ente bakku lah tuan, laban ente bapak pasal itu lain gitu asalnya.
2: Mama. Laban kita tu tadi mood kita besar, kita dah muda menua dan kita cara dingin tu rumah panjang. Sekali tanya tadi lari hari cara kita ingin tu, kau kan lama tu lain lagi asai. Yeah. Hmm. Tapi sistem mega penanggul ya, nanti dia jadi enggak orang ke nak kalah dia rumah panjai. Pulai ke penanggul sih tega. Oh. Lepas nanti orang ke nak terlebak dia rumah panjai itu. Lain gitu cara yang ini. Kesak-kesak hati ke pulai enggak lain. Anu curu aja dari sadau, nama tu dari lain. Anu pasu jadi sadau enggak lain.
1: Tapi sebab tu nanti bukan pemenuhan kami kengkari kena dua pun suah enggak kian. Tapi sebab ada lain telefon ya. Nanti pulai ke menua benar mai bagi kak kau nak yang mai dia rumah panjai dari lain kau dia dia tu dah bisa lain tentang nyamai nyamai kena dari lain ada orang giga nih
2: mai lepas nasi tiap nanggul dah lain datang di menua tu orang nak pasu keruaya gitu
0: umat tergila telefon
2: semua tu mukul dari bilik dia ke beruai bisa minyak tanah belanda oh siko megang ya siko megang ya ni aku masalah ini tiap tengah tanggul kita udah kari dia pun bang ya
1: apa tu utai tu gagak katur tu namai kemana dia maya gawai tu lah deh gerah hari tu rumah maya kita ke serumpoknya telepon anjo William magang anak bukan telepon eh
0: tahu
1: anaknya
0: tahu tahu enggak kenya
2: tahu kalau kita tahu minta sepekat bahasa dasar kofa maya akan gawai tu cabut bateri
1: anak tu nanti kena gigal lagu
0: anya anya ke semangka ya
2: oh my god
0: lebih sih lain tu boleh namanya boleh lagu kena YouTube ya
2: lepas dunia ditunjuk dunia sepekat ingat nah
0: ya
2: kasih kabar anak kau nanti jalan lagi PA
0: the Bluetooth is connected successfully.
1: Menu memerangap lagu itu tanda lain.
2: Okay, jadi semua pagi mengagai peninggal yang ke buka ITBC nganjung komen bahas tentang tinguai mesti pulai ngagai luar kita yang tinguainya pagi itu sama pagi ngagai peninggal kita ianya tadi Lilian Jah nan mu kira banyak segi leban bekai yang punya jadi ngau sama semua nyamai ga bilik laki bilik sepi antara sepintu aja
0: ya aku merah irit keruai yang ngang tayo aku
2: dan jadi ke masalah leban kadang-kadang leban biliknya kalau semuanya ya dia berumah tua laki pulih rumah tua ini sekali ya semua ya leban pintu megang deh
0: Riana Lisa Kiong bagi itu hari seratua tiap-tiap tahun maya gawai segi pulai ke menua orang putih si dah emnya nak.
2: Oi, dari kata.
0: Agak UK.
2: Oh, UK.
0: Oh.
2: Ui, untung macam cak.
0: Ulu krian.
2: Ulu krian.
0: 13 tahun dah laki ngawai tetap ngenan kemenalan pulai pegawai game luar dari impu laban laki ndak nyambut gawai semina ngintu tam baru Cina ya. Dia mesti deh ko ya.
2: Ya, untung ya.
1: Oh, nyambi kan giga bekenya tun. Oh, nyadin kami ku dah tuan ni tiah ya.
2: Ya. Nang penanggul ya buka kan giga ya kenyap dia laban mua ketunan tu kan diterima apa tahu. Derimpu.
0: Oh, tidak.
2: Dia akan derimpu pandang
1: reji. Ya, kasih aku.
2: Kaya kita mesti program penyiap hidup. Aku kaya. Bas mana apa sih bu, nah? Kita artinya
1: apa yang berada. Hidup, aku ni sinangkai.
2: Kita gak ngerti lah, aku ngomong ni sinangkai. Mantai ke sepana diri.
1: Atau, tuan sempena gawai.
0: Ya, namanya khas dia dah. Special tanya ya. Special episode special ya.
2: Tang episode punya saya aku minta keluar ke pukul 2 dini hari.
1: Ini bisa running on.
2: Ya, bisa aku running on. Oke, kita sekali lagi terus sama perinang ngau mood gawai kita pagi terus ya.
0: Ya, bisa lagu tu Ari Stephanie G Sherry ngau Pet Mimin.
2: Pulai gawai
0: dewai.

0: Timang Kerbata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Lagi bercerita pasal gintir pulai gawai tahu untuk siapa induk lelaki.
3: Ya betul. Tahu tadi alamak Tegal ke Dingwai ke pernah bermorong tua meh. Dan jadi ngaku dia mesti ditek aku laban ke Dingwai kaku.
4: Habisai ke Jakob ke nyana tuan.
3: Jadi ba peninggal tai ke pagi tu selamat pagi yang gay Riana Lisa Kiong peninggal Ria satu auto dah baca tadi cak. Kita juga ya kebukai ke ya ke empai dibaca kita
4: pagi tu. Inai kai tuan atau orang engkari.
3: Orang engkari ya.
4: Ya jadi setakat tu ko ya nak ke dia tu gawai sigi ba ulung kari dia tang Christmas buat menua laki ya ba lundo ko ya. Sigi dah bagi bekenya.
3: Oh Christmas dari Lundu. Kari banyak reti dari Lundu. Nah rami menggawai.
4: Engkau bukan nyami tu.
2: Terista sayang bagi tahu mandah ke. Tak gak semesti bekenya aku ya. Leban nitih ke cerita sidai sebili ampu. Leban yang pun nguai nitih ke laki. Tang tiba ke gawi. Gawi. Tiba ke rami gawai. Ngau Christmas. Sigi nitih gintia dari ampu aku ya. Tahun tu di menua laki di Serian. Christmas. Tahun tu di menua Julau. Gawai berserian Christmas Julau. Gawai sitiknya tukar ke? Kau shift lah dua ya.
3: Tukar.
2: Tahun tu gawai bersekutu, tahun baru gawai bersekunyian. Ya, kenyal lah.
3: Jadi kena di ama peninggal kita hari mirip pagi tu. Naga mesti ya kenyal laban. Nanti bayang kau indah itu gawai ya. Sikit berganti lama ya. Tentu gawai menua bini, tahun siti gawai menua ayahnya baru adil. Atau geng abang yang mil tu. Mesti ke adil megang.
4: Tu bisik megat tuan jang ya Jimmy. Nak ke bekenya aku ya. Jadi nguai ukai reti ya kita itu nadai diri sebilik api aku ada tuan. Jadi ia bisik apa indai bekenya megat bini ya. Jadi utainya patut dibagi. Nitiah kegintir dia tuan. Gawai tahun tu basiko. Gawai tahun nyilak basiko. Lebih kurang bekenya amu tak kepada ya tu. Jadi atur hanya megak diajar yang agak bala anak ngau balam nantu ya aku ya tuan ke dia tau aku ya jadi sidak tau nak tu meja bala anak mana tau nak pulai ke aku nak tau nak tau bekerja ada tuan
3: ini kau kita aneh
4: nak ke nombornya yang gintir tahun tu baku tahun baru lah dia nak kenya aku ya
3: dah aku tetap tinggal komen hari Rina Edwin peninggal kita ya pagi tu. Tetap segi ya patut berganti tahun dan bersilia no pelantang. Nanti cuma belak ngai Allah. Nanti kami kita itu mesti bat tengah-tengah. Kami contoh ya. Nanti laki tadi orang kenawit, bini orang kapit, belak kapulai siku kak kenawit, siku kapit. Jadi kami putus tengah-tengah, gawai aja abas suang.
2: Oh, pia. Wah, tiap ke nyana?
4: Nyamai ke nyana, yeah. Tiap makan ku, jatuh dia siku bas panggang, siku bengkari din, belak berbut kapulai, ujung-ujung gawai berpasang keliling.
3: Pasang keliling, dia sama suang di keliling.
2: Gagak kemah, gagak kemah. Gagak kemah.
4: Gagak kemah.
3: Nanti apakah, adik cun kecah, siku bak nanya, tunggal lingga di pasar semanggang kampung ilik nanti ngawai
2: bebelah seruku
4: tengah-tengah ya deh
3: si kuiku jadi gitu ngawai
4: agak kemah tuan.
2: Okey kita mesti kini juan itu lain giga perantoran si kuto sedua ya bini aku ya nak nitiahnya ya pulai ke menua sapa ke dulu nguntia sobat nyanding sedua ya lah bayar dulu nguntia pulai ke menua yang belah ya kawai ku ya
4: lain-lain
2: ya sapa dulu ngepun ke dah
4: nyanyi ya nyanyi ketun tu tadi sapa kemangnya lagi
2: ya
4: sapa kemangnya lagi pulai ke ya tau tundanya gini
3: ya ya zaman jadi kita mengamal kerintu megai sikap harmoni. Jadi nanti kita kena kemangan. Banyak main ngalah ke diri aja. Lepas nanti ini ngelaban sempat mati bukan ngelaban singa. Nanti singa ia dah balik jadi mayau tetapnya singa. Jadi moral story nanti bakal hati temu kapulai gawai temu pulai anak madah. Jak ya yang pu low ya
2: ada jawa ngede na jika pulai temu lesap
3: temu lesap sekali tipu ni ni ni udah pulai gawai angkat bokon muda sikit ngai ku kita aja pun baru
4: kau nyamai mu bukan nyok ni.
3: Okey jadi nyam tadi sekedar ya kesempat dibaca kita ya pagi tu terima kasih ya mayu agak komen bahas tentang pulai nak pulai gawai tu ne. Jadi ambil meh awak tu tadi lo kita ngawal diri sendiri ya. Jadi anak ngira kita diri sendiri aja balan tua pan tahu dikawal kita.
4: Iya, ya. Masih aman. Labannya masih te, site ri cara untuk kita nya serumpuk ngawal diri sendiri kapan melayan itu. Ya nyamanya pulai pengerami ke begitu. Laban mainnya segi penuh orang pulai ne. Aman. Orang kena dikelala tua kadang-kadang tua bisa. Tanya siapa nya kita serumahnya ke. Aman. Kita nang lala orangnya.
3: Aman. So mungkin jadi laban jarak ke pulai ngake pemain tua ne.
2: Enak aja mainnya kau hai. Namanya namanya tempat lama aku sebab serumah serumah
4: ayo pulai ke baru ya
2: apa ya sebab temu buat negeri dan temu yang orang ni deh
3: negeri sekali pulai mah dai nama serumah ruang lama tu ya
4: pada SP Billy ya
3: ya raya guys kan dah kanzen terimpu. Oke, okay, jadi kan kita mulai ya, Pak. Saya tahu pukul 9 terbaik dalam banget ya, Nek. Kagak KL kan. Kagak yeah. Kami dia ke Sampuri Kuala Lumpur mending ke berita.
2: Lagu ke penulis itu hari Shazliana Baby. Induk Kemayari.
3: Jadi boleh baru kita ya, bawa ya ke buka. Mumpah dulu kami tiga pagi.
4: Bye-bye.

Ramadhani merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Madani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada.

0: Yaman FM.
1: Ustazah Nur Hidayu Ahmad Kamil.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, jom sama-sama kita melihat bagaimana untuk bermotivasi menjaga adab walaupun di jalan. Subhanallah. Sebelum itu, jom kita lihat tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlak baginda sangat cantik dan sangat mulia. Nabi menjadikan akhlaknya yang baik bukanlah berbeza pada masa dan berbeza pada tempat. Maksudnya, akhlak Nabi cantik pada semua orang dan pada semua tempat yang Nabi pergi, tidak pula membezakan. Kalau kita, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, kita membeza-bezakan keadaan kalau dekat masjid dengan dekat shopping mall, beza tak akhlak kita? Bagaimana percakapan kita? Bagaimana perbuatan kita? Subhanallah. Maka bila sebut tentang adab dan akhlak di jalan, antaranya, rata-rata mana kita yang bekerja, yang perlu memandu dengan keadaan yang jam, yang jauh, penat dan berlapar, subhanallah, kita diuji dengan rasa hilang sabar, kita diuji dengan rasa marah dan sebagainya, sehingga kadang-kadang menyebabkan kita terlepas mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak elok, mencarut, menghina, mencaci dan sebagainya, subhanallah. Dan apa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, al baza'u minal jafa'i wal jafa'u finnar. Daripada Abu Hurairah, Nabi bersabda, mencarut adalah sejenis sikap kasar, manakala sikap kasar balasannya ialah neraka. Na'uzubillahi min zalik. Moga-moga tuan-tuan, puan-puan, bila mana adab dan akhlak kita di jalan, antaranya kita jaga ucapan, tidak mencarut, tidak menghina, maka moga-moga kita dapat terhindar untuk menjadi sikap kasar dan akhlak yang buruk. Maka jom kita latih diri kita menjadi sabar. Antara tipsnya, tarik nafas dan juga terapi hati kita dengan zikir-zikir yang menenangkan. Jom sama-sama kita menjaga adab dan akhlak kita walaupun di atas jalan raya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekarang anda sedang mendengar Seri Ahmad FM 89.5 MHz.
3: Inspirasi berinformasi.
4: Nak dengar lagu best-best?

0: informasi terkini? Dengarlah Spectra 9 hingga 12.30 hari setiap hari di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Jangan terlepas pandang.
2: Tebak-bak je suara dia dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
3: Hai, ni ada lain. Di Sri Aman FM lah.
2: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
3: 89.5 MHz.
2: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lah.
3: Mestilah Sri Aman FM. 89.5 MHz.

0: inspirasi,
1: berinformasi.
2: Dari Bumi Tenyalang, bergema suara keramat, langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia, Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC, Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
3: Selamat bersama dalam Spektra 912 Warnai Harimu.
4: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani, jiwa merdeka. Seketika kita telah pun didendangkan dengan sebuah lagu raya, nyanyian Dato' M. Nasir, Satu Hari di Hari Raya. Dan waktu ini kita bersama untuk pertemuan Spektra 912 Warnai Harimu. Edisi Khamis 21 Mei 2026 dan hari ini bersamaan dengan 4 Zulhijjah 1447 Hijrah. Jadi kita bersiaran secara langsung di Facebook Sri Aman FM. Jangan lupa untuk like dan juga share. Follow IG dan Twitter Sri Aman FM ya, setiap kali kami bersiaran setiap hari untuk siaran tempatan siaran dalam bahasa Malaysia. Dengarkan 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Dan untuk hari ini, Amy terus menemani anda. Mudah-mudahan semuanya dalam perkabaran sehat, sejahtera, aman hendaknya ya. Dan terus dengan tugasan yang anda lakukan untuk hari ini. Okey, semoga dipermudahkan segala urusan yang kita lakukan sepanjang hari. Jadi dengarkan Sri Aman FM.

lanjutkan lagi perjalanan untuk setengah jam berlalu dalam pertemuan Spektra 912 Warna'i Harimu untuk hari ini. Dan ini perkongsian mengenai info cuaca kita, ya. Kita lanjutkan. Ramalan cuaca untuk bahagian Suriaman dan Betong yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam yang akan datang. Pada sebelah pagi ini diramalkan tiada hujan di kedua-dua bahagian, manakala pada sebelah petang dijangka berlakunya ribut petir di beberapa tempat juga di kedua-dua bahagian. Dan pada sebelah malam ini diramalkan berlakunya hujan di beberapa tempat di kedua-dua bahagian, ya. Tiada amaran cuaca buruk. Dan seterusnya, kadar laut di perairan pula, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter, ya. Dan angin bertiup dari timur-timur laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Dan suhu di antara 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Baik, itu mengenai info cuaca kita pada hari ini 21 Mei 2026, hari Khamis, yang kita bawakan daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam.

baik, baru seketika tadi bersama dengan Fahimi dan juga Mimi Fly membawa kita ke pukul 9.36 minit pagi. Terima kasih semua yang terus setia bersama di RTM, ya, teman setia anda. Baik, apa yang nak kita mbak pagi tu? Setengah pagi kelak kita akan bersama dengan pihak Jabatan Tenaga Kerja Sarawak, ya. Jadi kita akan bersama dengan tetamu kita ni, ada dua tetamu yang akan berkongsi, ya, dengan topik yang akan di apa ni, dikongsikan bersama, ya, hari ini insyaAllah, ya, bersama dua orang pegawainya 10.30 pagi nanti, ya. Dan kita akan bersama juga dalam program Silang Budaya pada hari Sabtu tok, ya, 23 Mei 2026. Jadi kali itu kita akan bersama dengan rakan kita dari Sabah FM. Ya, Sabah FM. 11.30 pagi. Silama kita bersama lebih kurang 10 minit aja dengan perkongsian yang dimbakkan, yang dimuatkan. Jadi topiknya makanan tradisi Sabah dan juga Sarawak. Jadi insyaAllah kita di Seri Aman tu akan berganding bersamalah, ya, bersiaran nanti untuk ruangan Silang Budaya. Okey, ini akan bersama dengan DJ Edit di Sabah FM. 11.30 pagi, janji temu kita 23 Mei 2026. Ya, hari Sabtu, jangan lupa adik kakak, sebab sebelumnya jam yang pertama kita akan bersama dalam ruangan apa cerita hari itu, lebih kurang setengah jam sama dengan rakan-rakan dari stesen kawasan, ya. Baik, untuk hiburan yang selanjutnya,

Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Siaran kita Sri Aman FM
1: 89.5 MHz.
2: Sekarang anda sedang mendengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
3: Inspirasi berinformasi.
4: Spektra 912 warnai harimu.
5: Tebak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Yeji?
0: Hai, ni ada lain. Di Sri Aman FM lah.
5: Apa frekuensinya, Tok Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
0: 89.5 MHz.
5: Siaran apa, Tok Ji? Cuba ulangi lah.
0: Mestilah Sri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Okey, Cik Khairul, kita dah berehat seketika. Kita nak sambung balik tu untuk soalan yang seterusnya lah, bersama dengan Jabatan Tenaga Kerja dari Seratok. Jadi seterusnya, Cik Khairul, bagaimana cara untuk majikan-majikan ini mendaftarkan perusahaan ataupun perniagaan mereka ataupun individu lah, dan mungkin boleh dinyatakan sekali apa dokumen-dokumen yang diperlukan.
1: Okey, untuk tujuan ni lah, untuk tujuan pendaftaran ni, majikan boleh hadir terus ke Pejabat Tenaga Kerja Bidang Berhampiran untuk kami di Seratok lah, untuk mengisi borang JTK Sarawak 60A dengan membawa bersama beberapa dokumen seperti salinan setiap pendaftaran perniagaan, salinan lesen perniagaan, petikan pendaftaran nama-nama perniagaan atau lesen bagi penjaja petroleum dan perniagaan pelbagai di majlis daerah, ataupun maklumat pendaftaran di syarikat dari Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Bagi majikan yang datang secara terus ke Pejabat Tenaga Kerja yang Berhampiran, sila bawa bersama cop perniagaan untuk kegunaan di borang tersebut. Okay, selain itu, majikan juga, boleh juga memaklumkan perusahaan mereka melalui email dengan menghantar borang JTK Sarawak 60 tadi yang boleh dibuat turun dari laman sesawang JTK yang sudah diisi dengan lengkap lah, beserta lampiran dokumen seperti yang telah saya sebutkan tadilah, iaitu lesen tadi semualah.
0: Okey, dan seterusnya apa maklumat-maklumat yang diperlukan sekiranya kita yang diisi di dalam borang
1: JTK Sarawak tu kan. Okay, maklumat yang penting untuk diisi di dalam borang JTK Sarawak 60 yang seperti berikut lah. Yang pertama sekali iaitu nama perusahaan, nama perniagaan. Lepas tu alamat dan jenis perusahaan perniagaan, alamat tempat pekerjaan tu lah. Yang ketiga, nama pengurus atau orang yang bertanggungjawab. Yang keempat, kategori dan jumlah pekerja yang digaji. Okay, seterusnya, tarikh bermulanya pendaftaran perusahaan perniagaan ataupun perniagaan yang dengan tarikh perusahaan perniagaan yang mula beroperasi.
0: Jadi, sebentar tadi Tuan ada menyatakan tentang peruntukan Seksyen 60A Ordinan Buruh Bab 76 ya, berkenaan dengan kewajipan majikan untuk mendaftarkan perusahaan mereka ke JTK. Apakah yang akan terjadi sekiranya majikan gagal untuk mendaftarkan perusahaan mereka mengikut syarat yang telah ditetapkan?
1: Baik, ini soalan yang kita tunggu-tunggulah. Okay, sila ambil perhatian. Jika sekiranya seseorang individu atau sesebuah entiti yang menjalankan perusahaan perniagaan dan telah berdaftar sama ada dengan pihak berkuasa tempatan ataupun SSM, namun tetap juga tidak mendaftarkan perusahaan mereka ke JTK, ia telah menjadi satu kesalahan di bawah Seksyen 130E Ordinan Buruh Sarawak Bab 76, yang mana kertas siasatan akan dibuka dan majikan boleh dikompaun atas kesalahan tersebut.
0: Okey, jika sekiranya majikan di daerah Seratok ingin mendaftarkan perusahaan mereka, di manakah tempat yang mereka boleh berurusan dan apakah nombor yang boleh di nombor telefon sebenarnya yang boleh dihubungi ni, Encik Khairul?
1: Okey, majikan boleh datang ke pejabat kami di Seratok lah, Pejabat Tenaga Kerja Seratok, di alamat Lot 719 Jalan Bunga Ros, Seratok Town District 95400 Seratok Sarawak. Okey, boleh juga menghubungi kami di talian 083 438 603. Saya ulang 083 438 603. Okey, sekiranya terdapat pelbagai ataupun kemusykilan ataupun pertanyaan lanjut, bolehlah kerja ke pejabat kami lah, ataupun telefon nombor tadi lah.
0: Baik, sekiranya Encik Khairul tidak keberatan, jadi bolehkah kongsikan laman sesawang Jabatan Tenaga Kerja Sarawak ini?
1: Boleh bagi majikan yang ingin mendapatkan sebarang maklumat mengenai perkara tersebut lah, hal pemburuhan, terutama sekali majikan yang ingin memuat turun borang JTK Sarawak 60A tadi, tuan-tuan, puan-puan boleh mengunjungi laman sesawang JTK Sarawak di alamat www.jtksawk.gov.my, atau boleh membuat carian di Google lah dengan menaip nama penuh Jabatan Tenaga Kerja Sarawak.
0: Okey. Sebelum kita sesi itu berakhir, Encik Khairul, sebelum kita bersama dengan Puan Noranisa selepas ini, jadi apakah pesanan terutamanya daripada Encik Khairul, khususnya daripada pihak Jabatan Tenaga Kerja Sarawak berkenaan topik pada hari ini. Tajuknya panjang eh.
1: Panjang. Pihak Jabatan Tenaga Kerja Sarawak sangat mengalu-alukan para majikan di seluruh negeri Sarawak supaya mendaftarkan perusahaan ataupun perniagaan mereka ke JTK Sarawak. Walaupun perusahaan perniagaan tersebut belum beroperasi sepenuhnya. Okay, jangan tunggu sehingga perusahaan melebihi tempoh 90 hari untuk membuat pendaftaran tersebut. Okay, ini juga untuk memastikan, untuk mengelak dari pihak majikan di compound atas kesalahan yang sebenarnya boleh dielakkan. Nilai compound ni sebanyak RM1,500 bagi satu-satu kesalahan sekiranya telah mendapat izin compound dari Timbalan Pendawaran Raya lah. Mungkin kecil nilainya bagi perusahaan besar, akan tetapi besar nilainya bagi mereka yang menjalankan perusahaan kecil-kecilan. Ya. Oleh itu, pesanan saya, jangan segan dan silu untuk hadir ke pejabat tenaga kerja berhampiran untuk mendapatkan maklumat mengenai topik pada hari ini.
0: Ya, jangan segan, jangan silu.
1: Jangan segan, jangan sumpan.
0: Kalau nak berjumpa, nak berjumpa dengan pihak pejabat tenaga kerja Seratok tu, jangan malu-malu lah.
1: Jangan malu-malu.
0: Boleh bertanya.
1: Boleh.
0: Okay, kita telah pun bersama dengan Cik Khairul Anwar Khan bin Marzuki, pegawai tenaga kerja dari pejabat tenaga kerja Seratok ya, yang telah bercakap berkenaan dengan tanggungjawab majikan untuk mendaftarkan perniagaan ke Jabatan Tenaga Kerja Seksyen 60A Ordinan Buruh Bab 76. Okey, jadi berbalik pula kepada tetamu kita yang seorang tu. Okey, siapa? Dekat sebelah tu aja. Okey, kita bersama dengan Puan Nur Anissa binti Joni. Beliau merupakan pembantu perhubungan perusahaan Pejabat Tenaga Kerja Seratok. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Puan, hari tu kita bercakaplah berkaitan dengan langkah-langkah yang perlu diambil oleh rakyat tempatan untuk mengelak penipuan pekerjaan di luar negara. Tajuk yang cukup familiar lah, yang cukup popular tu. Jadi sejak akhir-akhir ini banyak kes penipuan pekerjaan melibatkan rakyat di negeri ini yang bekerja di luar negara ya Puan ya. Jadi apakah peranan Jabatan Tenaga Kerja Sarawak bagi menangani isu-isu tersebut?
2: Jabatan Tenaga Kerja Sarawak merupakan sebuah agensi yang menguatkuasakan undang-undang buruh di negeri ini. Selain daripada itu, jabatan juga memainkan peranan untuk memberi kesedaran dan meningkatkan kefahaman kepada para majikan, golongan pekerja dan orang awam mengenai undang-undang perburuhan dan isu-isu semasa berkaitan pekerjaan yang berlaku di negara ini, seperti isu penipuan pekerjaan di luar negara lah.
0: Okay. Jadi Puan boleh berkongsi nasihat lah mengenai tindakan yang perlu diambil oleh rakyat tempatan yang sedang mencari pekerjaan sebelum menerima tawaran bekerja di luar negara.
2: Okay. Bagi rakyat di negeri ini yang sedang mencari pekerjaan dan berhasrat untuk bekerja di luar negara, adalah dinasihatkan supaya mengambil tindakan-tindakan seperti menyemak latar belakang syarikat yang menawarkan pekerjaan, iaitu sama ada syarikat itu wujud, alamat syarikat, aktiviti perniagaan dan sebagainya. Dan seterusnya mengesahkan pekerjaan yang ditawarkan itu wujud, iaitu temuduga dijalankan sebelum ditawarkan kerja, surat tawaran kerja diberikan, gaji yang ditawarkan setimpal dengan kelayakan, gaji yang ditawarkan setimpal dengan pekerjaan yang dilakukan dan sebagainya. Mengesahkan dan memahami syarat-syarat pekerjaan yang ditawarkan, iaitu gaji dan bayaran lain yang ditawarkan, jenis kerja dan senarai tugas, tempoh masa kontrak kerja, syarat yang dikenakan oleh syarikat jika kontrak kerja tidak dipatuhi. Menyemak latar belakang ejen pekerjaan sekiranya mendapat tawaran kerja daripada ejen pekerjaan, iaitu nama dan alamat ejen pekerjaan tersebutlah, dan maklumat pendaftaran ejen pekerjaan, kos perkhidmatan yang perlu dibayar kepada ejen pekerjaan dan sebagainya. Dan memberitahu dan berbincang dengan orang lain seperti ahli keluarga, saudara mara, rakan-rakan atau ketua kampung untuk mendapatkan pendapat dan nasihat.
0: Okey, jadi apakah tindakan yang perlu diambil oleh rakyat tempatan sebelum berangkat untuk bekerja di luar negara pun?
2: Sekiranya seorang calon tersebut sudah menerima tawaran kerja di luar negara, calon tersebut dinasihatkan supaya mengambil tindakan berikut sebelum pergi kerja ke luar negara, iaitu menyemak dan menyimpan dokumen penting seperti kad pengenalan, pasport, visa dan permit kerja yang sah, salinan surat tawaran kerja, tiket kapal terbang, nombor telefon ahli keluarga, nombor telefon kedutaan besar Malaysia di luar negara, dan memberitahu ahli keluarga atau mana-mana rakan-rakan tentang maklumat penting seperti nama, alamat majikan di luar negara, alamat tempat tinggal di luar negara dan alamat majikan di luar negara, nombor telefon rakan sekerja di luar negara dan tarikh berangkat ke luar negara. Selain itu, pastikan meninggalkan salinan dokumen yang penting untuk simpanan ahli keluarga di Sarawak lah, seperti kad pengenalan, salinan pasport, gambar berukuran pasport dan surat tawaran bekerja di luar negara, dan mendaftar dalam sistem e-konsular di bawah Kementerian Luar Negeri.
0: Apa maksud e-konsular? Ya,
1: kita punya ejen.
0: Okey. Dan seterusnya, apakah tindakan yang perlu diambil oleh rakyat tempatan semasa berada di luar negara?
2: Okay, sekiranya seorang rakyat negeri ini sedang berada di luar negara kerana bekerja, adalah dinasihatkan supaya mengambil tindakan seperti menyimpan sendiri dokumen asal pengenalan diri, iaitu kad pengenalan ataupun pasport, dan selalu menghubungi ahli keluarga di Sarawak, mengunjungi kedutaan besar Malaysia di negara terbabit, mematuhi undang-undang dan adat tempatan, dan sentiasa menyemak kandungan dan syarat-syarat pekerjaan yang dinyatakan di dalam surat tawaran kerja bagi memastikan ia dipatuhi dan baki tempoh masa kontrak kerja yang masih tinggal. Jika perlu, membuat pertanyaan atau pengaduan di Kedutaan Besar Malaysia di negara terbabit atau melalui sistem e-konsular.
0: Okey, untuk soalan yang seterusnya, Puan, bolehkah rakyat tempatan yang bekerja di luar negara membuat pengaduan ke Jabatan Tenaga Kerja Sarawak sekiranya berdepan dengan masalah berkaitan pekerjaannya dengan majikan di luar negara?
2: Okey, undang-undang buruh yang dikuatkuasakan oleh Jabatan Tenaga Kerja Sarawak seperti Ordinan Buruh Sarawak Bab 76 tidak dikuatkuasakan dan tidak terpakai di luar negara. Jabatan Tenaga Kerja Sarawak hanya menjalankan tugas memberi perkhidmatan untuk membantu rakyat tempatan yang terjejas, selaras dengan objektif jabatan iaitu memelihara hak dan kebajikan warga pekerja, terutamanya warga pekerja tempatan. Pekerja terlibat boleh hadir ke Pejabat Tenaga Kerja yang berhampiran untuk membuat pertanyaan dan mendapatkan khidmat nasihat.
0: Jadi itu soalan yang terakhir, Puan. Apakah nasihat kepada rakyat tempatan yang sedang mencari pekerjaan dan yang berhasrat untuk bekerja di luar negaranya, si mau di negara kita Malaysia tu, yang mau di luar negara. Apa cerita nasihatnya tu?
2: Saya mewakili Jabatan Tenaga Kerja Sarawak ingin menyeru dan menasihatkan rakyat tempatan, terutamanya golongan belia lah atau lepasan sekolah yang sedang mencari pekerjaan dan berhasrat untuk bekerja di luar negara, supaya berhati-hati dan jangan mudah terpedaya dengan iklan atau tawaran pekerjaan yang menawarkan gaji yang tinggi untuk bekerja di luar negara.
0: Ya, jangan mudah terpedaya.
2: Ya, betul.
0: Sebab kena itu skema memang banyak.
1: Betul. Ya. Jangan ambil peluang.
0: Ambil peluang dengan kata-kata manisnya nak. Kadang-kadang kita nak berhati-hati pun, bila berhati-hati takut juga terkena. Tak? Jadi kena jangan mudah tertipu lah, jangan mudah terpedaya. Okey, terima kasih Puan Noor Anissa. Sama-sama. Binti Joni, pembantu perhubungan perusahaan Pejabat Tenaga Kerja Seratok, yang telah berkongsi ya, menjelaskan apakah langkah-langkah yang perlu diambil oleh rakyat tempatan untuk mengelak penipuan pekerjaan di luar negara. Jadi mudah-mudahan para pendengar kita itu nya mendapatlah sedikit impak ataupun manfaat sebenarnya dari apa tajuk yang dikemukakan, yang dikongsikan bersama dalam pertemuan Spektra 912 Wanai Harimau di Seri Aman FM. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Asalnya cukup sampai di situ dulu.
1: Kita jumpa lagi.
0: Sampai itu saja. Ada masa kalau kita bertemu baru. Okey, terima kasih Encik Khairul Anwarhan.
1: Kami dari pihak mewakili pihak Jabatan Tenaga Kerja Sarawak, Pejabat Tenaga Kerja Seratok merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada pihak RTM Sri Aman, terutamanya DJ Amy memberi kesempatan dan ruang kepada kami.
0: DJ Insa pun ada juga
1: hari itu. Topik hari inilah untuk itulah pendengar-pendengar setia RTM Sri Aman.
0: Si lupanya tu. Sebab dia dengar tadi yang sebelum datang dah dengar Sri Aman FM. Okeylah, dengar lagu-lagu je. Lagu-lagu apa? Okey ah.
1: Okey.
0: Ya mesti ada okey. Jangan lupa dengar kita di portal radio RTM. Klik di sial kita orang boleh ni ialah. Kinect tu kan ada telefon bilik kita, telefon pintar. So semuanya di hujung jari. Jadi ya kemudahanlah untuk penonton, pendengar untuk bersama kita di Siaman FM lah. Ya. Jadi tok sekarang tempatan. Sampai pukul 12:30 hari kelak. Ni tahu soalan kuis kelak?
1: Boleh.
0: Suatu hari ada peluang nak mencuba menjawab, adalah hadiah.
1: Jangan sik cuba.
0: Jangan nak cuba. Sik kita tok ingat sama we ingatlah. Radio yang sik dilupa. Terutamanya bulan puasa. bulan puasa.
1: Sampai dengar.
0: Menu-menu seperti apa semua nak? Semua kuat. Okey. Terima kasih kepada kedua-duanya. InsyaAllah. Sama-sama juga. Encik Khairul dan juga Puan Nur Anissa. InsyaAllah kita berjumpa lagi lah. Okey, kita berhibur dahulu dengan lagu tu.

0: Spectre, Milagro Blas, Warnai Hari.
1: Dari bumi kenyalan, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini, masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
2: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan. Bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Okey, masih lagi bersama dalam pertemuan Spektra 912 Warna I Harimu di Sri Aman FM 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Jadi untuk selanjutnya, jam yang terakhir, kita nak bacakan komen serta ucapan daripada rakan-rakan Facebook kita. Terima kasih kepada semua rakan-rakan Facebook. Jangan lupa like dan juga share ya, Facebook Siaman FM. Setiap hari kita bersiaran. Komen yang pertama, Double Line K Baja ya. Selamat pagi katanya, dan selamat bertugas. Ceria selalu, panas cuaca di Batu 15. Kucing minta kita share sebuah lagu gawai. Terima kasih. Seterusnya, David Ikom, selamat pagi, selamat bertugas. Semoga sentiasa sihat dan ceria selalu. Cuaca di Satok panas pagi tu. Terima kasih. Sapian Podin, assalamualaikum. Selamat bersiaran. Dan selamat pagi buat semua pendengar dan keluarga di Sekiaman. Semoga sentiasa sihat. Salam rindu dari kejauhan. Kemudiannya kita ada Mary Nanta. Selamat pagi, selamat bertugas. Semoga sihat walafiat, ceria selalu. Panas cuaca di Kapit. Kata-kata cuaca panas oh, di kawasan-kawasan kita orang. Roy Kuang, selamat pagi hari Khamis. Selamat bertugas, ceria selalu buat pendengar Seria Man FM. Wadahnya harimu, kerja sambil dengar Spektra 912 tu. Terima kasih. Rashidah Hadi, assalamualaikum. Selamat pagi, selamat bertugas. Cuaca panas pagi tu. Selamat pagi untuk semua yang bersiaran di Seria Man FM. Semoga hari ini menjanjikan kebahagiaan buat kita, katanya. Terima kasih. Okey, sahabat seterusnya, Ramlili. Assalamualaikum, selamat bertugas. Semoga sihat ceria selalu. Bersama rekan pendengar setia Seria Man FM. Pasti mantap. Terima kasih banyak-banyak, Ramli. Azlan, assalamualaikum, selamat pagi. Agnesinda Robin, selamat pagi. Semoga dipermudahkan segala urusan. Cuaca kat Miri pagi tak panas. Dan akhir sekali, rakan Facebook kita dari Mempawah Kalimantan Barat. Assalamualaikum, selamat pagi ceria DJ, katanya. Salam buat sahabat di Seri Aman, di mana jauh berada. Moga bahagia dan ceria selalu. Lagu Supi Tambah Cinta, nyanyian Spring. Terima kasih. Oh, ada lagu daripada siapa lagi? Oh, kakak ni, Teh Rashidah Hadi. Nak minta kita siarkan satu dua kau lagu Sawadu Abdul Rahman, ya. Okey, terima kasih banyak-banyak atas kiriman ucapan. InsyaAllah kita akan bacakan lagi dari semasa ke semasa ya, pertemuan yang seterusnya bersama dengan rakan penyampai kita yang lain.

hatiku Adira Suhaimi. Moga-moga adik kakak kita terhiburlah ya dengan lagu yang kita siarkan sepanjang bersama. Sebab itu teh ada tetamu. Jadi sekali lagi kita nak kongsikan bersamalah ramalan cuaca untuk bahagian Seaman dan Betong yang berkuasa dari pukul 9 pagi tadi selama 12 jam yang akan datang. Pada 9 pagi diramalkan tiada hujan di kedua-dua bahagian. Manakala pada 11 petang tu dijangka berlakunya ribut petir di beberapa tempat di kedua-dua bahagian. Dan pada 11 malam ini diramalkan berlakunya hujan di beberapa tempat di kedua-dua bahagian ya. Tiada amaran cuaca buruk dan untuk kadar laut di perairan laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Dan angin bertiup dari timur-timur laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Dan suhu di antara 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Terima kasih kepada Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam atas perkongsian info cuaca itu tadi. Pada 11.45, kita akan hebahkan jadual waktu solat fardu bagi zon 6 untuk hari ini. Baik. Ini persembahan daripada Fia Julia, doa untuk ibu.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Pak Estrus yang kita berkongsi mengenai info solat bagi zon 6. Pada hari ini, Khamis 21 Mei 2026 bersamaan dengan 4 Zulhijjah 1447 Hijrah, saudara. Maksudnya solat fardu zuhur pada tengah hari ini 12.34 minit tengah hari, manakala fardu asar 3.57 minit petang. Seterusnya fardu maghrib pada pukul 6.39 minit petang, ya, 6.39 minit petang, dan fardu isyak 7.52 minit malam. Untuk keesokan pagi, maksudnya fardu subuh 5.13 minit pagi dan syuruk 6.26 minit pagi. Jadual info solat bagi zon 6 itu tadi telah disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

pada pukul 12 tengah hari nanti, anda akan mengikuti berita tengah hari dan juga rancangan-rancangan yang disiarkan daripada YFM RTM Kuching, ya, siaran dalam bahasa Iban. InsyaAllah kita akan bersama untuk pertemuan yang seterusnya setiap hari di Sri Aman FM. Saran tempatan, saran dalam bahasa Malaysia untuk Spektra 912 Warna Ia Harimu. Jumpa lagi esok pada pertemuan yang sama. Dan jangan lupa adik kakak untuk sama-sama kita mengikuti highlight Sri Aman FM, ya, yang akan disiarkan setiap hari Jumaat, ya, jam 6 petang. Nantikan perkongsiannya pada setiap Jumaat 6 petang di Facebook Sri Aman FM. Dan untuk pertemuan yang seterusnya, program Silang Budaya pada 23 Mei 2026 jam 11.30 pagi, ya. Jadi program Silang Budaya ini akan melibatkan rakan kita dari Sabah FM dan juga Sri Aman FM, ya, stesen yang akan bersama untuk menceritakan ataupun berkongsi mengenai makanan tradisi Sabah dan juga Sarawak, ya. Okey, kita akan berjumpa pada hari Sabtu 23 Mei 2026 11.30 pagi. Jadi kita berakhir di sini, insyaAllah Amy akan terus menemani anda. Terima kasih banyak kerana setia bersama di RTM, teman setia anda. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani, Jiwa Merdeka.

Selamat tengah hari bulan dengan aku Nancy Tambor membawa berita tengah hari YFM. Kena 21 hari bulan 5, 2026. Perintah Sarawak netap ke sidak dekat berbendar Agi degap ke pengelikun pemakai di Menua Tok. Premier Datuk Parti Yi Tan Sri Abang Johari Tun Openg pada ketuk dekat dikerja ngenak pengawak tinambah ke hasil padi ngau beras tik dikeluar ke Menua Tumpu. Tuk berguna benar dikenak nyeliah ke Sarawak hari tik balat berpanggai bak beras ke dibeli hari menua luar bakal Thailand ngau Cambodia serta ngada ke stok pemakai tik entap aki ke rakyat Sarawak. Datuk Parti Yi Tan Sri Abang Johari maksud ke Jakut Tok lebuh ia ke berjadi pengerami malam kelab penyokong perintah GPS di Kuching. Berbak ngaunya Premier Sarawak madah ke penegak politik ngau kawal kerjasama dalam gabungan Parti Sarawak GPS patut semampai dijaga kena nentu ke agenda pemansang Menua Tok boleh dipercalai ke ngau nadai penanggul serta meraih hasil di mana. Dalam tempoh antara 13 hari bulan 11 tahun 2025, nyentuak ke 28 hari bulan 3 tahun tu, angin monsun timur laut 2025-2026 udah ngerugak serta meri penanggul ngagal 5,471 ikut tuai bilik di Selampur Menua Sarawak. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah ke semua ruang bilik tik tergerugaknya bisik nerima duit tolong RM1,000 ke tiap ruang bilik tik mungkur belanja kebuliah RM5.4 juta. 71 palan pengenduah atau ke PPS bisik dibuka. Dua orang ngenduah kelimpah hari kenyadi. Palan dua nyedia ke pemakai. Enggak barang guna nintiang hari. Berbangunnya dua palan pengenduah penusah ngenyit ke mendam. Ti dipelanja Natma. Udah dikemenar ke di Sarawak. Projek dibungkus RM8.5 juta. Buat sekolah SK beradik kucianya. Dia tu benua dikagak lalu disadang tembuk dalam tahun tu. Kelimpah harinya projek kesebakar dibungkus RM9 juta di Long Busang Kapit. Dia tu agi berenggat ndur ngadu ke tukuh projek. Dikena mulai ke infrastruktur, dikena 80 sahbah, 629 projek kerja tindak balas kecemasan, kebungkus RM696 juta, sudah dikemenar ke kalai 366 hari projeknya sudah tembuk dar. Berbak ngonya Dato' Amar Douglas Uga, madaka monsun Barat Daya 2026, timai musim kemarau, disadang berpuput nyentuak ke bulan 9 tuilak. Hari tik jarang agi hujan, tak nambah ke agi risiko babas angus ngau hari tik bersebun. 644 kes babas angus bisi direkod ke nyadi antara bulan 3 ngagi bulan 4 tahun tu. Operasi menih remang megak, bisi dipejalai ke bak kandang tekat air bakun, murum ngau batang air, kena 11 ngau 12 hari bulan 5 tu tadi. Bepun hari air bandurnya ke majak langkang, ketegal hari ti lama kemarau. Perintah Sarawak megak, udah ngemenar ke agih belanja RM13 juta hari baru skim bantu pengasih ke penusah rumah angus, kena nulung 207 pintu ruang bilik, ke dituntung penusah angus rumah antara bulan 11 tahun 2025 ngagai bulan 5 tahun 2026. Nyentuak ke 1 hari bulan 5 tu tadi, 10 permit pansiak karbon kampung udah dikemenar ke. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ketuk nyengkawam siti lisin karbon kampung ti mungkur kandang dur kebuliah 257,658 hektar pemesai. Ngenak kempen penghijauan Sarawak, 57.75 juta tampang kayu bisik ditanam di Selampur Menua Tu kenyau hari tahun 2021 ngakai tahun 2026. Kelimpah harinya 754 kelab pencinta alam sekitar PALS bisik ditumbuh ke buat sekolah di serata Menua Tu ngenak sawup hari upis pelajar Menua Sarawak. Pelasar digital e-PALS megak sama bisik ditumbuh ke dalam tahun 2025. Kenyau hari bulan 1 ngagai bulan 4 tahun tu, 20 program pelajar rampak menua dipasuk lebih 2,800 ikut orang bisik dipejalai ke serta mukul raban komuniti nembiak sekolah pengajar ngau industri. Berbak ngaunya upis kampung Menua Sarawak bisik ngerikut ke 52 penyalah tiba kawal ngau hasil kampung
Kenyau hari bulan 11 tahun 2025 nyentuk ke bulan 4 tahun tu. Dato' Amar Awang Tengah marah ketiga itik kes udah diregister ngambil ke didawa bak kot. Siti kes udah terputar kalau enam ikut orang ke dituduhnya udah ditetap ke salah. Lalu dua itik kes lagi benung didawa engau dipecara. Duit compound RM302,527 dengan RM211,598 dengan pelupusan hari pengawak nyual hasil kayu ke dirampas sudah mujur dikumpul dalam timpuhnya. Lalu 48 titik kes kebukanya agi benung dipansia. Nyenaka berita tengah hari sehari itu beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Udah tu lagi peninga dia kita dekat bergulai kau YFM Miri bawa ngelak tengah hari.

0: 12 minit lepas pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari ngagai semua peninga bak dunia injau ke tengah hari tu. Ngelak tengah hari bulan ngau geng 2B. Selamat tengah hari B. Nama berita nuan.
1: Semua pai mana tu DJ Bana. Jadi kira ke nuju ngagai semua bala kaban tu wame ke bisi mun yang tua seri tu ne.
0: Sekali kenya semina kaban lakun tau kesap kaban sampai mati. Munyi kolago.

0: dari Insidia is secure yang tadi ya.
1: Betul.
0: Lalu apakah selama program kita bawa ngelah tengari nada mayu berubah atau bisa tiga ikut gak temuai sehari itu nabi
1: ya? Iya betul, tiga ikut temuai.
0: Jadi kelimparannya gak bisa brain buster, bisa ngatai kerja kepesan berat, lalu bisa interaktif wai ya.
1: Iya.
0: Jadi bukannya aku program ke ngante ya kita nyentuh angin pukul tiga ngelah hari itu lagi.
1: Jadi, iya betul. Tang si tinggi DJ mana nak berasai kita ini udah dekat datai gawai udah.
0: Jadi baju betul apa?
1: Baju tua tu.
0: Baju mut gawai.
1: Mut gawai udah tu. Kita balap ringan ke bisi mending kami di radio Sarito. Kita tu terus ngelawat na lama gengakai Facebook rasmi Mir FM. Garik tu dis. Boleh sebut ke dia ni di mana? Jadi iya. Jadi garik kami dua itu tema WiFi Miri berkonsep kumpul kumpul di Taja Arisida Nendung Production.
0: Terima kasih. Harap sampai ke sidaya murah rezeki.
1: Murah rezeki ya.
0: Ana yang lawak na lama nyentuh
1: ngagai. Saya buku tiga.
0: Nyentuh mana ga bab kaban nyukai kaban sampai matinya.
1: Betul nyu kaban sekejap
0: banyak. Kaban sekejap aja. Pengerino kilat ngaya
1: deh. Iya, betul.
0: Oke, jadi gaya ri di Bandar Raya Miri lebih tua ke masuk ngagai studio tu tadi mana tata aja pia mana tua bekunsi ngabala peninga kini ko gaya ri kita dalam kana 24 jam ke dekat datai.
2: Gaya Ari Ba YFM Miri.
0: Ya, ripa gaya riba YFM Miri. Jadi mua kelemah itu hari di pelabak kena tentu mana riba kudeknya di Baskedat Nur malam di sada mana lalu tingkas pengangan enya 24 ngagai 34 darjah Celsius ya.
1: Iya,
0: jadi,
1: betul.
0: Jadi kini kok gaya gelombang ke Mangkak Bakanan Tasik Sarawak tu berarti ke dulu. Jadi mai bala peningah berarti ke jadi angin timur berpuput dengan penderas 10 hingga 20 km sejam ujung ke kanan tasik di Sarawak bergelombang 0.5 hingga 1 meter peningah. Jadi begini aku gerah gaya hari ke dibahik berarti ke bala peningah kelebih lagi nyangka bisik pengawak mindah lemah itu nabi. Jadi di Bandar Raya Miri dan bisik pengerami ke cukup besai lemah itu
1: ya,
0: jadi lemah itu 9 Iko Kumang Sarawak bersatu berebut ke gelar Kumang Sarawak 2026.
1: Iya betul. Kayak seminar Bang Miri aja. Ya bisi pengariri sebawah Betung Sibu Bintulo.
0: Nyentuh ke Kucing kena.
1: Betul.
0: Jadi nanti kita leban malam tu ukai calon-calon tau bi ya. Laban semua sidak ke berebut ke gelar Kumang Sarawak tau. Dan semua orang kudah boleh gelar Kumang hari bagi menua
1: daerah
0: menua sidak yang po ya.
1: Iya betul.
0: Jadi malam tu siapa orang ke ngerebut gelar Kumang Sarawak?
1: Iya, ngobai pulai 15 ribu ringgit.
0: Ya. Jadi kita sama belang natai ke diri menua ke kemah ba gawai daya bazang Ethno Culture Festival ya.
1: Iya.
0: Ya kejauh kak pendak medak live hari
1: Facebook rasmi
0: sambutan perayaan gawai daya peringkat Sarawak 2026. Jadi udah tu teacher ta ada ka masuk ngajar tu anak lama bawa brain busters B hatu.
2: Peninga YFM, bisik berita mana? Dia tu, nuan boleh mending ke radio atau budak TV titik rindut nuan sebarang maya dini dinindur. Dia tu, semua bisik dalam siti application. RTM klik. Pendiang ke 34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ari perlis nyentuk ke Sabah ngau Sarawak. Ukai nakaknya aja. RTM klik megak bisiknya dia ke channel TV RTM Baka TV 1, TV 2, TV OK, Sukar RTM, TV 6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke dipedak baru bak on demand. Download application RTM Click dia tu bak Google Play Store, App Store ngah Huawei App Gallery. RTM Click, city application semua siaran RTM bak ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu, ari aku Lola Lamban anak Walter ngah YFM Iban Miri.

0: Iya, selamat tengah hari teacher.
1: Nama teka seduai tadi.
2: Konyo begal ke sama
1: aman. Semua di malek kia. Aku sama me.
0: Au.
1: Sama me kita. Sikit kang ngakal bi tu dari adu juang ya ya dia.
0: Dan itu kan tu. Okey.
2: Kenyen mun aku me.
1: Nang awa, ya penting aku seliem dia. Okey, bye.
0: Betul.
1: Aku dah sedia mana amat kuis ku sari tau gak
0: kau rajin
1: ku. Okey, tutup mimik ngak ku mara pula nya kami.
0: Okey. Nama topik kita ungku minggu tu cica.
1: Minggu tu dua dalam satu.
0: Dua dalam satu.
1: Sitai age kebenaya duit tu age dalam program Malaysia Book of Record. Sitai berkawan ngari pengajar, hari guru. Oh, sitai bisi kawal ngawak bangsa kita iban meh. Lapan kita nyuka gawai aja deh. Ngamai mimit aja tai yang bukan tentang berkawan ngau gawai. Berkawan ngau bangsa kita. Betul. Main adat kita. Okey, udah sedia suai?
0: Udah. Tajak kami dua itu. Lepas sikit dah sedia lepas kena baju gawai dah kami dua itu.
1: Aku kan nemu tadi kena asal sama warna.
0: Iya.
1: Urin-urin. Bisa tanya aku nama kan itu nyebut selampai dia.
0: Selampai ya.
1: Nak ke apa tanya bau kata ada lembah aku. Okey, tanya ke terubah. Ah, lawan hari guru, hari pengajar. Lama minggunya kemarin nah. Okey, jadi tu berkawan dengan hari guru, hari pengajar. Aku kan nanya seduai ngau semua peringat kita meh. Minta sanggup sidai ya. Ni nemu sidai nemu kini. Ni bagi sekolah te megai rikun kat ucapan hari guru atau ke hari pengajar te pemadu panjai dalam Malaysian Book of Record. Kenapa tanya ya? Kat ucapan nak nemu?
2: Hari sumpah-sumpah.
1: Hari sumpah-sumpah betul. SMK St. Joseph Kuching. Adanya B SMK Tamparuli Sabah. Tau ke C SMK Dato' Abdul Razak Johor. Nama sawat ya.
0: Tebaku
2: Sabah.
1: Sabah. Okey, Banabi Brenda A.
0: Ya.
1: Nya kucing ni tadi.
0: Ya, kucing.
1: Peningah kita kebukai.
0: Jessica Itan yang B, udah nya Momo, Tok C, Sofia, Jenny, Tok C, Melvin B A, udah nya Bungai Pink Tok B. Kira Ben Boy to A.
1: Okey.
0: Kira bisi nyawut A B C magang mesti nak tau.
1: Si dapat FB-nya?
0: Iya.
1: Si dah buku lain ngobah si dah titi.
0: Iya, anak Sarawak tu si. Udahnya cross 60 si.
1: Okey, nanti kena aku merek sawat ya.
0: Iya.
1: Ya kena si.
0: Oh.
1: Ya kena nama tadi B.
0: B.
1: B. Nama ke buah SMK Taram Paruli Sabah. Sidak tu tadi mesti aku berkongsi nama ke buah fakta ya ne. Au SMK Taram Paruli Sabah tu ya nampak ikut ngaukat ucapan pemesai. Kepala yang besar itu tadi 762 meter. Tengok 1300 ikut nembiak ngau pengajar bak tahun 2015. Sebelas tahun kuda.
0: Aruh nan nemu ne.
1: Ya. Tapi mana tadi bisa ya, bisa belajar ya saya ku.
0: Nemu ya.
2: Domingo.
1: Iya. Aman.
0: Aman ne domingo dah lah. Nang acau.
1: Nang acau. Okey, kita ngue ngue ngue.
0: Iya.
1: Kedua.
2: Dua ite dah soalan.
1: Dua ite. Si ite dah mereka penuh dia. Ada
2: gawai.
1: Sebab kebawal ngau community kita iban. Tahu saya ku. Nampatun nan nemu. Nama rikut tidak rikut komuniti Iban berserimbai ngau main asal kita dalam Book of Record baru-baru tu.
0: Okay.
1: Ngajat pemadu panjai untuk mau ya nang gua sabar. Okay. B gendang pemerindang gendang batang air pemadu lama ya kena ngetuk-ngetuknya non stop. Okay. C pengrami gawai pemadu besar.
0: B. Nya. B. Ya. Okey, malam ni kita ke Bukai. Okey, kita. Okey, Mia nyaut B. Udahnya kedai selimpasi, Bungai Pingsi, Miss Yen B, Andrew Steven B, Sofia Jenny B, Molly B, Melvin B, Jessica Ethan pun B.
1: Okey. Pemerindang gendang batang air pemadu lama yang kena nada ngetu entare out. Komuniti Ban Batang Air Lubuk Antu Sarawak sida tudah nempa ikut 129 iko peserta. Orang tengau begendang nak ngetu penglama ya 8 jam. Kena berapa ribu bulan? Siapa ingat?
0: Nanti nak salah ku tahun lepas
1: tahun lepas
2: ya sida insian menang
1: ni dia awal. Iya, 3010 2025.
0: Kira ke bisik belajar mesti datang.
1: Okey. Jadi minggu tau minggu nyila 11 hari bulan ku datang baru.
0: Iya.
1: Ada tumu teacher.
0: Mana tumu ni?
1: Okey, kerja rumah kita berkawan dengan orang gawai.
0: Iya.
1: Ya ekstrim gaya labang kita udah gawai.
0: Betul. Jadi kira ke bisik pesan gawai kini hari cica atas sebelum kita bertemu baru.
1: Iya. Namanya sama hari gawai daya gayu guru gerai nyaman wan lantas senang wan menua. Okey, ngatuk dengar kita ngah cica tau temu baru ba 2 minggu dah ke. Bye bye.
0: Bye cica atas.
2: 2 minggu ke seminggu?
1: Seminggu, 2.
0: Seminggu.
1: Dua.
2: Nanti dia tahu teacher ke.
0: Iya.
1: Bye-bye.
2: Tunggu apa mesej.
1: Iya. Ini utai nak memunyi deh.
0: Iya.
1: Enggak ya, suku pula kini.
2: Lalu kau pemisah ini.
1: Iya. Udah yang mumpuk tu. Sebuah
3: tegapnya. Hai, aku Marina Jara, nuju kita ke Benon Driba, berjimat au. Berbasa ke undang-undang Jalan Alun, nuan dekat selamat datai bandul ke dituju. Ana nuka frekuensi radio nuan, YFM di miri 95.7 enggau 98.0 FM. YFM,

0: Ya, jadi terus mulai kami doa ya geng nombi serito. Jadi kami doa dekat baca pesan rabat atau keberat kebisi terima kami baka ke tengah hari itu. Jadi pesan ke sekali itu nya pesan semayang misa 100 hari ni yang Victor Jambu anak au inya kena 23 hari bulan 5 inya hari 6 tu. Jam 10 pagi ngena cara semayang udahnya jam 7:30 malam makai lalu berandau. Jadi penguat tu dekat diatur di lorong 1 lot 469 Taman Bintang Bintangul. Jadi pesan tu nuju semua kemembelayan ke ngelalani yang Victor Jambu anak Aul. Jadi ngarap ke semua kemembelayan ke ngelalani yang tu ulia sama belak ngenatai ke diri ngagai penguat semayang misa 100 hari ni yang Victor Jambu anak Aul. Jadi penerang Tesilia kita tak terus mengingat ke Betty anak Jambu atau ke Inai Bintang engau lakiannya James atau melo engau apai Bintang berkaul ngau penguat semayang misa 100 hari ini yang Victor Jambu anak Aul.
1: Lalu pesan kedua atau pesan rabat dari Jocelyn anak Salau atau ke Inai Melini ngari ke Sida Semade madah ke marai Inai Sidaya hanya uni anak Ucang bini ini yang Salau anak Sau yang tau ke Inai Perura udah nadai kena 21 hari bulan 5 2026 ba hospital Besai Sarawak. Jadi pesan tu dituju pengagai semua kapal melayan ke ngelalan yang ianya rumah Adunggat Mas Ile, rumah Seman Mas Ile, rumah Maika Biluang Sungai Mas Ulu, Nara anak Jawa, Muna anak Jawa Suai, rumah Mujah Batu 12 Jalai Bintulu Miri, rumah Robert Sebungan, Rawah anak Suma Batu 8 Jalai Bintulu Miri, kapal melayan di Sepadu, kapal melayan di Kapit, di Selalang, kapal melayan di Ruban, Mudung Ngau Jalupang Baru, kapal melayan di Sriaman, Jemaah anak Ucang di Sibujaya, ngau kapal melayan di Ulu Teru Long Lama Beram, serta kapal melayan Bukai ke Ngelala Niang. Jadi minta kita datai ngau nyengai Niang ianya 22 hari bulan 5 2026 ba Pusiu Trading Batu 6 Jalan Nyabau. Penerang kesiliak kita tahu telefon agak Jocelyn anak Salau ngena lumur 011-5956-5538.
0: Jadi pesan ke sekali tu pesan rabat tu datai hari Rabung anak Melayu tau ke apai tinggang inya rumah Betty tau ke kampung Belimbing Limbang. Pesan tu datai dekat madah ke pemati madik ya yakni yang Tony Thomas anak Melayu tau ke apai Burai udah nadai kena 20 hari bulan 5 di hospital di General Hospital Miri 6.5 lemai. Jadi pesan tu dituju ngagai kampung Melayan di rumah Betty kampung Belimbing, rumah Nilang, kampung Lebua Serian, rumah Tom, Tanah Mirah, rumah Geliang, rumah Teban, rumah Panjai di Mekesing, rumah Liban Tubai, rumah Maxwell Sebetung, rumah John Kelati, rumah Tebang, Lubuk Pasu, rumah Libau Sepangah, rumah Helen Ensurai, rumah Mual Ensungai, rumah Panjai Nanga Mendalam, rumah Panjai di Meruyu, rumah Bujang, Rantau Kiran, rumah Panjai di Kerangan Ma, rumah Tadius, Pulau Brunei, rumah Panjai di Semena, rumah Panjai di Rantau Kura, rumah Panjai di Mendalam, rumah Lucy Bukit Batu di Limbang, ngau kemudian di Miri, Batu Niah Bintulu, Sibu Betuang Serian, ngau di Kuching, ngau semua kemudian kena oleh dirintai ke Dituk, kenglalan yang Tony Thomas anak Melayu atau ke Apai Burai. Jadi niang tu dekat di Sengai Bebala Mayu kena 21 hari bulan 5 inyak Sarito serta di itu kena 22 hari bulan 5 inyari 5 tu di Sim Nyu Ong Funeral Service Miri. Jadi niang tu dekat dikubur pagi 23 hari bulan 5 di Penam Roman Catholic Lambia di Miri. Jadi penerang Tik Silia tau bertanya ngagai Rona Jiga tau ke Bini Niang berkusung 19837-1040 tau ke Rabung Anak Melayu inya kusung 19836-3262.
1: Lalu pesan ke Siti atau Madah ke pengawas miang berkargang ni yang butur anak Saban. Jadi ya pesan pengawas miang berkargang tu ada tayari jambas menyadai. Pengawas tu dekat diatur kena 30 hari bulan 5 2026 hari 6. Lalu kena 31 hari bulan 5 hingga hari Minggu nganjurgang ke penam. Jadi kawan belayan ke di ngelala niang dipinta datang ke rumah minin rumah pancai Ulu Tanjung baru meludam. Jadi pesan tu tujuh semua kawan belayan jauh atau ke semak ke ngelala niang dipinta datang magang. Jadi nyak pesan kita ke Siti tu.
0: Ya, jadi pesan ke sekali tu pesan rapat megak. Datang hari bonika mandi anak lanyau dekat madah pemati ni yang apa ya nyenyak lanyau anak gengga. Jadi ni yang tu udah nadai kena hari 4 nyak serito di kampung Munggu Ridan Pantu. Alu dekat dintu tau ke di sengai bebala mayu kena hari 5 nyenyak pegila serta dikubur kena pagi hari 6 23 hari bulan 5. Jadi pesan dituju ngagai kapan belayan di Kucing, Kampung Sabah Kruin, Kampung Sungai Indai, Kampung Sapak, Kampung Jenguk, Kampung Abok, Kampung Marau Kelasau, Kampung Marau Tekam, Kampung Sungai Mansau, Kampung Lacau, Kampung Semawa, Kampung Rumah Panjai Pantuk di Sungai Tenggang, Kampung Senggalan, Kampung Bait, Kampung Tai Serian, Kampung Ulu Layar, Rabah, Penyelaniah Betung, Kampung Selantik, Kampung Sungai Mirah, Kampung Rapak, Kampung Semawak, Jenguk, Bungu Sawah, Kampung Kesindu, Kampung Balai Ringin, ngau semua kenglala kenalan diri intai itu kenglan yang lanyau anak gengga. Nanti penerang ti silik kita tahu terus bagi gak ke bonika mandi anak lanyau berkawa dengan pengawak. Hanya pesan pengawak. Ngintu bapala mayuhnya ni yang lanyau anak gengga.
1: Oh, jadi sebenarnya tu nampak pesan ke Bukai dulu. Mengapa awak kita ke sekali tu setiap lagu gawai dari Clemen Man Natasha Vincent dengan mega Raban Kuaya TTP. Jadi terus berperinang ke kami bawa awak ngelak tengari
0: YFM Miri.
2: Aku pada kabin ngari ke tim recording Iban, Father Jack, Angelina, Gaudi.

0: Ya, nampun baru pesan ke bisa diterima kita ke tengah hari itu. Jadi pesan gawaian tu datang dari Tony anak Min atau ke Lai anak Langkau. Menatai ke pesan gawaian tu serta merekat regang Niang Bugiang anak Jimbai atau ke Sunggau. Jadi pesan tu dituju ke Bamblayan di Sungai Biru, Sungai Putuang, Sabang, Sabangkui, Sebujuk, Kenyungan, Guntuang, Antawa, Bayai, Panggau, Batu Besai, Sutuang Gua, serta Bala Kabamblayan Bukai ke Ngelala Niang Bugiang anak Jimbai tak ke Sunggau. Jadi hari pengawal tu dekat diatur kena 29 hari bulan 5 2026 hari 5 nyalai minta semua kita datang ke rumah Panjai Kampung Paket B ianya tuai rumah pegawai tuai rumah John Ricky. Jadinya pesan gawaian tu ke baru diterima ke tengah hari tu.
1: Ya, jadi pesan ke sekali tu pesan data dari Lina anak Pusu madah ke penguat ngetas ulit Niang Indaya nyanya Seriah anak Langgu tok ke bini Niang Pusu anak Uba kena malam 23 hari bulan 5 jam 9 malam di rumah Musa Ulu Balingian Ulu Balingian. Jadi pesan tu dituju ngagai ke Bamblayan di Ulu Balingian, Nangga Kemena, Pelugau, Kuala Balingian, Jalai Selangau Tatau serta ke Bamblayan ke Bukai kenalah diri entar itu dipindah datai ngagai pengawal ngetas ulit Niang ianya Pusu anak Uba. Jadi penanti silia kita terus bagi gak ke Lina anak Pusu bekawal ngau pengawa ngetas ulit Niang Indaya ianya Seriah anak Langgu tau ke bini Niang Pusu anak Uba kena 23 hari bulan 5 jam 9 malam di rumah Musa Ulu Balingian.
0: Lalu pesan ke situ tu datang dari Nelson anak Gani atau ke Kinun madah ke pengawal Semiang Tanah Kubur Niang Apaya Niang Apaing Winaya hanya Niang Gani anak anak Igang atau Niang Linda anak Abang. Jadi pengawal tu dekat diatur kena 29 hari bulan 5 2026 tempat rumah Nelson anak Gani Kampung Isu A tuan rumah Dixon Pantau Sriaman. Jadi pesan tu dituju ngagai Kabar Melayan ba Kampung Isu Pantau 2 Buah Rumah Kampung Gayau Pantau Stap Sapa Empaliang Tekuyung Munggu Ubah Jawung Sebemban Sebemban Pantau Abu Sungai Merah Semawa Jenguk Lacau Punggu serta Kabar Melayan Bukai kenalah di rintai ke dito ke Ngelala Niang.
1: Ya, jadi pesan ke Siti tu data yang ditui rumah Caroline Insan anak Minggu dekat madah ke ngetas ulit Niang Minggu anak Ubam ianya Apai Cik lalu ngamik terbalu kena 22 hari bulan 5 ianya hari 5 tu jam 9 malam kena jalai Semiang di bilik note 10 di rumah Caroline Insan Bukit Tinggi Ulu Teras Meradung di Bintangu. Jadi pesan tu dituju dengan kebelayan Jawa Tau Kesemak. Tidaklah dirintai itu minta kita semua datang ngulu penguat ngetas oleh Niang Apai Sidak ya. Ianya tuai rumah Caroline Insan. Ini penerangti silia atau bertelepon ngagai tuai rumah Caroline Bo di 012-892-0752.
0: Ya, pesan ke penudi ke situ itu pesan rabat datang dari Jurina Kuih Cheng Chin menuju semua kabar Melayan ke diau di Banting Lingga, Sebuyau, Kuching, Sibu, Bintulu, Miri, Ngau Sriaman, Ngau semua kabar Melayan serta orang ke Ngelala ni yang kena oleh dirintai ke nama di itu magang. Jadi pesan madah

ka inaya sislia ana sager sislia ana sager tau ka inai jorina tau ka nomin udah nadai kena hari 2 19/5/2026 jadi ni yang sislia ana sager dekat disengai kena malam hari 3 hari 4 20/5/21/5 ba persatuan meninggikan akhlak Cichuan Ko Jalan Akses Riaman. Jadi ini akses lia anak sagir tau ke inai jurina tau ke endok min dekat dianjuang kena hari 5 22/5/2026 bak pendam Anglican Sutuang Riaman. Penderang kasih lihat tau telefon aga jurina kena lumur 013-846-8828. Jadi nyak nak kami natai ke aja ke pesan tengah hari tu. Jadi udah selagi kita berkulai bawa program temuai minggu tu.

0: Ya, bertemu baru kita bawa program temuai minggu tu ngau kami bawa YFM Mirih. Jadi munyi kau dah di semayang ngau kita bawa pun program tu tadi temuai ke terubah kami doai Brenda ke tengah hari tu ianya Mr. Delosia Jempai Ana Janin ianya Dresa Ari Klinik Pengerai Jalan Merbau di Mirih. Selamat datang ke studio tuan. Selamat tengah hari.
1: Selamat, terima kasih sudah dengan ngau ke tengah hari tu.
0: Ya, jadi nama topik atau ke perkara ke dekat dikenang kita tiga tengah hari itu.
1: Okay, jadi ke tengah hari itu kita dekat berkenaan ke pasal pengerai penyakit tinggi darah atau ke hipertensi.
2: Tinggi darah.
0: Jadi nama reti hipertensi atau ke penyakit tinggi darah atau dah tuan.
1: Okay. Jadi reti penyakit tinggi darah atau ianya lalu kita nemu juga tupi atau suah di kerandau dalam raup di pesai ketika rakyat di menua kita Malaysia atau makin mayuh boleh penyakit itu. Ya, yang ada yang umur lebih bakal hari umur 18 tahun ke atas lah. Okay, tajap ya orang nak merti serta pasti jai penyakit itu laban hipertensi itu ianya sitari faktor risiko terberat ianya uliah ngasuh naban ke nyawa atau ke kita uliah kena stroke lah kita nak nama-nama nak berubat ngau tumbuh. Okay. Lalu tajap ya mega peratus hipertensi di Malaysia atau ianya lebih mayuh hari purata global ianya nanti kita mendak dari segi peratusan ianya 11.9 aja ya ko boleh di diagnose lalu 17.3 peratusnya termis diagnose kita lah. Okay. Lalu tekanan darah tu mega ianya bisa duige cara lalu kita maca kita tanya klinik ianya sistolik ianya baca kita hari atas ngau diastolik hari bawah teh 120 ngolah 120-80 artinya tarik darah kita yang mana tangan teh 140 per 90 ke atas tiap hari kita ngecek ianya kita tahu berpesa ke klinik ngau semai lah. Lalu tahun tu mega hari Minggu nya tadi 17 Mei ianya hari hipertensi sedunia Malaysia lah kita buat atau nyambut hari tinggi darah ya. Lalu ianya namanya tema kita ketahuan tahu ianya controlling hypertension together atau ke mengawal hipertensi bersama jako Melayu lah. Lalu kali hangai jako kita iban ianya na sama nagan penyakit tinggi darah.
2: Jadi kira ke mujo programnya serinya ne.
1: Ya.
2: Mayu orang datang ya mayanya.
1: Ya. Laban nanti bakal tikas kita ke Barito kita agak benar ngatur pengajak tapi kita akan ngatur dalam bakal kita yang agak dia tu di City Hall kita benar siap benar agak program saya kesihatan dari seginya enggak kita uliah ngatur ke pengawalnya enggak.
2: Okey jadi tu tadi tuan nama tanda ke penyakit hipertensi tu tadi.
1: Okey. Penyakit hipertensi tu nanti kita secara nama-namanya secara kita dengan penemuan orang bukai ngau komite bukai nya kita pada bisi orang madah pedis pala pun ya tapi tandanya yang tadi nya terlampau general de stres pun de pedis pala lumayan macam tertanda ya jadi pedis pala suah bekawa ngau penanggu tau tangnya tadi te ukai spesifik lebam pedis pala mega suah jadi ba sidak kengembuan tekanan bakal darah normal pun sida ya boleh kena tinggi darah ya lalu te suah jadi nya maya pagi ba bagian belakang pala lalu asai tertengut ha. Lalu ke benar ya, mayuh orang nak ngasai ke nama-nama mega atau yang ke tanda-tanda te bahaya lah. Te yang ada ngasai ke utai te nama-nama bahaya, tang yang ada becik penyakit darah apa semua. Te yang ngasai rempuh nak gerai deh. Tang nanti bisa tanda, sidak ya dekat pedis palak mai pagi, berdarah hidung mega bisik. Salah satu tanda ya, entai jantung nak melukuh. Entai jantung atau arti ya, degupan jantung kita ya lah. Kerabu utai pedak. Serta munyi merenguang berpening atau tanda-tanda ya ke sangat umum lah untuk penyakit tinggi darah tu.
0: Lalu nama utai ti ngasuh hipertensi itu dah tuan.
1: Okey, nanti kita secara kita mendak ngagai medical empu dari segi kesihatan ianya tinggi darah ti narai temu pugo kebuah dikumpai orang hipertensi primer lah. Okey, utai bakat tu dikembuan 85 ngagai 95% individu ti ngembuan hipertensi lah. Okey. Tajapan kita nak nemu kebuah darah tau tinggi ianya dijangka berpun dari ubah jantung ke tempo dengan saluran darah kita itu nya kawum penyampau darah tadi pam lah lalu saluran darah sempia lalu penyampau sodium te lebih hari kepatut sodium tadi ke garamnya lah atau ke lekajako ya sodium tu ianya natrium enggak ianya salah satu sodium tadi lah. Okey, lalu individu tau ke siko-siko itu tadi tidak nemu kebuah sidak ngembuan tekanan darah tinggi dikumpai hipertensi sekunder tidak sidak sudah nemu direk nah. Lalu sidak berpersa lalu ia megak suai agak berpun ada sakit tungkul sengayuh atau kebuah pinggang Laban tungkua sekali waktu berguna dalam kontrol tekanan darah kita, tekanan darah kita lah. Lalu kadang-kadang hipertensi sekunder atau mengapa pun dari hormon yang bakal serta ngena sekedar ubat ngopi sekat.
2: Oh, jadi itu tadi penyakit. Kau nggak penyakit tu. Jadi nama komplikasi atau kempasti jahit ketika penyakit hipertensi itu tadi tuan.
1: Jadi komplikasi ya, kita mendak tekanan darah tinggi tu ianya jadi lebih bisik daya ngejok darah ngagai dinding seluruh jantung kita lah. Ianya terlalu balat atau ketinggi penekan tik nama ya tahu ngasuh jantung gawa lebih hari takat ya lah. Fungsi seluruh darah nyempu. Nyok lama-lama udahnya lagi penekannya tahu ngasuh tisu dalam saluran darahnya tadi rusak. Lalu ngejuang ke ya. Tahu ke enggak lalu ya ulih ngano ke tempo sistem jantung kita lah. Okey. Lalu pian mega ente tok ndak dijaga ya ulih ngasuh sakit jantung tu lalu jantungnya kemai, lalu jantung ndak ulih kawa age. Ya mega bisa risiko ngenyaik ke saluran darah kita. So tok mega ulih ngasuh ngejuang ke kita tiba stroke tahu ke kita ulih namanya mati ngini
0: penyakit tu. Okay. Lalu nama utai mesti di gagak kita ente semak ngembuan penyakit hipertensi tu dah.
1: Okey. Tu ya ke. Jadi nanti kita bisa ngembuan penyakit hipertensi tu, nanti kita ditemu penyakit tu, kita boleh kontrol atau ke serta nurun ketekanan darah tu. Kayaknya kena cara juga ke namanya pengawal fizikal kita lah. Pengawal fizikal kita ya bakal orang dia tahu beri suap bakal sedak medika ya tahu bisanya 10,000 langkah setiap hari dalam salah satu ya agak. Okay, tahu ke kena cara makai ubat terima kasih dah ada bisa tinggi darah kita boleh makai ubat kalau cara itu betul anda agak jadual makai ubat ke direk serito anda ingat sangkuang pergilah makai 2 gil ke ngajak dia. Okay. Jadi bersenam tu enggak yang cara ti uliah kita mantuk ngurang ketekanan darah megah lah dari proses lepas ke hormon endorfin. Enggak ada jakum di ketem lah serta juga ke kualiti tindua atau salah satu yang enggak tindua atau kita lawan tindua megah uliah ngasuh darah kita tinggi laban jantung kita pun perlu rehat dia cukup.
0: Jadi ya sebenarnya kita tiga nampak rana aku jangan kagetnya di mengawa kita itu selagu gawai kena merenang kita ke balap ringah ke benar-benar yang ke wifi miri ke tengah hari itu.
2: Selamat gitu gawai daya ngagai semua kita ngarap ke gawai tahun untuk kita sama belak nyaga pengelingkuan ngau pengerai diri impu anak nak berjimat utai berdapur anak nak berjimat

0: Nyari bukannya aku lagu kena mengga awak kita ke tengah hari itu. Terima kasih sekali lagi ngagai bala peningat ke meniang ke WiFi miring lah tengah hari ke tengah hari itu. Jadi terus ke randau kita itu.
1: Iya. Okey, jadi tu nampak baru randau kami tiga sebuah cerita ni. Jadi tu penyakit bekau ngau penyakit hipertensi itu tadi bala peningat. Jadi tu tuan nama kebuah berguna nyukat tekanan darah secara berkala itu tadi.
2: Jadi nama kebuah tu berguna laban tiga bekal kita ke di padah kupon tadi laban penyakit tinggi darah tu ianya penyakit te uliah munuh kita ngau cara tinggi niat laban kita nak nemuangkan itikas penguat jantung kita deh. Lalu positif perkara te pentian te uliah gagak semua kita nya kita mesti kak suah ngecek tekanan darah tau. Lagipun dia tau yang naringi rau umur, ianya umur 18 ngagai 40 tahun ke atas, munyi kepada aku tadi. Lalu setiap kita di rumah, bukan dia tau kita dah zaman modern gaya munyi ke kita. Jadi barang yang megak boleh dibeli, mampu dibeli, semua kita kena ngecek tekanan darahnya. Okay? Lalu setiap kita di rumah, biasanya kita dari KKM, kita sarankan sila ya bisa tekan namanya temisin kena nekan darah. Bukan nekan darah. Aku kena ngecek
1: darah.
2: Okay, lalu jadi cara kita merasa tekanan darah rumah kena perengkap masa tekanan darah tinggi dengan elektronik tau ianya kita lebih kita ngecek antara kita yang mesikan untuk kerempuh lantang lantang yang banyak duduk relax semua tidur lalu kena barang-barang tergerah lah anda kena tetek ketat pakai jam atau kena mana-mana tetek ke aksesori kita leh. Lalu duduk bawah bangku menegak kita duduk adanya bawah meja kena lurus anu kita ngambil sesuai untuk kita ngambil darah. Laban sekedar pasien tu sakit atau tadi ianya bisa kena nak tahu datang ke klinik nama ngecek ke klinik tinggi darah ya. Lalu apabila ngecek ke dari rumah mana darah. Okay. Lalu kita sarankan sidak tinggi ngecek tinggi darah tu baru mah sidak ya nulis bab buku, buku. Persa sidak ya. Hari bulan jam pukul apa sidak ngeceknya udah baiknya ngagai ke klinik.
0: Lalu siapa bagi raban ke bisa faktor risiko boleh hipertensi itu ada tuan.
2: Okey, jadi ke balas sila ke namanya penyebaran bante boleh berisiko boleh tinggi darah boleh kena tinggi darah tu hanya pertama hanya umur kita majak tua okey majak sigat penyakit majak rata
1: okey majak sigat yang biasa ni
0: sigat tua ini sigat bakal ya nah tu
1: penyakit tu kena tahu
2: sigat lama okey jadi 74.5% raban tebu umur 70 agak 74 tahun bisa membawa hipertensi dalam raban individu ke umur 60 lebih lebih hari 3 hari 5 individu bisa hipertensi tang nadai beda peratus antara lelaki tau ke indo eh penyakit tu nang ngira di lelaki tau ke indo lah penyakit tu ya lalu bisa sejarah penyakit hipertensi baru ambil lihat megak ianya adalah faktor kira genetik lah tiap indai bisa hipertensi 50% anak yang dipelabak dekat boleh tapi yang nitiah ke cara hidup kita leh yang nak bakal penyakit genetik bakal tinggi darah salah diabetik diabetik tu baru yang akan uliah mempengaruhi sepenuhnya lah lalu pihak enggak lalu ianya nanti kita nak ngamanya ngamak ke gaya hidup sehat pun ianya adalah salah satu ya lalu nginsap megaya nanti kita obesiti pun megaya obesiti yang mana gaya kita ngamak teks kita yang kan orang lagi dah gaya dia makai pemakai teh mayo garam jadi tiap kali kita makai garam selalu ya sehari kita minum boleh makai 2000 miligram je garam. Tapi ya sesudok yang je. Kami segera hanya sudah 1500. Jadi kita perlu kat 500 jage untuk kita pakai garam je. Lalu tapi yang kita iban tu kasamnya kenyamai.
1: Ya.
2: Jalan salah satu punca yang mega. Lalu pia mega nak bisa penyakit kronik bakal tinggi gula atau tinggi kolesterol. Kau yang mega alkohol mega.
1: Ya.
2: Ya baru ya.
1: Jadi tau tadi tuan nama cara nyelih ke penyakit hipertensi itu.
2: Ya, cara kita nyelih munyi ke daripada tadi mega nya bersimbang ngari hipertensi sedunia tahun tu ya. Aku dekat ngalau semua rakyat Malaysia secara am ya, ngau kita ke bisi tinggal ke lemai ke tengah itu. Jadi ketubah ya nya tarik kepada obesity, so opposite dia tarik ngelapan tarik nya jaga pemberat tubuh. Ya, lalu ngetan ke pemerat BMI kita itu idea ngau ni dia ke peninggi ngau berat kita ya. Lalu denyak betatak ke garam. Tau punya kau tadi. Tapi kita iban tu kasarnya tebak aku kenyam. Mm. Okay, jadi garam tu tadi nak lebih hari sitik sudah umit. Lepas sehari kita mina uliah makai 2000 mg garam aja. Lalu pihak mega seliah ke alkohol kau ya. Seliah aja lah. Okay. Lalu nape stres. Ya, stres tu adalah satu faktor utama. Ngasuh kita uliah tinggi darah nak cukup tindu. Ya okay, stres maya siain aja tapi malam pun yang mikirnya kalau jam tindak betul lalu jantungnya pun nak ada masa untuk berehat ya. Lalu kelima ianya kita mesti kak sempetif gagak fizikal kita 30 minit sekurangnya lah sehari. Lalu pihak mega nanti kita ginsap tiba pada hari itu badan menginsap ya. Kita sebab kita nak ginsap anak uji dekat ginsap. Lalu kemudian meresap tekanan darah ianya persa pengerai ngau tekanan darah secara berkala lawan penyakit itu tadi munyi pada tadi ianya ya uliah pembunuh kita ya.
0: Awalnya di kenang ujung karena kita tiga tuan minta tuan nyimpo topik kita. Okay. Ngau muka ujung lagi mereka peluang kan mereka selama regawai ngaji bala kembali layak kengau semua gawat mega.
1: Iya.
2: Jadi simpul tu pihak kita tu ianya berita mana ianya tekanan darah tinggi tu ianya tadi tinggal suah sakit jantung atau stroke tinggal uliah diseliah kita ya. Okay, cara kita tarik kecil tekanan darah rehat cukup menggunakan stres kita ya. Okay, lalu tekanan darah tinggi ditemu ada serta faktor risiko bukai uliah nyeliah ke pemati ketika sakit jantung atau stroke. Tajap ya hipertensi makin namanya makin mansi ambak orang biak lah ke dia tu. Kagak ada biasa apa tu nemu tau ke kita monitor kita pun tekanan darah ketika ngambil kuliah ubah cara hidup berubat ngau tumung. Okay, lalu ngarap ketika sepengledar tau nyungkek serta penemu bala mayuah senentang guna merasa ngecek tekanan darah tau ya ukai sengapa laban uliah nyapai ke julu ati menua nyeliah ke penyakit nak berjangkit. Okay, non-communicable disease buat tahun 2026 kelimpah nyukum pengawak ngurang ke pemesai tekanan darah sepenyampau 24% bak serata menua. Lalu
0: pesan gawai.
1: Pesan gawai.
2: Jadi terubah ya, aku mereka selamat hari gawai. Ngagai bala akan dua aku gawai lama subak di Julau din. Dengan pihak mega bala di Skuau. Anang jalan lah. Okay,
1: ada benda ni.
2: Ada benda lah. Tapi pemahami kita keninggalan lah.
1: Iya.
2: Lalu pihak mega bala di Jalan Merbau kau balas semua ke bisik ni dan kelala. Selamat hari gawai gayu guru lantang senang wan menua.
1: Yeah.
0: Terima kasih tuan ngau tuan. Jadi lagu kena kita berperindang sebelum ngalih ngai temui ke si koda tu tuan. Lagu dari Hendry Abin lenyau tin cian tu nak tahu ngasuh tinggi darah kita tu tuan.
1: Tahu ngasuh nak cukup tino ada.
0: Okay, mumpu abah awak randau temui ke sekali tau.

0: Ya, lenyau tincin tu nak lagu kena kita berperindang ke ngalih hari tu peningar Hendry Abin.
1: Iya. Lamanya bakal ngau penyakit hipertensia tadi ne. Nak cukup tinggi hipertensi ya. Ti kita bisi penyakitnya no nak cukup tinggi. Gara-gara lenyau tincin tu nang ne.
0: Ngena empai betul ne jaga. Jadi itu ada tahu lagi ngelalu ke temuai kita kita doa doa
1: kita
0: tahu lagi ya. Nyonya tu ingat jakon lah bang.
1: Tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak

0: Ya, temuan itu akan dua katanya. Lalu ke pengajar Patricia Fowles. Ya.
1: Yeah.
0: Selamat tengah hari pengajar, nama berita non.
2: Selamat tengah hari maneh sarito geraya saya.
1: Geraya neh lama kak gawai neh.
2: Ya,
1: ya. Mesti geraya lama dah kak gawai.
2: Dengar yang terempuh.
1: Iya.
0: Sebenarnya kita tiga beranak ke topik tengah hari itu. Dini gawai tahun-tahun bisik pemisi juga?
2: Bisik pemisi. Lama kami pemisi 2 minggu. Gawai di benua Kuching, gawai benua Sibu telak.
1: Dua tempat.
0: Namanya Beduru gawai ya.
2: Sigi bekenyak tiap tahun sigi Beduru.
0: Tenda Beduruannya legenda tentu nama tentu ramai gawai lah mana.
2: Ya carut.
1: Iya, ya carut kira ke perlu keriang mesti ratu ilaneh. Laban dirana.
0: Amanya bisa sih ada jadwal tiap-tiap tahun dan nanti gua, mana satu arahnya dah, jadi ya nama perkara atau ketupik kadang-kadang baik nang agak bala peningat ke tengah hari itu.
2: Sarito aku dekat berkunci ke hari Palang Merah atau ke hari bulan Sabit Merah ke disambut tahun 2026 to laban to sigi tiap tahun disambut lah,
0: tiap tahun. Tiap tahun menuanya di wakil sida
2: kita. Ya mah, terdiban aku lama kedengar sida.
0: Jadi nama ngami kebala peninga mangkanya nah ingat gak labanya setahun sekali dan nama tujuh atau ke reti hari Palang Merah atau ke bulan sampai merah sedunia atau lalu nama kebuah ya disambut dan ninta tahun dah pengajar.
2: Okay. Hari Palang Merah tu atau ke bulan sabit merah sedunia disambut kena 8 Mei tiap tahun oleh lebih 192 buah menua di seluruh dunia. Yang kaum Malaysia namanya. Tarikh tu dipilih ngingat ke hari pengadah Henry Dunan, siko tuai pengasih hari Switzerland tinjadi pengasas gerempung Palang Merah ngau bulan sabit merah antarabangsa. Serta ia tu megak penerima hadiah Nobel pemerhati tik keterubah. Pengawak nyambut hari itu diatur kena meri basa ke sukarelawan, staf ngau penyukung ke udah gawak, nak ngira maya ngonu, nulu sidak ti kena penusah perang ngau krisis mensia. Dalam konteks dunia, diatur kita yang medak konflik bersenjata, majak nambah ba mayuh nu baka Timur Tengah, Eropa Timur ngau Afrika. Konflik ti panjai udah ngasuh berjuta ikut mensia nadai rumah. Nadai pemakai serta tusah dekat berubat. Kelimpah harinya, teknologi ngau senjata moden megak nambah kepenangguh. Ukai seminak ngagai mensia tan megak ngagai rampak menua. Perkara tu ngayan ke krisis mensia global majak balat lalu minta gerempung Palang Merah ngau bulan sabit merah gawak lebih hagi nentu kebantuk datai serta nyawa ngau meruah mensia tetap dijaga.
1: Jadi itu tadi apa nama tema hari Palang Merah atau ke tema bulan sabit merah tahun tu?
2: Tiap tahun nak sama ya. Tahun tu tema pengawak nyambut bulan sabit merah tu ianya bergempung dalam mensia. Meri fokus ngagai bergempung ngau solidariti global lebuh kita napik mayuh macam penangguh mensia dia tu. Tema tu mai pesan ngagai kita madah ke nak ngira asal penatai bangsa, agama atau ke garis menua, semua mensia di dunia patut bergempung ngetan ke nilai mensia sejagat. Ia mega nyadi kangau ngagai semua raban, awak bersaup mantuk mutar ke penusah baka bencana alam, ubah gayari, penyakit berampit serta perang kemajak balat serta serta tusah diputarkah. Dalam semangat tu, Palang Merah ngau bulan sabit merah tetap komited berdiri bak baris mua. Merik bantu ngau lurus hati nadai becipiang serta adil ngagai semua ketusah ngau tasah. Tema tu megak ngenang jasa sukarelawan tik nyadi tulang belakang gerempuang tu tik seruran sedia mantu serta nulung ngambil ke pemayak mensia mayuah. Dalam dunia kemajak pecah belah, tema tu ngemerat ke mensia patut nyadi penuduk bergempung ukai musuh. Tu nyadi kepengingat ngake kitai dalam semua perang. Utai ke pemaduk berguna ianya ngintu nyawa ngau meruah mensia.
0: Ya, nyadi ya, sebedau kita nampak lah randau kujung kaget tu apa na. Jadi mengawak ngau lagu kudah disediakan dalam playlist kita ke tengah hari tu. terus ke pengelino kita ngau kami meniang ke geng 2B ba YFM Miri
3: 95.7 FM. Terus bergulai ngau kami YFM Miri.
4: Bergulai sejalai. Kita diatuk benar mendiang ke geng 2B ba YFM Miri.

0: sanggup aku hari Gwyn. Jadi cerita orang kebapangannya bi.
1: Iya.
0: Kita udah jadi melaki bini.
1: Nyulanya tinjian.
0: Kurang gaya penyanggup ya. Oh.
1: Iya betul. Lamanya kira ke orang baru bercinta enggaknya.
0: Jadi sambung baru orang tua pengajar tu. Gaya ni ngah.
1: Gaya ni ngah.
2: Enggak kini.
1: Oke, out. Oke, jadi kira ke to so tanya ke sekali to. Jadi bakat ni mensia mai oleh ngambil bagi dalam gerumpung palang mirah ngau bulan sabit mirah tu tadi apuan.
2: Mensia mayuh di perancang ngambil bagi dalam mayuh macam pengawak pengasih dengan mayuh bengkah cara lah. Okay. Antara ya jadi sukarelawan dalam misi bantu ngenyit program community ngau latih bantu kecemasan. Kelimpah rinya sumbangan duit megak cukup di perancang kena nyukung program bantu mensia bakal bantu bencana pemakai ngau pengintu pengerai. Individu kebisik pengelandik profesional megak ulih merik bantu dalam bidang bakal perubatan, counseling, logistik ngau communication. Mensia mayu megak ulih datai ngagai program kesedaran serta mantuk nyadi pengermai penerang ngagai mensia mayu nengah media sosial. Lebuh maya kemedak mayuh bengkah penusah bakabah tanah tusul ngau angus sukung hari mensia mayuh amat berguna ngambil nentu ke bantuk ulih datai ngau jampat serta mana nitih ke tema United in Humanity tau ke bergempung dalam mensia genap ikut kita mensia bisik bagi ngambil sama-sama nulung serta nyukung sidak ke berguna ke.
0: Oh, lalu nama nak pesan wan okay, mensia mayuh pasal gerempuang palang mirah tau ke bulan sampai mirah tu dah pengajar.
2: Kami ngangau ke semua mensia mayuh ngambil seruran nyukung serta ngemeran ke nilai mensia dalam penghidup tiap hari. Dalam dunia kebenung napik ngau mayuh macam penangguh global, semangat bergempung ngau pengasih amat diguna ngambil nentu kenadai sikuk mensia nak dikenati ke. Gerempuang palang mirah ngau bulan sabi mirah ukai seminak nyadi simbol bantuk dan megak nyadi sitik jaringan global keseruran nguji nyaga nyawa ngau maruah mensia ngau mayuh cara. Nyalai, aram kita sama-sama ngeriang ke semangat bergempung. Labas minat nengah bergempung kita boleh napik penangguh mensia kemajak kompleks.
1: Oh, okay. Jadi kena ngujung ke program kita sehari itu puan. Jadi minta nuan nyimpul ranau kita baka ke ngaliar itu.
2: Aku ngari ke BSMM Cabang Miri. Dekat merik besar, terima kasih ke sukung tik seruran diberi ngagai bulan sabit merah Cabang Miri. Arab ke pengawak nyambut hari palang merah bulan sabit merah dunia 2026 nyadi pengingat ngagai kita semua. Dalam dunia tik penuh ngagai penangguh tu, kita sama belak berkunci ke tanggung pengawak tik sama. Ianya terus bergempung dalam mensia ngambil ke dudi hari kita ulih diau ngau lebelikun serta lantang. Ngagai mensia mayuh awak kesama ngau gawak dalam pengawak pengasih.
1: Iya, jadi ke penudi itu bisi pesan gawai rinuan cikgu. Ngagai bala-bala ke bisi mending kita sebuat ngaliar itu.
2: Iya, pesan gawai neh. Ya. Tuju semua kenglala selamat hari gawai. Harap semua lantang maya gawai itu boleh rezeki. Serta pengelikun lah.
1: Iya, okay. Betul. Okey, terima kasih puan Percisa Paulus Paulus Sarito lebang dah nyanggup datang diri berkonti YFM Miri Sarito.
2: Okey, sama-sama.
0: Jadi sebenarnya kita nyingkan ke program Jacob Pemesai udah tahu lagi berperindang setiap lagu ke dipinta bala peninggal kita dari Sibu tu pengerindu segitiga kami macam lagu kepinta saya dah tahu.
1: Tadi perindu tinggal tinjian.
0: Nyanyi tinjian
1: tu. Nyanyi tinjian tu.
0: Nyanyi lagu segitiga tu.
1: Segitiga.

kita ditundang dan temu Kusati. Dari segi membership parti pendang mayu pada aku jadi ku harap ke kita itu boleh berkulis jalai lantang senang, harap ke kita itu tadi mujur dalam semua pengawal kam tadi lebuh kita ngintu gawai dayak 2026. Nambah kenya aku pun udah melanggur bak N76 tu kat nyambut ataupun ngintu ngilam bidai bak rumah pengulu benang di bakas dia kena 4 hari bulan 7 tu lah. Kena 6 hari bulan 6 aku bisa berlanggur kat nyambut gawai dayak bak rumah panjai kumpu dia lalu ngangau ke semua rakyat kula datai-datai jamnya ilah kira hari pukul 10 pukul 3 lemahnya aja.

0: Ya, saya lagu lama hari Christopher Klee, lama hari gawai. Jadi sebedau nyingkang agai ruai kita mainan tau ke ninga kerandau Brenda ngau temuai yang lagi ya. Jadi itu atau ngenang dulu gawai daya Vaza ngau Ethno Croatia Festival 2026 deka narit tirai. Kau kira kenyuka sangkai dah badan menya nabi ya.
1: Iya betul. Nak berasai penguatnya dah
0: nyuka mangai sebulan.
1: Iya mangai sebulan betul.
0: Iya pak malam penutup di dekat diatur kena 23 hari bulan 5 tilah pukul 6 lemai di Bandar Baru Permaja Miri. Jadi dalam tempohnya semak sebulan diatur penggeram itu hukai seminat ngerami pesaka budaya Mayuh Bengkai etnik di Sarawak dan mereka mujur nyadi penyungka ekonomi ngagai komuniti di menua tu. Jadi nak 17 hari bulan 5 tu report enak rasmi tapi ya ngerekod penatai tu kepemayuh orang kadatai lebih 64,000 ikut temuai ya. Ngau penyampau hasil jual manggai 1.73 juta lalu ngau nyak ngayan ke sambut besar dari community ngagai pengerami itu. Jadi bak maya ke muka pengerami itu subak dialai organizing chairman yang berhormat Dato' Penguang nak manggil netap kesaran nyak 1.8 juta pelabak ku dalam kandang
1: berapa hari lah
0: seminggu, seminggu hari 17 hari bulan yang tu anggap 23 hari bulan tu pelabak ku targetnya oleh japa ini ya.
1: Iya betul. Awalnya

0: Di highlight program malamnya udah tentu dekat Ricah lagi ngau pangau pemenang bergelau ngau artis terbilang tu siapa nak lala mawat tu udahnya kelimpah hari persembahan bala pemenang di peket sepemanya pengeraminya nyengkaum champion peket gendang pampat Braban api megah bisi juara tarian long dance bertabuh ngajat Indo ngajat lelaki kuntau Indo kuntau lelaki ngau Braban serta Little Miss ngau Mr. Berprogram tu ila
1: ke pemadu di ante-ante orang highlight program malamnya ila dekat di Yas ngau persembahan khas hari Kumang Sarawak Dayong Sangun Kelikit Orang Ulu ngau Klaim Pelawan Kelai pemanah pesaka main asal Sarawak.
0: Ya, jadi malam tu meh kena kita yang rami semangat segulai sejalai sambil menak pemesai seni ngau budaya Dayak ti cukup ngemgah ke ati.
1: Ya, bisa megah ai ansah kawai mainnya ialah malamnya ialah abis ya. Nyerada kai pengayu, jadi ngarap ke semua bala peringat di Bandar Raya Miri anda mahu peluang. Kita bertemu kena 23 hari bulan Mei tu ialah Bandar Baru Permajaya di Miri ya.
0: Ya.
1: Jadi kena recap gawai Daya Bazar gawai Tino Kraca Festival ke tua ngenang sekedar pemutus ke bisa diatur kenyau hari 5 hari bulan Mei Subah karaoke nyeri champion nya Shafira Felix.
0: Iya, udahnya 6 hari bulan Mei nya sepet duo champion nya Fendilen Roger James ngau Royston Kyril bin Abdullah.
1: Lalu 8 hari bulan 5 bisa mengatur paket kajat ngajat Indo lelaki ngau bertabuh menjadi ngajat Indo ya ke champion Brittany Piona Anak Suci hari rumah Nyuai Sungai Kelitang Sebuti lalu ngajat lelaki siapa tu?
0: Iya bagi kategori ngajat lelaki ianya Harry Ligang Anak Lawrence Libau penata asal hari Miri.
1: Ya lalu bertabuh nyadi tim ke nyadi champion ianya Rantau Lelengau hari Sebuti.
0: Iya nyadi ke nak 9 hari bulan 5 ianya Kuntau Solo Indo nyadinya temuai kita berprogram ruai kita
1: ya,
0: lagi
1: ya. Betul ngau atau apa studio itu ya. Iya,
0: jadi juara Kuntau Solo Indo nya Valerie Menyi Anak Anderson hari Persatuan Seni Kuntau pukulan 7 Miri.
1: Lalu kategori Kuntau Solo lelaki champion Albin Carey Anak menang hari Persatuan Seni Kuntau Spring Betawi Bintulu.
0: Iya, undanya di Kuntau Braban nya juara hari Kelab 7 Helang Penyambar Lautan Penatai Asar hari Sibu.
1: Iya. 13 hari bulan 5 bisa ngatur paket tarian panjang Orang Ulu jadi kumpulan atau tim kemenang ianya Adang Sui Luwai hari Persatuan Kebangsaan Kenyah Sarawak Cawangan atau Kepampang Belaga.
0: Jadi terkena ke 15 hari bulan 5 ianya paket gendang pampat jadi juara mai pulai juara mayanya ianya kumpulan hari Guntur hari Lepung Ajai penata asal hari Miri.
1: Ya jadi tim Guntur menang jadi juara jadi rindu mada tim tu laban mayu anem biak ke min jadi ke pemadu biak umur 9 tahun ya. Jadi tabik puji ngagai orang hari Lepung Ajai laban sida udah ngagak pelapis kena nganti orang ketua ini
0: ya betul.
1: 16 hari bulan bisa ngatur paket Miss Little Miss 2026 ya kemenang tu No Elisha Devong Lawrence berbangsa Kayan Bidayu Hasari Miri.
0: Udahnya Little Mister ianya juara ianya Asher Ezel Anak Humphrey Rangga ianya bangsa Iban penata asal hari Miri Megah.
1: Ya, 17 hari bulan 5 Dayung Sangun 2026 Dempu Milini Joyce Anak Cuman hari Lundo.
0: Udahnya paket Keling Belawan 2026 ianya juara mulai ngagai Chris Marvinson.
1: Ya, lalu 19 hari bulan bisa ngatua paket Keligit Orang Ulu 2026 jadi Keligit Orang Ulu tahun tu ianya Jesse Ulong Jeffrey hari Long Tengua Lawas.
0: Iya, jadi kira ke peket ke penudi sehari tu ne ya, di Jabana.
1: Malam tu Kumang Sarawak 2026. 9 ikut Kumang berpeket malam tu lagi be ya. Berebut ke gelar Kumang Sarawak 2026, Hari Limbang, Seri Aman, Bintulu, Betuang, Kapit, Kuching, Miri, Ngau Serian ya.
0: Iya, jadi orang ke jauh anti nole datai kita tahu meda hari Facebook rasmi sambutan gawai daya peringkat Sarawak. Jadi artis undangan malamnya malam tu lagi ianya kita bisi drumless Walter.
1: Ya, jadi kita sama bela ngericah ke Bana Baru Permajaya malam tu.
0: Ya,
1: jadi,
0: betul.
1: Sidak ke menang malam tu lagi kuman ke mai pulai price RM15,000 luluang RM12,000 selingga matahari RM10,000 lalu bisa price ke bukai.
0: Iya, jadi price bukai itu inya sagu hati lumbur 4 ngagai lumbur 9 ke mai pulai price RM3,000.
1: Iya, bisa price bukai pakai tropi certificate bukik ngau bisa price ke bukai memang selama itu ke bekenya dah jadi bekenya meh teka dekat jadi malam tu lagi nah be ya au jadi ya ke pemadu mana kita empu meh datai meda ngau mata kita empu ya
0: iya laban tua tu penatai hari miri pedak-pedak ko tadi miri kemari rasa baka ke bisi menya ngalap ke bisi sangkut miri ne
1: kita kan nemu meh laban hakim tu kai rancangan calon
0: betul kira ke nama tu tadi challenge tu ame intinya mak miri menang minggu tu
1: kita tetap nyukong orang miri. Kita ke dia udah miri itu. Nah, okay, awak kena masuk jam temuan non pendah nganti.
0: Iya.
1: Sebenarnya kita berperinang lagu Kumang Sarawak Ari Elta Bronston. Jadi udah tu lagi. Nengah ke randau ngau no beleri menyi. Ya ke jadi champion pekit kontau Solo Indo. Jadi orang-orang mujana sebarang ngerapat ngapa kena kuntau lah.
0: Kuntau terus.
1: Ya,
0: okay. Down terus.
1: Ya, WFM.
0: Segulai sejalai.
2: Halo semua, aku Elika Eric, Siko Ari Pegawai Psikologi Counseling Ari Klinik Pengarai Bintulu dekat Merik. Selamat ngintu wari gawai menuju semua raban bangsa Dayak kenyambut gawai. Anda ingat, saluran niaga pengikut engau pengerai diri sepemanjai musim gawai itu. Selamat hari gawai semua.

0: tiang hari 4, berengkah hari pukul 2 ngali hari, nyentuk ngagai pukul 2:30 ngali hari. Begulai ngau temuai buat program Ruai Kitai. Diulih merik cakup ransang ngagai rapan biak kemaya hari. Semina buat YFM Miri.
1: Okey, jadi begulai baru awak ngelah tengah hari, YFM Miri Sarito, anda berasai sudah 10 minit limpas jam pukul 2 ngelah hari. Jadi bala peningan kita, terima kasih lah pada begulai ngau aku minum geng nombi hari pukul 12 nyentuk ke dia tu. Jadi program Ruai kita Sarito, siapa temuai? Maksudnya aku tadi, kami dua DJ Pana sudah sebut siapa temuai kita. Kita minta ya madah ke diri dulu. Uji nong, hello dulu.
2: Hello.
1: Uji pun okeynya ya. Induk bajet kita ya. Okey. Jadi minta nama dah ke diri dulu. Siapa nama wan? Apa natai hari ni?
2: Nama aku Valerie Menyi Anna Anderson. Penatai ku hari Miri.
1: Hari Miri.
2: Hari Miri.
1: Hari Miri ni. Okey, jadi apa umur dia tu? Kan mana ke ngai?
2: Rahsia.
1: Okey, jadi dia tu agi bersekolah atau ke? Dia berdini sekolah.
2: Ku sekolah ba College Vocational Miri.
1: Okey.
2: Dia tu ku benung kapus diploma lah, diploma.
1: Dah kapus diploma ni. Jadi bisi rancangan kak sambung degree kini?
2: Bisa.
1: Okey. Jadi nama tu tadi aku tu ambil nombor college ni tadi.
2: Ku ngambil kursus ku ba college vocational tu, ku ngambil teknologi pemesinan industri. Ya lebih kepada engineering lah, pakai besi semuanya.
1: Patut ya juara kun tahu tata nenek. Terlebak megai utai baka keras korang ne. Okey. Jadi itu tadi kita laban temuan kita tu siko juara inya paket kun tahu solo induk ke diatur pengawal gawai dek bazar ngau Ethno Culture Festival 2026. Jadi uliah nomadah ngai bala peningat kita ke bisik meniang tua sar itu. Sapa ke cigu? Tentu bisik cigu. Udahnya sapa nama kebuah nuan rindu ngau pekiat akun tahu tu tadi Valerie.
2: Okey. Ke ngajar ku subaknya Matthew Kunsoi ke ngajar ku hari derajat 6 lah.
1: Hari Miet lah nyane.
2: Hari Miet belajar ku tahu tu. Subak berketa cita ya subak kan. Didi ku tanya namanya madah ke kula tentang kuntau atau semua to. So aku kat try macam kat try tanya lah macam
1: nguji utai.
2: Nguji kini cara orang berkuntau atau semua. Kenapa terpada aku?
1: Jadi okey laban nuan mana ke nguji kuntau tu. Kini asai nuan ninga pengawak kuntau tu. Tentunya fikir kuntau tu bubukut ke berkeni ke?
2: Mula-mulanya kan mula-mulanya takut ku kan masuk kuntau sebenarnya. Jadi paksa didiku lalu minat lah ku denyak lalu tumbuh lah minat ku kayaknya. First ngajar ku subak kan. First ngajar aku ke ngajar aku dari peringkat 1 sampai peringkat 7 to. Firstnya ke ngajar aku nya guru kami bernama Bun Lim namanya.
1: Bun Lim.
2: Guru Bun Lim. Dengan keduanya niang kami niang guru Peter. Peter Bayang main nama guru kami nya suban niang kami nya. Yang ketiganya Bradley
1: nasib ke Brad Pitt.
2: Ya, Bradley.
1: Jadi itu tiga-tiga tu kira ke cigu nuan lah. Cigu nuan buat school vocationalnya.
2: Ukai ke ngajar ku kuntau.
1: Ngajar nuan kuntau. Okey, jadi kira ke apa yang nuan merangsang nuan ngau pekit tu ni. Boleh nuan sebut siapa nama apa yang nuan?
2: Nama apa ku ianya Anderson Anna Rantai.
1: Tentu yang bisa nama glamour orang lalai.
2: Bisa api yang namanya api.
1: Api yang penyanyi. Sikup penyanyi atau bilang kita ibab nua Sarawak tu ni. Okey, jadi laban tentu ya kita ngau pengawap ketu tentu ya kita nama tu tadi bisa apa kita nak kita merancang kita ngau pengawap ketu ni. Jadi berkeni asai tok ke apa yang mampu bedak nuan udah jadi kira ke terubah nuan ngau puket tu
2: ke terubah ni first time lah
1: first time. Jadi keni asai yang bedak nuan jadi juara. Nak nyangka, tentu nak nyangka nuan juara men eh. Ulih nuan cerita bekeni asai apa nuan tok dis bila kita mendak nuan dah juara Kuntau Solo Indo tu tadi.
2: Ari segi sidak ya kan. Sidak ya macam happy ga, happy. Dah happy. Sidak ya macam
1: nak nyangka.
2: Macam terkenyit lah, terkenyit deh. Sida ya datang support ku magang mayanya 9 hari bulan mayanya. Sida ya datang support ku menyerawam mi sida ya macam happy lah sida ya datang. Macam bangga deh.
1: Iya, bangga. Betul. Tentu ya laban umur nambia. Siti danya tentu ya bala kebukai atau jenis bilik nona nyangka non uliah jadi juara berpekit tu. Jadi berapa lama nuan atau ke berlatih kena pekit tu Beleri?
2: Maya berpekit tu kami training kira ke 3 bulan lah.
1: 3 bulan.
2: Start dari bulan 3 mainnya. Start dari bulan 3 mainnya kami training. Training berjoging. Training ngetat ke sport. Training sparring semuanya. Training serentak-serentak apa namanya untuk stabilkan kami punya lah ke sama-sama numbuk deh. Macam sama-sama muka kuda-kuda
1: kena ya, lah
2: ke serentak lah ke mana pada orang.
1: Ya siamat. Jadi ya ke berlatih tu sepemanjai 3 bulan tu deh. Siapa cikgunya tadi?
2: Cikgu kami nya adalah Matthew Kunsui ngau Bradley kami ni
1: teks sidaya lah. Jadi hari-hari sidaya train ngau kita lah.
2: Hari-hari denya apa iku pun bisa ga nulung untuk tambahkan stamina deh. Stamina ya. Apa iku kami lah coach kami.
1: Kira ke uliah nama tu uliah anjung ne. Penyanyi kita itu. Okey, jadi itu kira ke nuan siko aja ke ngau pekit tu tak ke bisik balam nyadik nuan kebukai bisik ngau pekit tu.
2: Menyadik bukai nadai tapi balam menyadik ku semua nemu berkuntau magen.
1: Semua nemu. Jadi pilih nemu magen.
2: Nemu.
1: Jadi kira nuan tu ketuai.
2: Aku tu ke menyadik kenmu tiga.
1: Menyadik ku tiga ni.
2: Menyadik kenmu tiga.
1: Jadi sidak ke nembiak ke menyadik nuan ke biak ni tadi. Nyu nitih nuan ni.
2: Nitih.
1: Nyu rindu mendak penguat paket ni tadi. Okey. Okey, jadi kira ke nak nyangka. Ya, nama aku tu sikup peninga kita ke komen dia aku ya. Ya, bisi belajar Muay Thai ya. Bisi belajar Muay Thai.
2: Agustin
1: ngalai.
2: Ya, mai kami mai Muay Thai.
1: Jadi dia tu dekat berunding kau pekit ber Muay Thai. Dia tu ne.
2: Benung kat masuk game Muay Thai menya on the way.
1: Wow, cukup pencapaian ti. Kini orang runding ti cukup tinggi, lebih ke bakal umur beleri tu agi biar. Jadi nada salah tidak ke nembiak ke ninga beradio serito umur beleri tu nanti yang nyebut dia vocational kira kaki biarnya bisik dalam 20-18 kenya ne
2: 20 lebih.
1: Bedau anang alah dulu nanti nyemak kita kangau Muay Thai nanti beleri uleh kita pun uleh umur beleri tu lagi biar Okey, jadi Maya pekitnya tadi apa ikut finalis kangau kita pekit Mayanya beleri.
2: Finalis antara indok kata.
1: Iya betul.
2: 11 ikut.
1: 11 ikut. Jadi ulun nan madah ke bapa 11 ikut penyerta tadi penata hari ini.
2: Sekedar bisa hari Kuching, bisa hari Betuang, hari Bintulu, Sibu, Selangau.
1: Selangau pun bisa ni. Jadi mayanya tentu ya nuan asai sidak.
2: Nervous.
1: Ya, nervous.
2: Saya takut bisa.
1: Laban nuninga jauh penatai sidak tu ni. Jadi dalam masa nuan tu kesalnya tadi, tentu ya nuan nama tu tadi nuan mendak bisa siko dua iko finalis terbaka hebat hari ini. Kini asai nuan mayanya.
2: Macam takut gegetar gak saya.
1: Gegetar. Ya, gegetar. Terang gak pentah mana.
2: Gegetar saya.
1: Jadi tentu ya siapa cikup finalis ke tau sebut itu cikup finalis ke asai nuan tercabar mayanya pernah kaya hari ini finalisnya
2: tercabarnya hari sidak Bintulus eko.
1: Bintulus.
2: Oh, oh, kekala juara Betatau Subak.
1: Oh, juara Betatau Subak. Oh, okey. Okey, jadi nangacau sebedau kami doi beleri Nampung Baru Randau laban aku bisi nanya tadi ia ada kemerindang kita berujung program tu lagi. Okey. Jadi seraya nanti beleri milih lagu kita dekat perindang setiap lagu gawai. Ianya hari adun hilang dekat merindang di penguak pengerami pengilak di gawai daya, gawai daya Gawai Dayak Bazar Agriculture Festival 2006 di Permai Jaya Miri. Jadi sebelah tu anang kini-kini dulu kita merindang lagu hari Adonilang.

0: 2 ngalih hari, nyentuk ngagai pukul 2:30 ngalih hari. Begulai ngau temuai buat program Ruai Kitai. Diulih mericakup perangsang ngagai Rabana Biak kemai hari. Semina buat YFM Miri.
1: Ya, begulai baru berawak program Ruai Kitai di YFM Miri Seritu Balap Ringa. Terima kasih dah sekali lagi laban dah begulai ngau kami sebuah atau ke geng dobi hari pukul 12 nyentuk ke jam ke Dato. Jadi Dato lagi begulai ngau temuan kita ianya Valerie in the house. Sikut juara Kuntau Solo Induk ke dah diatur di Gawai Dayak Bazar Ethnoculture Festival 2026. Okey, jadi atuk lagi sebenarnya kita dekat menyang ke Valery, dekat merinang kita si lagu. Laban apa ya penyanyi tentu ya anak demu lagu. Di mana tumpahnya kan? Okey, jadi Valery tu tadi laban Nuan udah digelar juara tu tadi. Jadi nama tok ke rancangan Nuan udah tu lagi selain dari Nuan kak ngau nama tu Muay Thai tu tadi. Bisi ngau pekit bukai kini udah tu lagi.
2: Aseko tahun depan bise aseko ante bise paket kuntau baru kaga ko ngau.
1: Oh, tahun depan eh.
2: Oh, tahun depan.
1: Oh, bermiri itu.
2: Oh, bermiri nak nemu dini.
1: Dini ke bise ne. Okey, jadi tok tadi laban kita jadi siko juara tu tadi anti nyemak munyi korang ti nyemak ya laban tu kira ke peringkat Sarawak deh. Anti nyemak bisi paket miat empu bakal miri ke tok ke Sibu non bising bising ingin kak ngau kini ngau baru kini
2: bise
1: ni nak ngira udah digelar hari peringkat Sarawak.
2: Oh, bise ke ngau
1: aja
2: nangira
1: nangira. Mana minya laban bisi sekedar orang bila ya udah digelar Sarawak tu tadi ngai ngau ke baru tadi ne. Labannyo munyi kurang nak tu cabang. Jadi Valery tu nak kisah lah ngau mirimpo. Okey, jadi Valery nak perasai kita dah berujung program. Jadi ulih nuan madah ke bala-bala peninga kita ke bisik meniang kita seritu. Nama Jakob Lalau nu ngagai sidak ke Indo. Nadi salah kita ngau pekiat kuntau tu tadi.
2: Okey. Nuju ke rubah barunya. Ane yang ngai ngau anti ka namanya ane ngai ngau lah.
1: Ane takut.
2: Oh, ane takut ke belajar kuntau to. Ngambil ke dudiari lah. Kuntau to nak akan pupus, nak akan ditinggal ke orang rubah baru. Laban rubah dato kan lebih kepada macam berpekit kumeng pekit. Pekiat namanya fashion show semuanya. Jadi kita ke agi biaknya try lah belajar kuntau.
1: Iya, betul.
2: Lama-lama timbul lah rasa minat kitanya. Ni nombor dua hari lah kita ngajar balanya kita bala anak ucok-ucok semua lah.
1: Iya, betul.
2: Lah ke kita uliah ngajar sidak ya, ngambil kesidai nemu asal usul kita itu.
1: Iya, betul. Ailah lah aku belajar di Valery ke. Ni buat mayo ke ajari aja, faham am.
2: Iya.
1: Ulian nak nunjuk mimit aku entah ori cari tok Valery buat live kita. Nah, ulian nunjuk dulu. Ni buat mayo lah bunga mimit ulian kini. Tentu yang malam dengar ke kat medak. Labannya juara tentu. Ari jari mimit laban bisik.
2: Ah? Kulan tujuh ketak kah?
1: Ketak kini. Ya. Kini. Okey, kita yang uji dulu. Okey, kita yang uji dulu. Satu, dua, tiga.
2: Ya, ketok.
1: Ketok, okey.
2: Tujuh.
1: Ha. Okey. Uji nak ngadu ke diri lah. Awak balap ringan kita yang mendak. Tentu mayu peminat. Hari tadi sini komen-komen ya pendak aku. Tentu ya tu. Sikit kaban belayan. Sini nak Valery tu. Okey. Kita uji baru Valery. Okey. Mensebahkan kuntau kita. Satu, dua, tiga.
2: Ketok ya. Cara kita ke muka kuntau. Ketok. Atau cara sembah lah. Sembah. Ketok. Ketok. Tujuh.
1: Kenya. Ya juara
2: yeah.
1: Kuntau Solo Induk kita. Okey, terima kasih bega ngagai apa yang punya pin laban udah ngata gini berkonti serito bukan orang bukan enggak pin tengah aku sebenarnya. Okey, ngau anak nyangka anak ya pen nitih generasi ke generasi dia tu ne. Okey, jadi jaku kepenudi hari Nuan Valery tau ke pesan gawai ngagai semua bala peringa ngau bala-bala Nuan ke ninga Nuan serito.
2: Okey, nuju ke kita ke kat nyambut hari gawainya. Selamat hari gawai, gayu guru gerainya mai. lantang senang wan menua. Ke terutamanya ngage balaku lah.
1: Balaku ini rumah ke, panjang ini.
2: Sidak ke Bantuleng, Bak Berit Marudi, ngau ndo kampung indaiku Bak Ruban.
1: Bak Ruban.
2: Dabai baru lah.
1: Okay. Jadi bila kita bisi pulai gawai tahun tu? Berkah hari bila?
2: Buat masa tu.
1: Empat nama ni. Nyu kalau mayu handah bala kangau-kangau tu dah lah. Okay. Terima kasih Valeri. Alaban udah nyanggup datai berkonti RTM Miri Sarito. Jadi nama lagu kabai nuan kena merindang semua bala-bala kabai nuan. Kebisin ninga kita Sarito ni.
2: Lagu terima me. Lagu Andriana Ben Sunyi. Tema Sunyi. Tajuk
1: Sunyi. Okay. Sunyi. Nama aku buah milih lagu tok bila dia. Tentu orang akan nemu.
2: Laban ku minat lagu tok. Pengalaman yang bisa kena bakulah tentang lagu tok.
1: Oh jaga. Okey, jadi kita berbindang siku juara Kuntau, Pekit Kuntau Solo Indo ke baru dah diatur di Miri tu tadi. Jadi ngarap ke Valerie sampai munjur nantinya mak bisa jodoh baru kita bertemu baru berita ni mo ya jadi juara Kuntau antarabangsa.
2: Okey
1: jadi kita terus merindang sitik lagu kita minjam lagu penyanyi Sarito inya Ari Andra Band diberi nama Sunyi. Sama-sama kita merindang Valerie juara Kuntau Solo Indo Bapak Mawak Gawai dari Bazar 2026.

Ubat Pengeraja. Mai ubat celap lindap kebilia penayak kita. Tukang kemai pintu bekali yang lalu kita. Ambil kesawang ngelegantang tawas luas alai kami letak sangkai. Nepu urta tengkira pengeraja. Pengelantang kau penyenang. Woo!

Ya, Siti, lagu hari hari artis Panggau Buloh Pengerindu inya baru berbuka pintu atau ke di kangau orang buka pintu buka ni entinya mah orang minta lagu tu ber rumah panjang sigi orang badah ke lagu buka pintu buka. Jadi terima kasih lagi. Jadi kita baru dah begulai ngotemuai inya juara Kuntau kategori Indo di bersemai ngop pengawak gawai dek bazar Agriculture Festival 2026 kediatur di Pemai Jaya bulan tu tadi. Jadi tu kira ke minggu ke penudi balap ringa. Jadi sari tu atau ke malam tu lagi kita dekat Medak Pekit Kumang Iban malam tu. Jadi kita bisik penyanyi jemputan ini Remless Water dekat merina kita berpengawak Pekit Kumang Iban malam tu. Tentu yang mayuh orang balap ringa nak sabar siapa meh dekat mai juara Kumang Sarawak 2026 tahun atau ilan eh. Jadi tu kira ku terus buat program interaktif wai tu adakah macam sekedar pesan gawai tok ke pesan lelengau hari kita balap ringa ke bisi dirintai di Facebook Amir FM tu ya. Jadi betiti tu lagi kita boleh ninggal ke pesan kita lagi ku macam ke bisi dirintai di titi di tok tu lagi ne. Jadi tu pesan ke cubah tu hari Roy Kuang ku ya selamat ngali hari DJ serta semua peningau YFM Iban selamat berjalan ke pengawak panas kami di Seri Aman jam kerja tu serta selamat hari gawai daya ngagai semua serta serta semua di tu ni ke bisinya pari tu Induk Kenawin terima kasih Induk Kenawin sudah menin ke kami di YFM Miri. Jadi tu hari Adeline Wilfred tu hari IPD Hulu Terengganu selamat berjalan ke pengawak minta mutarkan lagu Kuaya pesan hari gawai hari artis NP kena berindang apaiku Wilfred Tini serta semua warga kampung Nangka Kota Semarahan menjadi ku kebenung operasi berlubuan tu balaku berumah pinjai panjai Spencer biju lubuan tu segelang ulu sebedan 100 nak tinggal mega entuaku napi lohom ngau ajan jawab berkampung sampun baru ngarap ke semua sidak gerai ngau salam lelengau serta merit selamat hari gawai ti dekat datai jadi tu hari David alu aku yang selamat berjalan ke pengawal tengah hari tu aku ya abak wan hari si munjan minta seduai mutar ke lagu hari Jessica Timah ngau gil bergaung tuak darah kena merindang kapan menjadi kaban petunggal, kaban belayan ngau serta kaban kebukai megak di ting lala abaka ke tengah hari tok ko ya lain na lagu ke dipinta sidak tu ne tua adara tu. Okey jadi kita terus merindang sebenarnya ku nampu maru pesan ke bisi diterima kami bakal tengah hari tok kita memberi nasi lagu hari Jessica Timah ngau gilbak gawang ke diminta hari sikok peninggal kita hari David Aluak.

Lagu hari Jessica Timah ngau Gilbert Gawong diberi nama Tua Dara. Nah, jadi tentu ya Mayu balap dengan kita udah minta lagu gawai laban nak berasai gawai udah dekat data ya. Jadi ku maca pesan di titik tu atau hari ku mang merjas ku ya. Selamat galeri DJ panas kami di long lama di tu minta nuan nebah sebenar lagu gawai DJ. Okey, udahnya kita bisi hari Lucy. Selamat galeri nuju nuan ku ya pesan ngagai semua kabam tik lala aku lalu ngagai bala menyadik sebarang alain dua nyeri tu Ari Lucy. Udahnya tu hari Ricky M ke selamat gawai DJ tu hari Marilyn Mas. Hai DJ baji aku ya, terima kasih Marilyn. Selamat berjalan ke pengawal minta lagu Aib Mata di hari gawai. Nama kebuah Aib Mata di hari gawai, adakah Marilyn tu nak pulai gawai? Okey, jadi tu hari Andrew EB, hari tatau ke ya pesan nuju kami serumah rumah Jerome nangan merit sangan tatau ke ya harap ke gerai belakang mama ko ya. Okey, terima kasih ya Andrew B. Udahnya tu hari Iyo ko ya. Minta lagu gawai hari tajuk rumah wang ko ya. Okey, lagi aku nguji Giga tu lagi nak laban Mayu hang bala peringat kita dekat minta lagu gawai kelebih lagi kita itu udah semak hari gawai tu ne. Okey, jadi tu hari tu hari Kuan, ku yang minta lagu selamat gawai pulai gawai hari Anderson ngalai ku yang udahnya tu nama tu tadi Siti ke sekali tu hari Matthew Bandan ku yang minta DJ main ke lagu nak uleh pulai gawai hari sebarang penyanyi. Jadi ni sekena pesan ke bisik terima kami di titi jadi kita terus merinang setiap lagu peminta megak tu hari Marilyn tadi enti nak salah aku tau ke ayah Marilyn Mas tadi minta lagu hari Melissa Francis tu nak salah aku inya lagu diberi nama Aib Mata hari gawai. Jadi terus perina kami di YFM Sekolah Sejak Lain.

0: Ya, Siti lagu dari Melissa Francis diberi nama Aik Mata dari gawainya. Diharap ke sikup peninggal kita, Marilyn May tadi, Labania ke minta lagu to tuju yang ngagai balaya atik jawak. Ya. Jadi itu kira ke pesan ke penudi. Jadi aku baca bapa itu pesan ke BC diterima kami di Miri FM, YFM Miri. Jadi itu hari Misha ke selamat lemai DJ, selamat berjalan ke pengawal. Hujan kami di pakan itu minta nebah ke lagu meligai pengrindu ku ya. Udahnya kita bisi Gernaing Jalung 9958 DJ salam. Hai DJ ke salam hari Bintulu. Pian megak kita bisi Mami Cool itu. Hai DJ, hai megak ngage kita. Udahnya tu bisi hari Check Queen ku ya. Hai DJ, selamat tengah hari atau hari ke Siti tu hari Winston Tom. Selamat lemai DJ hari Tini Batatau putar ke lagu Johor Sibu Gawai ku ya. Tiket biluan kesalah beli akainya ya. Pemain salah beli tiket ni tadi ala nak beli baru meh. Oh, jadi ngarap ke penguat kita ti dekat pulai gawai, ngarap ke penguat semua mujur, harap ke nadai bisik penangguh kelebih lagi lah bantu kira pengerami setahun sekali aja ne. Okey, jadi ke penudi tu aku ninggal kita setik lagu tu lagi. Jadi sebenarnya pesan ke penudi tu ngarap kita balap ninga terus berjimat di jalan alun ngau ngagai balap ninga. Terima kasih lah bandar bugulai ngau kami dua geng dobi hari pukul 12 ngagai pukul 3. Jadi pukul 2 tu tadi sikup B kita laban bisik pengawak ti noli diseliah ke. Jadi kira ke sikup B tu berujung program ngelah tengah hari di YFM Miri. Jadi terus boleh kami berawak minggu baru. Jadi anang na bukulai kami lagi pukul 3 di Miri FM tu dekat bukulai ngau Eni Bungan ngau Siko pengeluar program tau ke DJ baru tu lagi ni. Aku pun ingat siapa namanya Patricia, nanti nak salah kau minta ampun di salah nama. Undangnya lagi kita dekat bukulai ngau YFM di Kuching tu lagi. Jadi terus boleh kami di YFM Miri.
1: Oh ha, selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua hari aku DJ Fast Miri FM.
2: Selamat Hari Gawai, Gayu Guru Gerai Nyamai, ngagai semua peninga YFM. Hari aku, Arina.
3: Hai, aku Wilma. Aku kan beri selamat lintu Hari Gawai, ngagai semua peninga YFM Miri, Gayu Guru Gerai Nyamai. Oh ha,
4: Apu.

0: Alih Hari.
1: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mek.
2: Hati tu dah dah, Mek. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
1: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu hagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebu merah pun.
1: Nyamai amai mentepia.
2: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mek.
1: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
2: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.
3: Dina ke YFM 24 jam merindang kita. Segulai sejalai.

Okey, hanya tadi lagu kedai Steve Sheehan, Bila Berdegak Ganti Senggang. Terima kasih geng 2B sudah gulai dengan kita bawa ngelah tengah hari-hari YFM di Miri. Ya, mulai baru ngagai kami YFM di Kuching, kita gulai ngaku Min ba segmen rentak ngali hari. Nama berita kita ke ngali hari tu peninggal, ngarap ke kita nak lemau, nak rungok, nak ngantuk. Kelebih lagi, bala kita ke benung bak salun jam ke dia tu, engkanya benung ngeletang buat kini, benung bekaran ke kita berkempat. Engkanya panjai kini rintai kita berhenti bak salun jam ke dia tu. Nanti di puak Bandaraya Kuching, nada penanggur ni, kita ke dekat ngagak buat gawai. Kau ke dekat ngagak buat ke Tegal bisik nguluk sekedap pengrami ke bukai. Tau berengkai hari dia tu. Nih laban tinggal berapa hari lagi. Indur kita ke dekat ngintu pengrami hari gawai. Nyeng kaum indur kita tu tadi. Dekat bergiga ke perengka ke bukai. Kelebih lagi kena ngintu pengrami hari gawai. Kita lekat kenya dulu peninggal. Lagi nekat nampung nih. Bapak lama 3 jam kita bergulai ngaku. Kongsi ke sekedar info, bertanya ke berita, bercerita, berandau kita tajak ndak bertungak mua. Tang bisi megak program kendang yang sudah diungkup ke ngagai bala peninggal kita kendangnya. Seluruhan segulai sejalai hengau kami 24 jam sehari. Jadi sehari itu hari 4, 21 bulan 5, 2026. Kira-kira ke nyu setengah hari betul nih nyu dah ngaliah hari. Ya tu su program kita ini ada berubah ungkup ke ngali hari tu peninga jam ke terubah aku dekat merindang kita berkunci ke sekedar berita berarti ke perkara kuliah dikunci atau ke tips kuliah dia kena kita ni jadi pukul 4 ngali hari itu lagi sama megak dekat terus merindang kita ngau lagu-lagu kudah dipilih aku. Jadi pukul 5 lemai itu lagi mai kita mendiang ke berita Arya Kota Media di Kuala Lumpur. Biar megak bisi setiap program ke dikeluar ke Penny Ribot Arya YFM dekat ditebah pengudah mendiang ke berita Arya Kota Media di Kuala Lumpur nyak Pelasa Jurai 6.35. Ya, pukul 6 lemai itu lagi bakal selama mega nintiang hari 4 kita dekat gulai ngau pengeluar program kami bak sada hari limbang pukul 6 nyentuh ngai pukul 9 malam itu lagi. Jadi ya, terus berpindah kita ke sekali itu ngau lagu ku dah ditusun aku bak playlist ke sekali itu lagu ke dibaik Honey J nyamai gaudah.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. Y FM 24 jam sehari.
1: Segulai
0: sejalai. Y FM Segulai sejalai.

Sepengudah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megah di Kelala ngau gelar Tuan Manang, laban kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belapuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika, bak kandang menua undup ngau dau, bak sita batang lupar, berengkah di tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia kemegah di Kelala ngau nama Sri Aman. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission ketigagak dak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahunnya megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Doria Diau. Bak baruh rumahnya megah, ia ngajar 15 ekonomia tika terubah bersekolah badia. Rumah gereja kebesayaki ngangkat kenama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeran siang yang rembai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pelilih udum ngau dau, lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar ke diberi nama Chapel St. Aidan di diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Pak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England, laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penuduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawal mission di Sabu, jadi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawal mission. Lebuh ti mangkuk pengawal ia, Reverend William Howell, neresak nyau ke abis menua Semanggang, yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir, adab ke pilih betul ngau seratur. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantu bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke suatu ngau betul. Tuan Awal, jadi kaindo Iban ke bernama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal Pijen Gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England, lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Tajapan Tuan Awal udah ngetu gawak, tang yang dah angkat hari Sabu, serta diau mendambak rumah Vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Perang Dunia Kedua nyadi berengkahri tahun 1939 lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah nyau hasil padi di penyati, lalu orang ke bempu nadai daya ngetan ke rengka diri. Ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis nyau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2. Tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun, bawa Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu nombak ke semua lucing gereja, dampih rumah alai ya diau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook, diri kena lebuh mayanya. Duit not daun pisang, ia ketebahi Jipun, lalu dikena berjual, nyau pembeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup. Laban semua nemia tiba malam bak boarding house, nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani, nyau Mr. Kasa, ia kagi tinggal di Munggu Sabun. Udahnya dianjur berlatih jadi pengajar jaku Jipun. Bak sekolah madrasah di Kuching, sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun, ngagai bala nemia di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang, kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak ia nyadi ketuai padri, ngau nyadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya, Robert E.D. diambil gawa, nulung ngajar nebiak sekolah, ia kemajah mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan, hari munggu ubah pantu, ngau katekis Ugin, hari banting, datai dodi agi nambah ketubuh, mantuk katekis tini, lalu dahnya katekis George Langkan, diangkatnya di padri, mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang, bak pengawal gereja. Genap tahun 1953, upis tanah ngau survei Semanggang, nyukat tanah compound mission, berindi hari peminta tidi kenatai ke komiti gereja, serta mansut ke surat palak tanah, kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton budahnya maik katekis tini, ngau bala pengajar ia kebukai bak mission sabu, bersawup niri ke gereja baru, bak munggu sabun. Kepala pengajar mayanya, bentai anak lagan, ngau bala bukai, Robert Eddy, Maurice Lubuah, menyadi Robert Eddy, Martin Nanang kau dah tembuk ngambil pelajar nyadi padri, lalu ngajar bak sekolah St. Peter Suratua, megah belak mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai, kedegagak bak punjung Bukit Munggu Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boding, dintak kebak tengan pelurun bukit, muah ari kibak jalai, ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke's Secondary Kediato, kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga, nur bala raban Christian Anglican bersemiang, lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah, ngujung ke Father Staunton, mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Nanang ngau bantu ari bala pengajar kebukai, bersawup nyalin bub pantun, ngau Injil, ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpuan hari pengawak tadi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu, kemuka sebuah chapel, kengangkat ke St. Luke the Evangelist, sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia, mindah ke Mission Headquarters, hari Sabu ke Munggu Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena penusah angus,
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang depeda kitai yang tuak ke sarito. Nyak meh sekedari lansak kenang penumbuh gereja St. Luke di Suriaman. Sayau meh ke jurita asal, ngau sejarah menua kitai.

Okeynya tadi lagu dipilih kena merindang kita berentak ngalih hari. Kita megah tadi bising dengan setiap lagu kedai baik Rudy Peter Bungai Atiku. Hanya kaum sandai anak liung udah kalak sangkai berarti. Ya, bak jam ke dia tu tau ke maya dia tu ni. Apalaba aku kita pun benar berunding ni. Mikir nama nak lagu kak baik kita gawai. Kelebih lagi lagu kena kita merindang tau ke ngericah kagi pengrami kita berumah panjai. Apa pengrami hari gawai hendang ditemu kita setiap lagu kenang ya suah amat edi baik kita lebuh maya pengrami hari gawai. Akhirnya kita bisik dekat Mai Ubah kini, Maya pengrami hari gawai, ngarap ke kita itu tadi. Terus, Mai main asal kita bak pengrami hari gawai. Enya mantai ke main asal kita ngagai bala nembiak ke mayari. Pia mega udah diselat ke kita ngau pengrami ke mayari mega. Atau ke pengrami bala nembiak dia tu uliah dipegulai ke kita ngau main asal kelia. Jadi utai tu mega peninga patut dibantai ke kita ngabis tidak ya nemu. Bekeni main asal bangsa kita kendang yang suah dibantai. Lebih lagi maya pengrami hari gawai. Ya, balakal lagu mega kita ya bisi ninga serta bisi mega meda kalai raban ke penulis atau ke penulis lirik atau ke orang kenang yang kembang lagu. Bisi berkena ke jakuk dalam, jakuk lama, jakuk klasik kita iban. Jadi ada salah maya pengrami hari gawai ke dekat datai kita ke nembiak rebak baru mega tahu mai bala sidak ketuai tahu ke orang kagi bisi penglandia bak main asal tu tadi mantai ke main asal kita maya pengrami hari gawai kira ke ngatur program kendang ya bisi sangkut tahu ke bisi kait ya gau main asal bangsa kita nak nyalah ngatur program bakal nimang tajak utanya tadi endak baka penyamai kita itu nyebut utainya patut dipedara dipiring kita patut ngatur utainya ngau cara ke betul mega. Okey, namanya peninga hang arab ke main asal bangsa kita nak lenyau serta nak tinggal mega ari arus pemansang ke maya ari dia tu laban utanya alu dilekak serta nak ditemu kira ketinggal menya alu dilekak ke bekenya aja atau aja kita dia tu mayu haman raban nebiak rindu agi bak pengawak ke baru-baru kelebih agi bak main ke jeman nau kurang tau ko bak kemayari dia tu kita tahu merangsang sidak ya ngiga cara ngiga atur bak rumah panjai ngambil kita tu tadi ulih narit hati sidak ke nembiak tu rindu ke main asal bangsa kita ibad. Kita terus berperinan ke sekali tu ngau lagu ke dibai Jenna Janet udah lekat di atiku.

Hai, aku nama Swata. Ngapulang tau aku kamar. Selamat hari gawai dengan semua kita yang kenyambut hari gawai, terutama sekali dengan kita yang berbangsa Dayak. Dari pesan aku menuju semua lembut pulang gawai tau. Terima-terima dengan mana. Anang hirup metri ba. Nanti dah tiba rumah baru tau. On, ya.

rega minyak megak yang kau berarti ke rega barang ke dekat dibeli. Kelebih lagi kita kenangnya jauh hadiah di menua pesisir hari negeri megak dekat mulai ke diri ngagai menua Derempu, baiknya menua Tajalai tau ke Basrada Ulu Sungai kini berketengah ke air kini berkena ke bilun atau ke bisiknya berdarat kini ne berjalan kaki nanya rantau nurun bukit ni ke bukit nya. Jadi tentu kita megak mikir ne antik berbeli ke barang ba siti-siti indoor, tentu kita megak berkena ke minyak. Kelebih lagi kita ke bertengah ke perahu, bertengah ke sungai, berkena ke perahu kebenarnya ne. Jadi ngagai bala anak ke dekat pulai ke menua Derempu, kita kena gawak di menua orang bukai. Engka me kita tu tadi dekat ngau orang berarti ke mega rega barang tau ke berarti ke bekeni gaya kelebih lagi ba gaya ekonomi kita ke mayari dia tu ne. Anjing kaum kita tu tadi ngatur pejalai kita ngau budget atau ke belanja kita sebedau kita tu tadi dekat pemisi gawai. Ya, sekedar hari perkara kau lihat di pedak kita haba site website tu di pedak aku ba page Facebook Jabatan Penerangan Sarawak kalai sidak emegak bisik berkongsi ke tu Ari Saifuddin Nasution Ismail tu di pada aku ni kita megak uliah ngabas tau ke medak rega barang ke diguna bak siti website https pantaukrisis.gov.my/. Jadi kita selalu megak medak ne berkeni gaya mata duit dunia kemayari anti kita medak rate exchange. Nyak cara bala teller tau ke orang kendang ya bisi bak pengawak banker tau ne tau ke dekat nukar mata duitnya tadi nyak macara sidaya yang nyak rate ngemedak rate exchange. Tang anti kita tadi kak medak berkeni gaya basis siti rega barang ke diguna yang kau minyak kita tau medak https/pantaukrisis.gov.my/. Dia kita boleh berhati ke berkeni gaya nurun ikik rega barang dunia ke dia tu. Ngambil kita nak mucau, nak nganuk sebarang tau ke ngeremai ke berita ke selebu bunga apa tau ke bisik mantai ke asai nak puas hati nganuk tok mar nyak mar ngambil kita sama berhati kutai ke berkata ni tajak tu kebenar ya ukai pengawal aku DJ tajak kita madah bunyinya dan kita megak tentu benuang berkira perengka tau kutai ke dekat dibeli kita lebih mai kita ngintu pengrami tau ke bisik dekat nguluk sekedar pengrami tau bisa dekat pulai ke menua duit tadi ne tau ke berguna ke duit megak ne. Okey sekedar perkara ke boleh dikongsi ke aku bak jam ke terubah tu nampung lagi ne bak jam kedua udah tok lagi make sure tanya Atinuan.

Jesse Menti, Joyce Menti, ha, penyangkai kapal, ha, lagu ke di baik yang kena merenang kita ini. 8 minit lepas pukul 4 lemai. Ya, tentu ya, aku main lagi terus gulai dengan kita nyentuh sampai pukul 5 lemai tu lagi. Ya, bapa misi ke panjai, nak lama ada lagi peningat, lebih lagi kita kenang yang bisik ngambil permisi nyerumak pengerami hari gawai, ngari besai-besai ke abokai. Tentu kita abisi atur kini tau ke bisik langgur, abisi perambu, abisi utai ke dekat diadu ke kita ni. Apa yang agak kita kenang rindu, rindu berjalai raun ngagai menua bukai, ngambil peluang meh. Laban musim kemarau atau ke musim panas kebenarnya ni. Baketuk nyamai indur kita tadi berjalai raun ngelantang kati medak pemanah rampak menua orang bukai. Ya, bisik kita, ya, sekedar kita itu tadi engkau nyungai berjalai jauh tak ke raun ngagai menua orang bukai, engkau nya milih raun ngelantang kati ba menua derempuh di menua kita di Sarawak di tumpu megak, ndak kurang megak baka menua orang luar, cukup mayuah endur ke mana-mana lebih lagi ke maya hari dia tu atau ke jam ke dia tu, sekedar-sekedar palan dur ngelantang kati pun udah diadu kurang ngau mana lagi. Jadi bisi kita tadi nak pulai ke menua atau ke rindu agi raun maya bulan 6 tu, pilih mendur ke selamat dor kita ngelantang kati lebih lagi berbaik ke diri sebelia. Neh, jadi aku deka nyebut mimit badi tu peninga ngambil kita itu nyeliah. Nyeliah meh angka kita itu tadi nak nemu kini tau ke nak entu berat na kini tau ke nak entu berarti kini tau ke seminak ni ngah berita aja kini ni ngah pepiak aja tang nak nemu aman tau ke nak ngambil kita itu nyeliah meh berjalai raun ngagai 10 itik menua kenang yang nak tau di lawak kita. Jadi 10 itik menua kena tau di lawak kita ianya Afghanistan, Yaman, Suriah, Somalia, Haiti, Libya, Sudan Selatan, Republik Afrika Tengah, Iraq, ngau Venezuela. Hanya 10 buah menua kena tau di lawak kita, kena tau nur kita berjalai ngelantang kati. Tang aku tertarik hati medak siko influencer. Siko influencer tu ya rindu berjalai ngagai sitik menua kendangnya mayuh amat kes jenayah korone ianya tunggak ke menua Venezuela. Jadi ia tu kira ke bak jaku kemayari dia tu disebut mencabar diri menya tau ke merangsang yampu, merangsang pemberani yampu berjalan ngagai menua kendang ya nak selamat ko kita tau kena likun. Kira ke mayuh kes jenayah tu kita nemu-nemu me. Nah, utai kenyadi di menua kita kemayari dia tu adanya lah kes-kes kesuah nyadi di menua kita, kes bunuh, bunuh ketegal nindi yang pembisi, kes munuah ketegal baik hati kelalu pedis, kes munuah ketegal ringat, kes ngelantak nembiak, kes munuah nembiak miat pun kita nyudah rawan. Nibu hagi inti kita itu berjalan ngagai menua orang bukai kendang yang mayu hagi kes-kes ke balat gi ari kes di menua kita di Malaysia tu ne. Ngarap ke kita nyeliah ke diri meh ari ngelawak 10 itik menua ku dah disebut akunya tadi enya Afghanistan, Yaman, Suria, Somalia, Haiti, Libya, Sudan Selatan, Republik Afrika Tengah, Iraq ngau Venezuela. Angka kita tu tadi disebut orang oh sanuk maneh nak menua ku kalau kerja ke tasik ba menua tu. Tang kita nak nemu bekeni gaya sitik-sitik menua ne. Okay. Okay, kita lekat ke ceritanya tadi, lagi kita dekat ngenang lagi ngon aku boleh nama penglebih bak siti-siti menuangkan kita kat raun ngagai menuanya lebih lagi kami peluang maya pemisi ke dekat datai. Okay, lagu kita ke sekali tu Nisa Fauzia, Bujang Mentas.

0: Pagi Rewind.
1: Hari pengeluh inyang tu, yuk tu mayuh ya berkongsi ke tips tu tuan. Penlebak ya. Tip jalan keluar overseas, baka Asia, Europe, South Africa, patut beraban. Nitih ke tour agent ko ya. Kuih piabak penglikun, sigi lebih dijaga, di kediri aja, di ke madah ngagai ambassador, menua nduar ke dituju. Nantinya mak bisi penanggul, bakal nyaw pasport, atau ke penanggul bukai, oleh nuju ambassador, atau ke kini madah diplomat. Lalu, maya ke nitih ke tour agent tu, bak hotel, patut milih single room. Aban privacy maya tinduaknya, nya baru senang ko ya.
2: Bak sentanya, aku ngelampat ke jamnya, laban nanti kita kena ya ke tindak sama Salemot dengan wah nanti tindak ngorai ke Babreto nya deh ngot nak ulih
1: aku ah nak kerja kau ke healing tindak apa nak ulih healing
2: aku ngasih kumpul kurah tindak deh ngai aku kasih kurangnya nak jelak mata aku dah tindak nak kia nak dah mata ngetindak tinggal kurang lagi.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Okey, tadi lagu Sumandak Borneo Kedebaik Sueli, lagu Hari Etnik Sabah. Okey, lagi mai kita berkenang tu peninga kanya kita bisi dekat rawun ngelantang kati nyeruma permisi ke bisi diberi perintah menua kita atau ke kita bisi ngambil permisi panjai kini nak pulai ke menua nak ngintu hari gawai tak ngambil peluang tu tadi mai diri sebilik atau ke dirimpu kini ngelantang ke hati dekat medak menua orang bukai. Nanti tadi aku dah nyebut 10 itik menua kena tau di lawak atau ke menua kendang yang mayuah jenayah kalau kita tau ke mayuah kes-kes jenayah banyak ni atau ke kes-kes ke nang ya ulih ngemedis kita yang kaum ulih ngeroga penglantang kita lebih maya kita ke rawun ni ti kita nak lantang ti kita ngagai 10 itik menua aku dah disebut aku dulu agi hari tu tadi ni jadi kita kenang rindu ke medak menua-menua ke endang ya bisi kira ke ngemuan rampak menua ke cukup mana lebih lagi kita kenang dekat medak gaya siti-siti menua ke celap laban di menua kita tu tadi nadai batu ais ku kita ini atau yang menua robokai bisik batu ais jadi kita kak ngasai tanya kita nemuai terbaik ngagai menua orang putih ya nanti kita rindu ke sekedar menuanya tadi enaknya lah bakal menua kita ya bisik kampung kampung tu aku tadi kampung ukai kampung menua ukai kampung sebut kita kampung kebisik rumah nak ukainya kampung nang kampung amat kita kenang dekat medak bida kampung di menua luar tau ke ba menua orang putih ngau di menua kita kita tau berarti dari segi tau ke pung kayu sedak ya air di menua sedak ya kita tahu ngelawak menua Switzerland. Buat Switzerland tu nang ya terbilang ngau rampak menua Alps ne. Laban ngau gaya air atau ke tasik. Ke kita ini tasik kenangnya cukup ciru. Pemega nanti di pedak ke kita pedak kita itu nanti di pedak kita di perhati ke kita. Bukan kita itu tamak ngagai sitik menua ke dalam mimpi ya saya ke dalam mimpi awaknya ame nak uliah dipadah ke ngau mulut ne tau kena uliah dicerita ke aku bekeni pemanah rampak menua Switzerland tajak aku sampai atai buat dia ne peninga ada ngano ne laban kita uliah mendak utanya tadi buat TV nanti kita buat endurnya tadi laban imajinasi kita sikut-sikut tu nak sebakar ne nanti kita ngemuan imajinasi tau kerun yang pikir ke kreatif kita uliah ngasai ke rempu kita buat siti endurnya dia kita uliah ngasai uliah mendak bida menua kita berkeni ngau menua orang bukai berkeni nanti kita nang rindu ke rampak menua ke bisik tasik ke ciru bisik kampung kenang ya mayu ngau bukit ngau gunung begulai ngau jelu-jelu ke bak dia tau ngelawak Switzerland biar mega kita boleh meda gunung-gunung kenang bisik ais nanti menua kita nadai kin meh ngelawak Switzerland bisa lagi ndur ke suah di pedak kita buat TV yang kita ikat nguji kia angka kita nyudah lama kini merambu kap jalan ngagai menua New Zealand selalu kita mendaknya tadi bak so bak tibi kita ini so robot tibi selalu mantai ke gambar tusu tusu ke di rob bala kita ke besai tuai ni susu ke sucapi susu ke lempak nemitnya New Zealand dia kita boleh medak pemanah rampak menua New Zealand hanya kau menua tu megak nangnya dipilih ndur orang berlakon atau ke melakon ngagak filem kita boleh medak atau ke ngelawak New Zealand nanti kita dekat milih menuanya tadi tahu hari dia tok meh perhati ke dulu ni bagi list menua ke dekat di lawak kita lebih maya permisi ke dekat datai agi-agi uliah tu dia tu tang nanti kita nyudah tumu beli tiket sebulan dan aku ngau meneh kira ke buat tahun baru kini buat tahun-tahun ke dekat datai tahu ngelawak
New Zealand. Jadi rampak menua ke manah mega uliah dilawak kita maya permisi ke dekat datai atau ke bak tahun ke dekat datai maya bajet kita udah cukup kini Norway. Norway tu kai peninga dang ya cukup manah. Aku pun bisa niat bisa hati ke kian ngarap ke sampai kita itu ke julu hati kita ke rawun ngagai menua Norway itu sama-sama uliah meh uliah natai ke diri ngagai menua Norway itu laban Norway itu peninga nanti di peda aku ya siti menua kenang ya bisik bidah hari menua rambukai laban ya bisik siti kini kita ke madah cahaya atau ne kalau kita madahnya api api itu lain gak ne kalau kita madahnya tadi seliang gaya ari menya seliang gaya pancar pancar mata panas rodin seliang malam rodin ya nyelai ya bisik siti utai ke disebut orang aurora borealis aurora borealis tu ke menaraku kak mendak bekeni utai tu uliah nyadi kita kak mendak ngau mata mata mua kita empung natai ke drempung ngagai Norway nyak meka narit ati di Norway tu ne kita tahu nguji mega rawon gagai menua Norway atau sekedar menua kuliah di lawak kita hanya tikitik menua aku dah disebut aku tadi Switzerland, New Zealand, ngau Norway aku nyebut mimik tu nanti kita akan ngerintai ke pemanah rampak menua Norway tu mayuah kebenaran kita mega boleh Google boleh ngiga nanya sidak ChatGPT boleh nanya dolar boleh nanya apps-apps kebukai boleh nanya mega co-pilot mayuah kebenaran apps kebukai tahu ke nama pedih-pedih ni kita boleh mendak ba ndur orang ke mantai atau ke bisik merik package-package ndur kita yang lantang kati ba dia kita boleh mendak ni aku boleh nyebut mayuh peninggal nangka nyajak boleh disebut aku ni ok menua kebukai boleh dilawak kita nanti kita ke rindu mendak menua atau ke menggeri bandar aku ni bandar bandar tu kira ke kita itu kita nyebutnya tadi dan ya siti ndur menya ndur tau ke menggeri ke bisik ke disebut orang ngau jakuk futuristik begini kan nyebut bajakuk kita ini futuristik tu ya bisik campur ngau gaya ke modern ngau gaya ke lama nyak meh menu Jepun. Nanti kita medak cerita-cerita bak sebelah TV. Jadi bak menua Jepun tu ya mayuah utai ke bangsanya. Kelebih agi bak bangunan-bangunan serta agi ngemeran ke gaya cara kelama ngau cara ke baru. Bisa megak bangunan ke tinggi-tinggi nyeng kaum agi nyimpan bangunan-bangunan ke lama nya metu Jepun tu dikumbai orang bandar futuristik. Nyak me ya. Kita tahu ngelawak menuju Jepun, nanti kita sampai datai bak dia ne. Siti lagi nanti kita tu endang ya orang ke romantik punya kurang dekat honeymoon kak ngantang kati begulai ngau laki bini lebih lagi orang ke baru jadi meh orang ke jadi laki bini tahu megak rawun ngagai Itali. Itali tu nang ya suah amat disebut orang siti menua ke romantik korone. Engkanya bisi siti endur-endur orang ke ngayuh ke perauknya kini. Aku umenya nanya pedak mata aku ke dia tu nya. Nanti kita itu ke romantik. Nak ibu aga kita ke Itali. Nanti kita ke ngiga asai ke lain ya tadi tangka mendak cara orang dian berkeni. Datai kita ngagai Itali tak kerawan ngagai menua Itali ne. Okeynya sekedar menua kuliah disebut aku ngagai kita ke dekat rawan ngagai menua orang bukai lebih maya pemisi ke dekat datai. Pilih-pilih meh ni bagi menua ke dekat di lawak kita. Nanti nak ngagai menua orang bukai mayuh agi ndur ke mana di menua kita empu. Lebih lagi kita kenang rindu
bermain ba dalam kampung. Bermain dalam kampung tadi maka kita ke nyebut berjakur dalam banyak tadi neh bermain dedai. Maka kita kenang rindu berjalai atau ke camping, hiking, ngelantang kati laban. Sekedak kita tadi engkanya puas dia bersebelah supermarket nya puas gemedak tu menjalannya tang duit mayuh lagi pansut neh. Tang nanti kita berjalai bersebelah kampung begulengau jelu ku kita neh tau ke camping. Kita patut madang agak dari sebilik yang menggalaban anak semua kampung tadi selamat nur kita berjalan ne. Okey, kita lekat ke dulu nyak peningah udah tu lagi berarti ke sekedak perkara kuliah dikunci kaku ngau kita lebih agi nama agi patut dia tu kita lebih banyak permisi ke dekat data baik bulan 6 kini bulan 7 bulan 8 kini lebih agi kita kenang nyelinting kak raun tang medak gayari. Okey, bulan 6 tu cukup mana nur kita rawun. Laban nanti di pedak ni kar menua mayuh hanya musim panas bisi sekedaknya musim celap megak tang nak mayuh mayanya bisi musim-musim ke uliah mai penanggung agak kita mai kita ke dekat minda. Okey, kita berperinang ke sekali tu lagu Ari Febi Chloe Amat Sigap.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digega, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

banyak tadi lagu Kedai Baik Mawat Amid ke Licit. Pian Megang Angela Latajua, Aik Tua Kapit. Jadi pukul 5 lemai tu lagi peningang, mai kita mendiang ke berita Ria Kota Media di Kuala Lumpur. Udahnya lagi pulai baru ngagai kami YFM Iban di Kuching. Yang menuju bala kita ke Benung Nurun hari rumah kini. Milih lemai hari tu tadi indoor kita tu exercise. Tentu ke kita mai aik ke cukup lebih maya kita ke Nurun exercise tajak semina berjalan kaki tau ke brisk walk. Laban ke gaya hari kita ke kelalu angat beberapa hari tu ne kira ke seminggu tu asai ko bisik ke hujan tang nak banget tu di Kuching ne di tunggak ke Kuching kita dan yang ada itu hujan ngarap ke kita ke nang rindu exercise muak ke lemai ngarap ke baik meh aik ke cukup di Irup kita lebih lagi entik nyudah kelalu balat peluah pemega kita ke baru ada ke nyetat kerimpu tak ke baru ber engkah kebenaran ne. Nyamai mainnya bumbunyinya ne. Bukan nama dia peninga laban kita tadi ka ngepun ke siti-siti pengawa bisnis kedaknya tadi lemau, bisnis kedaknya tadi kelalu regas ga, kelalu regas tu alu berjalai datai ke 10 ke 12 kilometer kini ngeluik ari pengulih tubuh yang pun nak ulih mega ne. Angkanya baru dekat berengkah brisk walk tang nyepi asai nyamai udah berjalan jauh alu pajak-pajaknya penganya di peningan ne. Laban kita ke brisk walk tau ke acara kita itu nyaga pengerai ukai ngau cara pejal. Ngarap ke kita ulih belubah-lubah lalu maya kita ke dekat ngepun ke siti-siti pengawak ke lebih lagi ba exercise. Nanyalah exercise ke nur kita itu tadi nulu lemak korang ni angkanya dekat ngurang ke berat tubuh kita ngurang ke pemerat bertubuh ngurang ke pemesai tubuh kita jadi kita itu tadi nyau kasa kasamat atau ke penapa inat ke kita ini exercise penapa inat pun nganya di ini jadi asasai pelabak ke meh anang kelalu mejar derempu lebih maya kita ke baru aja ngepun ke pengawak exercise tu. Okey, lagu kita sebedau mendiang ke berita pukul 5 lemai tu lagi lagu hari James Ming Dini Nuan Sigi Aku Gagai.

0: Bogolay nga antimin ba program namya meet hari nam pukul 8 malam.
1: Nika banaku.
2: Sunyi. Silu ilu kediri. Adang irau. Kami isi berita kita.
3: Bergerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak ngale hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
3: YFM. Segulai.

GSF 2.0, Turki hantar 3 kapal bawa pulang semua aktivis. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: sejalan.
1: BCSP Global dalam telefon ni, Mac.
2: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
1: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
1: Nyamai amai mentip ya.
2: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
1: SP Global. Duit Now QR. Anytime, anywhere.
2: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.

Penyeri aku yang berhormat YB Wilson Dugak Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar. Dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita, ngena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai, orang kepandai.

Okeynya tadi cerita dalam lagu Kedipai Roslina Abilong Kemari Ngejang Pergi. Ya kemari, tetap kemari, jadi sarito patut diterus ke kita. Ya, yaudah lemai hari itu ni peningah, nak patut kita lagi ngenang utai ke kemari, nak patut kita lagi ngingat ke utai ke udah nyadi. Kita patut nyingkang, patut mai diri ngagai perkara ke mana lagi. Tang ukai ke Tegal kita tu tadi ngelekak kari kemariknya kita nak ingat. Kita ingat, ingat ke Tegal kita tu tadi ke ngatur atau ke dekat ngubah penghidup kita pada sagi. Nyak meh pemanah kita tu tadi ngingat ke kemari. Atau ke kita tu tadi bisi nak ingat dini nung lekak ke barang. Bisi nak ingat dini nur kita ngengkah ke utai kini. Ngamik kita ngingat ke kemari dini ku ngengkah ke bobnya tadi. Dini naku ngadu ke barang, dini naku naruh barang ku tadi. Nyak pen patut dikingat kita buat perkara kemari ke mana ne. Okey, pukul 5 setengah tahun lagi peninga pengudah kita mendiang ke sitik lagu dekat terus mic kita mendiang ke program ke dikeluar ke Penny Reboot ianya Penny Reboot Pelasar Jurai 635. Sebenarnya mai kita berperindang ke alamai atau lebih lagi kita ke Benung mulai ke diri Ari Upis ke rumah atau kari rumah nurun ngagai nur kerja. Apa maga kita kenang rindu ninga lagu Ari Stanley Pua ngerumban umur. Tangan yang berumban baban lebih maya ke baik ke perengkap pengangkut.

0: Berarti urat kayunya udah nyerangkap. Artinya udah tumbuh. Bak tanah dien. Tu seh tu akan numbang kepun kayunya puan pini. Bekenya mega. Amti kepapas tu udah ditanam kita dalam mati kita dien. Tu seh kita kap muai kepapas tu semina ngau pemenal hari Tuhan aja kita oleh muaya.
1: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapik kitai, besari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Puji Tuhan, terima kasih kita begulai ngoh kami bak program Pelasa Jurai 635. Kita bertemu baru ke minggu tu bala peninga. Lalu aku ngarap ke semua kita, ngarap ke semua bala peninga kita, nak ngira di nindu kita, semua ngembuan hati ke lantang, ngembuan hati ke gaga. Jadi munyi ke udah di semaya aku, dua minggu ke udah, topik bekau ngau hati ke papas, racun penghidup dekat di tampung kita baru ba atusun ti kedua. Jadi nanti kita lagi ingat ba atusun ke terubah subak kita habisi berjurai ke nama reti ke papas tu tadi, lalu nama ke buah kita mensia ngembuan hati ke papas tau ke bergede ngaget orang bukai, lalu mega kita mega udah berjurai ke nama ke buah hati ke papas tu tadi cukup bahaya abak penghidup kita mensia. Kita dah nemu munyi ke disebut aku abak tusun ke terubah subak Napoleon Bonaparte, Julius Caesar ngau Alexander the Great. Tiga ikut lelaki tik kering serta terbilang Rita terbangkal nama, sidak tiga tu ngemuan sebangsa racun tik cukup bisa. Ianya begede. Hanya meh utai ke di pejurai ke kita, haba tusun ke terubah nanti kita lagi ingat mayanya dua minggu ke udah. Jadi ke minggu tu aku datang baru begolengo kita, kita ngemai topik ke sama mega. Ke minggu tu kita berjurai ke topik ati ke papas, racun penghidup, bak tusun ti kedua. Lalu udah bisi bamu aku, bisi datai, sekali lagi bergulai ngau kita, berjurai ke topik ati ke papas, racun penghidup, Reverend Pastor Tony Meyer. Jadi ngau tu ngelalu ke penatai nuan, sekali lagi Pastor ngagai studio ke Sarito, Shalom, selamat datai, terima kasih oleh datai Pastor.
1: Shalom, terima kasih ti udah ngalalu kaku datai ke kunti kita pun pini. Jadi aku ngarap ke semua bala peninggal mega diberkat Tuhan belamaya.
0: Ya, jadi kami nang semampai ngarap ke semua bala peninggal, kelebih lagi kita ke seruran bukulai ngok kami bak program Pelasa Jurai ngebuan berita ke mana lantang-lantang hati, lalu nada ngebuan hati ke papas ni Pastor.
1: Ya betul. Nampak ke kita nya tadi bakal mata panas mancal pagi hari, lalu kita nya tadi ingat ke pemanah Tuhan ti selalu badas, ti selalu ngiring kita yang merik kita panas, lalu yang megak merik kita hujan, lalu ti kena tanam kita megak subur, lalu ti kena jemul kita megak rangkai. Jadi nyak meh pemanah Tuhan kita ya.
0: Ya, hati ti lantang ubat ti bisa. Tanti kita ngemuan hati ke papas, hati begedi, hati bingking, direk menjadi ke papas tu deh. Dia ya nyoba ke pisa nguyum lebuh ya udah mansau, dia ya nyo dekat pambus ne Pastor, bahaya ya ente udah pambus
1: ya. Nah,
0: kita pedis kita
1: ya pedis medah ya banyu udah pambus.
0: Ya atau kita percaya semua bala peninggal kita saritok ngembuan hati tik gaga hana de utai tik ngasuh sidak ya nak lantang hati
1: ne Pastor. Amat daban hati tik gaga ubat tik bisa ngagai pengelantang ngagai kita.
0: Jadi pasal bunyi ke udah disebut aku hari pun tadi saritok tuan nampung baru topik ati ke papas racun penghidup. Ya udah tiga bak tusun ke terubah, tiga itik perkara udah dipejurai ketuanya di abak tusun ke sekali tu dua itik perkara dekat dipejurai ketua ngau silik agik de pasal. Ngamik ke tuan nak muai awak tua atau de pasal. Nanti kita berarti ke ati kita mensia tu tadi pasal disemak ke bakar tanah kita, hati kita itu tadi deh, lalu ulah kita ke manahnya disemak ke bakar bungai tik benua ngermai nya. Kita boleh imagine berkeri bungai ke benua ngermai deh pasal tang hati tik ke papasnya disemak ke bakar utai tumbuh atau ke utai tanam tik beracun. Tanya aku Pastor, bakar ni hati ke papas tu ulih ngeracun penghidup kita, ulihnya diracun bak penghidup kita.
1: Au tanya ti balat badas utai teka diperhati ke kita baka kasarito kita berhati ke nama fungsi racun.
0: Ya
1: sebedar aku nerang ke tanya nuanya lagi pun pini racun tu utai tu nak tau main-main dengan racun tu nya kebuah orang tuai kelia nanti sida ya udah ngeracun umai udah ngeracun kebun kini sida ya madah ngagai kita anak sano nya racun kerengkah kunya ngai ka kumbai ka tau nama disimpan mana-mana Laban nama kebuah, nanti kita tirup keracunnya, kita sigi mati. Kita sigi babadi nyawa. Biar maka, nanti kita ngemuan, nanti kepapas. Aku pelabak rohani kita maka mati. Penghidup fizikal kita maka mati. Laban orang ti ngemuan, nanti kepapas. Ia sigi nade damai, 100% puan peni. Julu hati yang dekat nyuluak orangnya. Nanti pengelabuh kita nyak, pengelabuh pengelabuh buah pinang mana nak pambar kita. Nanti pengelabuh kita nyak, bakal pengelabuh buah kita. Tu saya, mungkin kita pambal, mungkin kita tegal ke papasnya. Ya, jadi utai ke kak disebut aku itu. Munyi ketanya nuannya tadi puan Peniau, sigi amat ati ke papas tu sempama utai tumbuh ti beracun. Amaya beracun, kulat beracun atau empa au. Mayuh kita saro, makai kulat beracun. Anang makai kulat ke beracun. Jadi inti kita ke diau ba kebun, diau berumah panjai, prati kita baka upak laliah mega au. Nanti ya ukai upak laliah ya mega tau munuh nyawa kita.
0: Laba nyau baka upaknya ge ade pasal.
1: Baka upaknya ge. Nanti urat munyi ke jakok kunya tadi au, nanti kita prati ke. Nanti urat kayoknya udah nyerangkap. Artinya udah tumbuh. Bak tanah dien. Tu saya tu akan umbai angkapun kayoknya puan pini. Bekenya mega. Nanti kepapas tu udah ditanam kita dalam mati kita dien. Tu saya kita kap muai kepapas tu semina ngau pemenal hari Tuhan aja kita boleh muaya. Kita mega medak rumput. Nanti udah dipancit ngau racun. Aku tadi selalu nyebut racun au lah mau teto nang senunim ngau tai kali kerandau ke kita bakal ke kepapas tu tadi au. Rumputnya dekat ba lubah lubah layu lalu ngujung ke rumputnya mati. Tok mega cun-cun bakanya sekali-kali bak penghidup minsia. Nanti atik papas ke dikembuan kita ya disemak ke racun ti belubah-lubah tau ke begadai-gadai. Begadai-gadai nama? Begadai-gadai munuh karakter dalam penghidup aku nganuan. Awas kita ya. Ambil ke banding. Hari orang ti nelap tua uleh nyadi orang ti pengengkal. Orang ti ingkal. Tegal bisik buah nanti ke papas. Hari orang ti baru hati. Tua nyadi orang ti sumbuang tua. Ti kita berarti ke. Orang ke sumbuang tu. Disempama ke kita. Nanti padi tu. Nanti ya berisik. Tunduan ya. Lepas ya berisik. Nanti ya. Nyo cegit-cegit padinya. Nada isiknya. Ampak ya aku kita ya. Jadi orang ke sumbuang tu selalu ya berketok. Utai kenyadi buat penghidup ya. Tau ke berjakuk tinggi. Hari orang ti lubah mansut ke jakuk. Tua nyadi orang ti bersadung ke jakuk. Tau ke tukang gosip. Nama kebuah? Labanya udah bisik ngembuan ati ke papas. Pihak mega orang ti lempung tulang. Ya rajin. Ya selalu nulung orang. Tau ke gerah jari. Nulung orang maya betapik penusah. Tua nyadi orang ti kelalu berkira tau ke rat jari nyawup orang bukai mega.
0: Ya.
1: Ya. Nya kebuah lebuah kita nemu bisik benih ati kepapas besarang dalam ati tau ke dalam rundiang kita. Kita patut lengkas nyabut akarnya tadi ngambil kena terus nguasai penghidup kita. Munyi kelagu nanti pengerindau udah berserangan. Maneh maknya nyoba I love you ku sayau kenuan daliang artinya nanti pengerindau udah berserangan. Nanti papas tu udah berserangan berkita nadai jakutnya bala peningat tua lalu bisik pelan tua dekat ke papas dekat bergede dekat cemburu dengan orangnya
0: jakut sumpah mega.
1: Jakut sumpah datai jakut jahit datai lalu tua mega ukai seminaknya jakak ada kerja tua-tua mega dekat ngelabuah ke orangnya. Ingat bala peningat ti nuan ngelabuah kurang nuan mega dekat nerima perkara hati sama. Jadi anang sekali kita ngembuan utainya. Ba ajar kita munyi ke ba jakuk dalam 14 ati ti merti ngasuh tubuh kita ba pengerai. Ati ti dengki mai penyakit riman ngagai penghidup kita. Jadi kita mesti mai ati ti lantang lalu nyak ti ngasuh tubuh kita ba pengerai. Dan ati ti papas baka penyakit riman ko ya tadi au. Jadi anang sekali-kali kita ngembuan atik papas. Artinya atik papas tu ia boleh ngerusak runding kita, ia boleh ngerusak rohani kita, ia boleh ngerusak penghidup kita likun nyopulai kena likun laban rundiang kita nyau diracun hati kepapas tu. Bakanya mai hati kepapas tu belubah-lubah menyi ketua tadi dekat nyadi racun dalam penghidup kita ente kita merik seling merik awak ngagai benih kejai tu nyau nyumbuak artinya nyau tumbuh ba anak atinuan ngau ba penghidup kita.
0: Ya hanya tadi utai ke di pejurai ke pastor tadi nyadi pastor aku rindu hati mengat lebuh nuan nyebut namanya tadi ke papas tu tadi berlubah-lubah atau ke bergadai-gadai munuh karakter ke bisi abak kita. Sehingga aman utai tu boleh diperhati ke kita nanti subah kita meda namanya sanuknya. Sanuknya maneh man ya subah gereh mat jari ya bapansa ngau kita ngemai kita ngirup tok contoh tok dia pasal namanya nemu rindu ka kita tang oh dia tok nyo nyelai gi sanuknya bapansa ngau kita bapasa nanya pernah jauh kagi ngemai kita namanya ngirup duduk berkedai kopi artinya karakter kita itu udah berubah dia tok dia pasal kini kita itu tadi nak perasan kita itu tadi bakanya tang orang bukai tadi
1: boleh ngasai ke
0: boleh ngasai ke pengawak tu ke bakanya
1: ya nak sigi aman
0: ya nanti kita medak racun tu tadi sifat racun tu nyak nanti orang mancit rumput tu tadi kita nak dia so orang semak pas dengai ke tempias racun tu tadi ke debai angin ya ya ulih kita ulih siom ya jadi ya ulih ngasuah kita nyak tadi sebenarnya yang pala kebenarnya nyak baru tempias yang pai ya sigi racun yang punya nunjuk ke cukup besar cukup bahaya racun untuk tadi nanti ya udah apa penghidup kita ya
1: ya sigi aman anda ngasuh atik papas tu berserangan bak penghidup kita nanti kita nemu uranya bisi ngembuan atik papas nanti kita nemu uranya bergede ke kita nanti kita nemu uranya tadi nak lantang atik kita kita mesti nitiah ke jakut Tuhan ampun sampai ke ya, awak ke suatu hari ia dekat megak diubah Tuhan nanti ia ya, nerima lalu ngasai ke nya boleh ngubah ya kita percaya ia ya, megak dekat berubah dalam kehidupan ya badu agi ngembuan nanti ke papas selabannya meh racun ti bisa merusak penghidup kereta kita.
0: Okey, hanya tadi utai ke dipujurai ke kita ba apusin ke terubah bala peningan topik tu dekat ditampung kita baru tang sebenarnya kita ngangkat ke sitik lagu dulu udahnya kita bertemu baru ba program pelas sejurai 635 ba topik ati ke

0: program Pelasa Jurai 635 sarito topik kitai ati kepapas racun penghidup batu suntik kedua. Agi boleh ngaku di studio Reverend Pastor Tony Meyer, lalu boleh baru tua pastor nampu orang nau tua ba topik kitai ke sari atau bala peninga. Jadi tadi kita udah ninga ke penerang, ninga ke jurai kita, abakan ni ke papas tu tadi ulih nyadi racun, ulih ngeracun penghidup kita. Jadi tok de pastor bak tusun ti ke terubah subah aku bisi nyebut bekau ngau ahli falsafah Inggris ke bernama Bertrand Russell, ia ke bisi nulis Siti Abub The Conquest of Happiness dalam tahun 1930. Ba utai ke ditulis ya dalam bubnya de pastor. Jadi ko rasa kita enda ulih lepas aritik ngemuan ati kepapas, aritik semina bepangai ngau pemuju-pemuju ke udah diulih tau ke ditanggam kita. Aku buat pihak laban di dunia tau ko ya, dekat semampai bisi orang bukai ke nempak sejarah, tulih ke pemuju lebih lagi ari ke di tempat kita. Hanya kebuah ko rasa tu tadi kena nyeliah ke ari ngembuan ati kepapas, kita anang mandiang ke diri ngau orang bukai. Enti bak orang ti Arab tu di pasta, nama aja ke ulih diperhati ke kita, awak ke ulih nagang ati kepapas berserangan lalu tumbuh nyadi racun bak penghidup kita mensia.
1: Terima kasih ke tanya ti balat badas tu Puan Penny. Jadi aku dekat mai berarti ke penghidup kita ke selalu disebut orang tuai. Anak, dini-dini nuan berjalai, awak kenuan bakal buah di Kelala, hari langgau. Di Kelala bangsa hari jaku, lalu lebuah kita tinduk berpanggau ke pengingat, lalu lebuah kita berjalai bertungkat ke adat. Jadi, bangsa kita itu senonim. Ngau utai ke diajar, ngau ati ti penuh ngau siro. Ati ti penuh ngau jaku ti mana ngagai keturunan kita. Jadi inti kita berarti ke utai itu tadi dalam penghidup kita, kita itu nang bisi ajar ari orang tuai kita setiap utai itu dikerja kita ngelantang kati orang mayuah tau ke kita nya dikelala ari bangsa kita itu penuh ngau penyiru. Jadi amat munyi kenuannya tadi Puan Penny, benih kepapas inti udah berserangan dalam anak atidin. Ia dekat nyumbuk entik kita ngelak tau ke ngawak ke ya. Nyak kebuah sebedau benihnya nyumbuk, lalu urat dia nyakap kuat dalam tanah, uratnya patut lengkas dicabut. Laban entik ia udah tumbuh bagak pedis tu akan nyabut ia pelabaku. Laban akar ia nyaudah kuat. Nampak ya Puan Penny?
0: Ya.
1: Jadi, nanti kita berarti ke utai kau dah besar buah kini ditanam kita, kayu kini kena tanam kita. Sikit pedih kita akan nyabut ya. Jadi, berkini ke kita dekat ngasuh ya nak galak, nak lebat, kita patut main semua utainya tadi. Oh, kena aku nyawut utai ke ditanya nuannya tadi Puan Penny, bisa beberapa perkara utai ke patut dipedak serta diperhati ke kita. Oh, kesatu, nerenak pengerindu ngagai pangan diri. Ana nanam mati kepapas, ana nanam atiti bergede, labanya nadai pulai ke penguntuang ngagai kita. Ia uliah ngerusak kawa kita ngagai orang bukai. Ia uliah nyawah ke kita hari orang bukai. Ia mega uliah ngelatai ke pemedias ke ketempu. Kedua, bagulai babakih bapangan ngau orang tik nangi ngasih ke Tuhan. Okey, berarti kita nak tahu berbahagia ngau semua orang dan kita patut perhatikan. Oh, dalam penghidup kita, kita mesti alert menyikau aku bak minggu-minggu ku dah, kita mesti berhati. Awak ke kita nya tadi begulai sejalai ngau orang ti ngemuan ati ti penuh ngau pengasih tidak tayar Allah Ta'ala. Ketiga tadi nuan bisi nyebut ahli falsafah Bertrand Russell ni Puan Penny, ti madah ke kita anang mandiang ke diri ngau orang bukai. Laban ti kita mandiang ke diri ngau orang bukai, kita selalu menilai penghidup kita yang ngau orang bukai. Nya kang ujuang ke kita nya tadi bising buan ati ti nak mana. Jadi nya nang biblical laban Rasul Paul maka bising nyebut kita nak patut mandiang ke diri ngau orang bukai. Maka kebisik ditulis dalam Galatia 5 gentaran ke-26. Lupia maka sikap kelalu bersemekiah. Bersemekiah tindak sehat tu tadi ianya sikap ti udu mandiang ke diri ngau orang bukai ti ngujung ke benih kepapas balat agi berserangan dalam hati kita. Anda enggak suruh benih kepapas tu berserangan bak penghidup kita laban dia tahu nyadi racun ti bisa ti ngerusak penghidup kita. Perhati ke keempat tau kaya ke penudi kita mensia sigi balat bisi hati kepapas. Lalu tai kenyadi ngelingi penghidup kita yang mega merangsang kita bisi hati kepapas. Bisi mega ba dalam jakut Tuhan Yakobus 4 gentaran kelima. Tangti kita nak uliah nyadi orang ti baru hati serta nemu berterima kasih asai hati kepapas nadai seliang berserangan lalu tumbuh dalam penghidup kita. Lebuah seliang tu udah di empal kita, kita dekat ngembua nati ti penuh ngau penyirau pengerinduk ka orang bukai serta kita mega nyadi berkat ngagai orang bukai tu mega bisi daripada kita pa jam 3 gentran ke-17 ngau 18.
0: Ya. Ya, cak tadi perhati ke anang kita mandiang ke diri ngau orang bukai laban antik tua kelalu udu dekat mandiang ke diri mandiang ke pemuju tua ngau orang bukai tak ke mandiang ke pemaneh tua ngau orang bukai mandiang ke pengaya pengeraja tua ngau orang bukai dia utai tu tadi uliah kasuh ati ke papas tu tadi berlubah-lubah tumbuh nyumbuh ba ati tua dirinya di bala peninga perhati ke semua perkara ku dari pejurai ke kami ba program pelasa jurai kelebih lagi sarito kita habaranau bejurai ke topik ati ke papas racun penghidup jadi hawa kita itu cukup cemburu cukup serkat akak lai tinggal beberapa minit lagi sebentar kita nutup program tu jadi sebentar kita ngelengkap ke program ungkup ke minggu tu bakal selama kami buat program Pelasa Jurai adakah nyimpul ke semua utai ke udah di pejurai ke kami hari pun nyentuh ke pengujung tadi pulai baru ngagai nuan pasa ngerawup ke apakara ke di pejurai ketua.
1: Terima kasih Puan Penny kena aku ngerawup randau kita bakal ke sarito atik papas racun penghidup jadi kita udah nemu atik papas tu racun penghidup ya tadi nanti kita berarti keracun nanti kita udah mancit rumputnya rumputnya dekat mati berlubah-lubah bekanya sekali-kali cun sekali-kali nanti kita ngemua nanti kepapas dia penghidup kita dekat lubah-lubah mati secara pengarap dia kita mati secara kita bergulai dengan orang dia kita megak mati secara kita berkomunitas dalam lingkungan kita. Laban kepapas tu tadi nak ditingkir ke kita, nak dibuai kita. Jadi haram kita. Kau dah ngelalalah tala, buai semua ti kepapas, buai semua ti ti kebegede, buai ti ti jeles, tau ke ti ti nak lantang kau pangan diri. Laban nyak nak mai pulai ke penguntung ngagi kita. Nyak nak megak mai utai ke mana ngagi kita. Labannya mega uliah ngasuh keturunan kita. Ukai keturunan mai berkat pada peningau. Tangnya keturunan ti mai kutua. Nah, siapa ketusah dah? Kita metusah dah. Ti utainya udah datai bab hidup kita. Ti kita nak berubah. Kita dekat tusah laban utainya. Awak ke kita terus berarti ke pemanah Tuhan. Ngau kuasa berkat Tuhan. Ti selalu nyertai kita. Lalu anang nanam. Anang ibun, lalu anang kita nya tadi berunding dekat ngebuan beberapa perkara ti disebut kita berkena ngepapas tu laban ya tahu nyadi racun ti bisa ngerusak penghidup kita. Terima kasih ya. Tuhan berkat.
0: Okay, terima kasih pastor kesimpulannya tadi. Nyadi belabuh hari sari tu anang kita nyimpan, anang kita ngebuan ati kepapas. Ia ke ati kepapas? Kenyadi racun bapak penghidup kita labannya oleh munuh ke rektor nuan ngau aku. Jadi bala peningas sudah kita nutup program tu aku minta pastor nutup kita ba sampai.
1: Oh. Apa yang kami tadi serga, terima kasih Tuhan naban nuan udah ngajar kami ba program Plaza Jurai 635 tu awak ke kami nak ngemuan atitik papas laban kami nemu nya racun ti bisa ulih munuh kereta penghidup kami ti ngasih kenuan. Nyala apa itu di surga kami bersampai awak kenuan berkat ke semua bala peninga. Awak ke kami ngasai ke Tuhan Jesus topik tu amat-amat memberkati kami. Mungkin kami nak ulih sempurna 100%. Tang kami percaya Tuhan lebuah leka jakuk nuan datai. Lebuah leka jakuk nuan diajal. Lebuah leka jakuk nuan dibantai ke. Nyak ke ulih ngubah penghidup kami. Laban pemenal ulih ngubah penghidup setiap ikut kami. Pemendal tidak terinuan, ajar tidak terinuan, nyak meh timai berkat ngage kami, lalu nyak timai pemayak, timai pengelantai ngage kami.

Okay, terima kasih. Terima kasih. FM di Kuching, dia tahu kita bergulai dengan kami di Sada Ari Limbang.

Ya, selamat lemai, selamat kita bergulai baru peningat semua di Sada Hari Limbang Sarito 21 hari bulan 4 bulan 5 kebenaran 2026 bergulai ngaku di Sadari Limbang berlabuh hari dia tunjuk untuk ke penghujung program pukul 9 malam tu lagi. Terima kasih agai YFM di Kuching ya. Gau pengari kita di Limbang FM nya bergulai ngobrozam. Jadi bekas lama aku datang baru ke kaunti kami di YFM Limbang. Belabuh dia tunjuk untuk pukul 9 malam. Jadi tusun program kita di Sada Hari Limbang bekas selama urut pukul 6.15 tu lagi. 6.15 kita bergulai dengan Hello Y Bin Tulu, bergulai dengan DJ Perancang, lalu ditangkan ke program Randau Pengerai, bergulai dengan Siku penolong pegawai kesihatan kau ke inspektor kesihatan tu ya disebut suba. Lalu pukul 7 lemai program Jaku Sempama, lalu pukul 8 bakal selama kita dekat merindang kita ngau lagu-lagu kau dah ditusun aku ke malam tu kelimpah hari maca sekedar pesan berat atau ke info-info atau ke berita ke pemadu baru di Limbang ngau dilawas ke lebih hagi.

Hanya tadi peningat semua lah, Alex Wan baru dah merinang kita lagu Timpang Pengerindu. Inya siku lagi penyanyi kedekat merinang kita berseri main pengerami Northern Region Music Festival kedekat di Gagak kami di RTM Limbang belabari pergila nyentuk gai-gai hari Minggu ya. Jadi sebetulnya peningat semua, kita terus ningat ke program Hello Y Bintulu bergulai engkau DJ Perencing. Okey, kita terus bergulai engkau DJ Ruth nak lama lagi hari datuk ya.

0: Selamat malam mai bagi pendengar semua nyalai kita bertemu baru mulai hello wai ke di tabur ke ba maya atau ke ba awak sada lemai ari Limbang ya. Nyalai aku di Jeprenjian deka berkongsi dengan kita sekedar berita kami ari Bintulu bahawa hello wai kita ke lemai tu nyalai ke terubah tu nya ngenang siti program ke udah diatur pukul 2 tu tadi nya program ke dikumai program jelajah aspirasi bebas dadah Bintulu 2026. Jadi program tu mujur diatur berengkari pukul 2 ngalih hari tu tadi temu pukul 5 lemai ya. Ya diatur bawa balai raya Cepak Kampung Cepak. Lalu program tu kebenarnya diatur begulai antara agensi anti dadah kebangsaan AADK Pilih Menua Bintulu begulai dengan One Stop Committee menangani isu dadah dan substan daerah Bintulu ngau meka pemadam daerah Bintulu ngau skuad anti dadah Bintulu ya. Nyalai semua agensi itu peninga nang ya bakawul ngau pengawak ti nagang pengerja penyalah makai dadah bambi kedadah ya. Nyalai bisik datai buat program tu tadi ianya yang berhormat Encik Iskandar bin Turki ianya Kaban Konsil Negeri N67 Jepak kalai yang tadi berjadi ngau meka nutup program jelajah aspirasi bebas dadah Bintulu 2026. Lalu ke Siti tu ianya berkawal dengan program Sarawak Ku Sayang peringkat bagi Menua Bintulu 2026. Nyalai program Sarawak Ku Sayang atau ke SKS tu ke sekali tu datai di Bintulu lalu dekat diatur berengkah pergila 22 nyentuk ngagai 24 hari bulan 5 ianya hari 5 pergila nyentuk ngagai hari Minggu ya. Nur ya nadai bukai ianya ba padang bilun lama Bintulu ba semak pasar ditu pasar Bintulu ditu ya. Jadi ngelansak ngau mimet sekedar atur program nadai jauh beda ngau ba kalau udah diatur di Limbang ngau meka di Miri kalai pergila 22 hari bulan sekedar hari program ianya pengawak ti berjadi program Sarawak Ku Sayang tu tau ke dikumai soft launching lalu hari kedua hari 6 23 hari bulan bisa diatur ianya dekat diatur pengawak berjadi program Sarawak Ku Sayang dekat di penyadi yang amat berhormat premier kita lalu muak kemalam bisa diatur konsert rakyat Sarawak 2026 bagian Bintulu. Jadi malam pergila diatur malam budaya Sarawak lalu hari kedua malam kedua konsert rakyat Sarawak Ku Sayang. Jadi hari kepenudi hari ketiga dekat diatur fun run Sarawak Ku Sayang udahnya muak kelemai dekat diatur pengerami nangguh program nutup program Sarawak Ku Sayang peringkat bahagian Bintulu kai nutup semua ya laban program tu peninga aki mayuh nur palan dekat diatur ya. Nyalai nyau ngenang pengawak bakawul ngau Sarawak Ku Sayang fun run tu tak ngau meka at jum run gawai daya half maraton 2026 jadi tu dekat diatur kena hari Minggu 24 hari bulan 5 ya. Nyalai berserimai ngau nya jadi tu bisi notis tak ke jaku tangkan jaku gerah kalai berserimai ngau pengawak program fun Sarawak Ku Sayang atau ke fun run at jom run gawai daya half marathon tu dia dan sekedar jalai alun dekat ditutup ya. Berengkah hari pukul 3 dini hari yang tu agak pukul 8 pagi ya. Jadi sekedar jalai ke dekat kena pansak dekat kena tengah tujah bala ke ngau buat pengawak fun run at jom run tu fun run Sarawak Ku Sayang at jom run gawai daya half marathon ianya yang kaum jalai tu Ahmad Zaidi pihak meka simpang keluar masuk hari jalai Polikap Simcing ngau meka hari laluan keluar masuk jalai Pisang hari Kampung Warisan Jepak ngakai jembatan Tun Taib Mahmud ngau meka buat bulatan Kuala Tatau nak jauh dari jembatan Tun Taib Mahmud nyak sekedar hari jalai ke dekat ditutup kena pagi 24 hari bulan 5 2026. Jadi pengawak kebukai maya Sarawak Ku Sayang tu meninga program Sarawak Ku Sayang mayuah nyalai datai meh kita ke bala kami ke di Bintulu atau ke ndur bukai ke Semak ngau kami di Bintulu deto atau datai nyenguak kami ngabas kami kita bagulai ke ngerami Sarawak nyukung program Sarawak Ku Sayang peringkat bahagia na Bintulu ya mayu kita tahu bertemu ngau sida ke agensi-agensi pes perintah ke BCD sedia maya nyelap singgau ke dikumbai kaunter perkhidmatan Sarawak ya nyalai ilak kami kenang ngau sili agi bakaul ngau program Sarawak Ku Sayang jadi nak kato hello wai kita ke lemai tu.
1: Okey, terima kasih DJ Ruth atau ke DJ Perinci yang sudah nusi sekedar berita ke bisinya di Bintulu ke lebih lagi. Jadi sebetul kita bergulai dalam program Randa Pengerai, kita berperinan dulu ngau lagu ke bisik ditusun aku ke lemai tau.

0: Ya, begini macam tadi peningkat semua lagu hari Melissa Francis Akai Akai Kuyana. Ngucap-ngucap kita pukul 6.27 minit lemai. Nyata Melissa Francis tu megas siku dekat merindang kita iba program Northern Region Music Festival. Jadi mayo lagi artis hari Semenanjung, artis hari menua tumpu datai dekat merindang kita iba serimbai Northern Region Music Festival ke berengkah diatur pergila hari 5 nyentuh lagi hari Minggu sampal datai au. Kita ke dia di Limbang, ukai di Limbang aja, di Lawas, di Brunei, di Labuan, di Indor, kule datai munyi ke road tadi nusi di Bintulu bisa program di Limbang pun tak kurang ya, tak alah ngah program Northern Region Music Festival. Jadi ngagai kita ke dia di bersemak ngah Limbang tau datai maya tu ila inya pergilah belabur pergilah hari 5 nyentuh ngagai hari Minggu munyi kaku hari pun program tu tadi. Jadi aku bisi temuai ke bisi begulai di konti YFM Limbang. Jadi nanti kita medak Facebook udah di live nong live dia tu. Ianya Limbang FM pasti di hati. Ianya aku bisi temuai datai ba randau pengerai kita ungkup ke Minggu tu. Jadi ngelalu ke penatai temuai kita ke lemai tu. Ianya sama lemai Encik Gabriel nah. Encik Gabriel Sandum. Ya. Ya. Jadi nama berita lemai tu tuan.
1: Mana?
0: Oh, jadi sekumbang ke tahun tu lalu berdaun dengan dah kekuntin
1: dah. Tahun tu berdaun. 2 tahun ni tadi bisik.
0: Oh, lama udah nah.
1: Ya,
0: lagi kunti sepiak. Oh, sepiak ni. Oh, tukar-tukar ke kunti tu nah. Sekejap kiau, sekejap kiau. Oh, jadi awak ke kita yang tadi engkau bisik peningan ni ingat kenuan
1: nyo
0: ambil kenuan yang tadi madah kedai tuan.
1: Okey, aku Gabriel Sandum dari pejabat kesihatan bagian Limbang lah. Aku berasal dari Kuching lah atau ke Iban dari Betuang lah. Aku dah berlimbang tu hari sebab tu aku buat Pineng, dah pindah ke Limbang tu dari tahun 2022 lah.
0: Sampai ke dia tu.
1: Ya, ya.
0: Apa tahunnya 4 tahun?
1: Empat tahun pihak lah. Empat tahun lah.
0: Kira tahun keempat lah. Gawai tu, bisa pulai?
1: Pulai.
0: Pulai kini?
1: Pulai Betuang.
0: Pulai Betuang?
1: Pulai Kuching dulu, dah Kuching, Betuang lah.
0: Lama cuti lah retinya tadi? Sedua minggu?
1: Bisi dua minggu pihak lah.
0: Berbagi?
1: Berbagi mah. Kuching dulu. Betul lah.
0: Seminggu-seminggu.
1: Ya, seminggu-seminggu.
0: Sebenarnya pulai baru.
1: Ya, baru pulai ke Limbang baru. Ya.
0: Berapa bulan cuti?
1: Aku pulai hari 3.
0: Hari 3 tu lah. Itu hari 4. Minggu baru lah.
1: Minggu baru.
0: Ya, berjimat pulai. Kemarin gawai ke Nuan. Gawai kena sempat lagi. Okey. Jadi awak ke tuanya tadi terus ngau randau kita ke lemai tu atau ke Minggu tu tuan.
1: Ya.
0: Mungkin ni topik ke dekat di kerandau ke tua lebih ke bisik di dengar atau ke di pedak bah Facebook Limbang FM tu tadi tuan.
1: Okey, sama lemai yang agak semua pendengar radio kasar itu. Terima kasih lepas lagi nyempat kiri engkau kami ke lemai itulah. Tajuk kena baik ku lemai itu lagi akhirnya vape engkau rokok lah. Dan lemai itu lagi kita dekat berjakuk pasal sitik topik kamu penting lah vape merokok tadi lah. Kita nemu maya orang nemu nginsap tu tadi ngembedis ke penggerai tubuh lah. Tak lagi maya tinggal buan malamnya lah. Dalam tahun-tahun kebelakangan tu pengguna vape atau ke rokok elektronik makin nambah. Laban lebih lagi dalam raban remaja lah enggak orang kegi biar lah. Bisa orang ngembai vape lebih selamat dari rokok kebiasa. Lagi kita mendak ke? Tak ke betul kendak penemunya lagi nah. Dalam segmen tu lagi juga kita dekat jakuk pasal reti rokok. Nama rokok ngau vape tadi bahaya pengguna yang agak kesihatan ngau langkah nyegah ke udah dikerja bala perintah Malaysia dengah akta kawalan produk merokok demi kesihatan awam lah 2024 tahun dikumbai orang akta 852 lah ngau servis klinik berhenti merokok lah lalu berkeni kita boleh jaga dirimpu ngau diri sebilik hari bahaya merokok lah.
0: Nantinya tadi topik tua ke minggu tu nya rokok atau ke insap atau ke vape.
1: Ya, betul.
0: Jadi ambil ke peninggal sama nama arti berhenti merokok. Merokok tu jaku Melayu ke berkenai itu tuan? Jaku Iban ke berkenai itu?
1: Iban nomor tinggi insap kata nak.
0: Nomor tinggi insap.
1: Nomor tinggi rokoknya lah. Ya. Okey, nginsap tu tadi erti pengawak nginsap lah. Nginsap, nyedut atau ke ngempu atau ke guna produk atau ke produk merokok tinggal keluar ke asap atau ke wap lalu disap masuk ke tubuh lah. Kalau kita ke merokok, rokok biasa ada ke main tunu lah. Hanya ngau vape pun dikanggau kata merokok lah. Dua-duanya sama definisi sebagai nginsap atau ke merokok.
0: Kalau kita ngeluh ke asap.
1: Ya, asal dia bersih asap. Atau kayak berasap lah. Wap ngau asap. Sama juga bagi kita merokok lah. Atau nginsap lah. Nginsap tu kaya semina ngelibat ke rokok biasa ke di tunu ngelapi aja. Tak benda ngelibat ke pengguna produk merokok elektronik. Bakal vape ngau rokok elektronik. Kengeluar ke wap TBC mayuh bangsa bahan kimia lah. Lebuh maya nginsap tu tadi bahan kimia dalam asap atau ke wapnya dekat tambak ngai paru-paru lalu diserap masuk ngai aliran darah. Arinya lagi bahan kimianya dekat dibaik ngagai semua bagi tubuh lalu beri kesan ngagai organ kepenting baka jantung unta paru-paru ngau salur darah lah. Utai kelebih ngasuh irau kesan nginsap ukai semina ngemedis ke orang nginsap aja tang megak medis ke orang bukai ke nginsap asap rokok atau ke wapnya secara nak langsung lah ya, dikumbai orang sebagai perokok pasif bila kabar-kabarnya lah kena nginsapnya pun ibarat bekaya ke bekerti ke nginsapnya garbannya bergulai sekeliling yang berasap lah.
0: Bekerti bahaya.
1: Bahaya.
0: Sama orang kena nginsap tadi sama boleh bahaya.
1: Sama boleh pihak mana. Sikut tu nginsap ya walaupun nak nginsap tapi ya dalam sekeliling sekitaran yang nginsap laban. Ya boleh risiko yang sama lah.
0: Laban asapnya kena sedot.
1: Betul.
0: Jadi nama ke kumai orang insap tu tadi tapi ya ke mula tadi nama arti insap
1: insap tadi adalah produk yang mengandungi besi tembakau ke dibakar lah lalu ya di besi asap ya diisap masuk ke paru-paru lah. Rokok yang di ketunu orangnya lebih insap nyak lah merokok lah. Tenemu sebatang rokok tu mengandungi lebih dari 7,000 bansa bahan kimia.
0: Sitinya tadi sebatang
1: sebatangnya 7,000. Isi lebih kurang 7,000 bahan kimia. Ya, hari jumlah tadi beratus-ratus bahan kimia sudah ditemu kita bahaya bagi tubuh manusia. Lalu sekurang-kurangnya 70 bahan bahan kimia sudah dikenali bakal bahan penyebab kanser lah. Di antara bahan ti bahaya dalam rokok tadi ya bisi nikotin, tar, karbon monoksida, formaldehyde, benzina, arsenik, kadmium lah hanya di antara yang yang bahaya oleh memberi kanser lah. Nikotin juga ya bahan yang tengah suah ketagih lah. Ya lu ngasuh seseorang tadi pedis teka berhenti merokok tajap pun yang nemu kesan mayuh kesan jadi agak kesihatan lah yang ngasuh addicted kena kurang deh nikotin tu lah.
0: Nyanyanya kebuka itu tuan begini ke ngau orang kenginsap itu sebab selalu bala bila orang ketua ingin sap kirai ngau nama semakau tu sama apa ya kini
1: sama enggak ya sama asalnya tembakau memangnya mesti kesan ke lah
0: ya sikit sama makan yang tanya ne
1: ya minat ke ya ndak bakal bahan kimia tembakau tu ya tetap tembakau tetap bahagia tapi cuma daripada ke ketika dia menanya tradisionalnya lagi kita nak nemu nama tu dalam tradisionalnya
0: Jadi betul tadi nama ke kumai orang vape tadi tau ke rokok elektronik
1: vape tau ke rokok elektronik tadi adalah alat elektronik kena bateri kena ngemanas ke cecair nanti dikumai orang e-liquid tau ke flavor kita nemu mayuh orang macam-macam jenis flavor kena jual lah. Vape tu ya tetap insap ya ya nunu cecairnya sampai wap jadi sedut hanya adalah vape lah atau ke rokok elektronik lah lebuh cecairnya jadi panas ya dekat ngeluar ke wap lalu diisap oleh pengguna lah isi dalam cecair vape biasanya bisi nikotin propylene glycol vegetable glycerin atau ke perisa pemakai makanan mayuh bansa jenis bahan kimia kita nak temu lah mayuh orang ngumbai vape tu seminak wap air biasa je tang hakikatnya vape tu yang mengandungi pelbagai bahan kimia yang boleh memudaratkan kesihatan lah dan penyelidik sudah nunjuk ke sekedar produk vape mengandungi logam berat bakal nikel timah ngau plumbum serta bahan kimia aku boleh ngasuh radang saluran pernafasan lah. Nyak lai vape ukai alternatif keselamat lah bakal tisuah ke dipromosi ke orang lah. Dia tu mayuh macam jenis vape orang promosikan secara macam-macam lah, online ke semua orang mandah web tu okey lah kena ganti kain, tapi sebenarnya ya okey alternatif kena ganti insap lah.
0: Walaupun mayu aku ninga tadi mana gi web ko, tapi yang sama ne.
1: Ya sama.
0: Kadang
1: ya.
0: Lebih bahaya lagi ne.
1: Ya, walaupun kita mayu gi bahan kimia kita nak temu kita dalam dalam web yang macam-macam campur okey aja dia tu. Mayu kes pakai terdengar kita dalam web bisi kes dadah kena kurangnya. Oh. Macam-macam jenis campur, tapi oh,
0: campur dah. Kita baru dah.
1: Yalah macam-macamnya, mushroom kena kurangnya. Macam-macam jenis vape. Kalau mayo tadi mudah dicampur, nya orang nyamai ngadu macam-macam jenis flavor. Nya asuh bahaya lagi. Asuh belum nembiak kak lagi edik.
0: Oh, jadi berkenik ke bahaya atau ke pengawak nginsap tu tadi. Ungkup ngagai pengerai kita tadi bahaya atau ke nama kita segi nemu nginsap tu nemu nganuk nyawa.
1: Ya. Okey, untuk rokok ngovap tadi lebih kurang. Jadi kuno saya dulu pasal insap tadi ya, insap ke insap biasanya lah.
0: Biasa.
1: Ya, insap biasanya. Ya. Okey, untuk antara penyakit kesuah dikait ke ngau merokok tadi yang pertama ketemu kita kanser lah. Dan merokok tu ia boleh nambah ke risiko mayuh bangsa kanser lah, termasuk tadi kanser paru-paru, kanser mulut, kanser tekak kuang lah, kanser hidung, ngau esofagus lah, saluran pernafasan lah. Sebagai besar kes kanser paru-paru buat seluruh dunia tu bisik kaitan magang ngau amalan merokok lah. Yang kedua tadi penyakit jantung, nikotin ngau bahan kimia bukai boleh rusak ke saluran darah lah, lalu nambah ke tekanan darah. Akibat harinya risiko ya boleh penyakit jantung ngau boleh strok lah. Yang ketiga ini penyakit paru-paru kronik lah. Penyakit tu boleh ngasuh sikunya sesak nafas, penemu lalu pedis ngerja pengawak seharian lah. Ya lalu saya berat, saya dapatnya pedis kan seput lah. Ya lalu betul. saya berat semua kerja ya macam lembau lah.
0: Betul
1: magang. Ya. Ngai kesan ngai ibu ke mengandung atau ibu belum mengandung merokok boleh nyebab ke beranak pramatang deh, beranak wari timpuah kurang deh. Nen anak ya kurang berat badan, ngau gugur kandungan lah, ngau pemati anak dalam kandung lah, atau megang lemah ke sistem pertahanan tubuh lah. Orang ke merokok lebih mudah kena penyakit lah, ban ya singkacau imun tubuh lah, ya boleh rendah ke imun lah.
0: Oh, jadi tua belalat lo tuan dekat berperindang ngau lagu ke bisi di sedia kaku ke lemah itu. Yangnya lagu hari Harry Francis Datai ke tuai.

0: Sekali lagi kita ke Hagi Mengkak mulai kami di Sadari Limbang Belabori pukul 6 nyentuh ke pukul 9 malam tu lagi Hagi bergulai dengan aku kelemah itu Hagi program Randau Pegerai bergulai dengan Encik Gabriel ne, yeah. Tuan jadi tu Hagi Hagi berandau tu lagi minta lagu bisa peninggal tu minta lagu ke belum bahala oh. Jadi tua tadi bisa bercerita atau ke berandau berkawal dengan bahaya atau ke teka nemu nganu bahas tentang insap jadi ke dia tu tadi bahaya orang kenginsap vape tu tadi ngagai pengerai manusia
1: Okey, tajapan vape tu suah di pasar ke bakar. Pilihan ke lebih moden, ia lagi ngembuan risiko kesihatan ke serius lah. Yang ketubah tadi, ya bakal nginsap ke, ya ngasuh ketagih ke, ya edik kau nikotin ya deh. Kebanyakan ya, cecair vape tu tadi, ya mesti ngandungi nikotin lah. Bakal ketemu kita, ya nikotin tu boleh nyebab ke ketagih, ataupun nyamai hati, rasa hati, pedis ke tindu, ngau ngasuh jantung, kita degup ngau lebih laju lah. And then ia tahu ngasuh kerosakan paru-paru lah. Guna vape ia boleh ngasuh radang kau kecederaan buat paru-paru. Bas kedai menua bisik kes kecederaan paru-paru berkait kau vape udah ngasuh orang tamak hospital kau nyebab ke pemati lah. Yang pedis ke perkembangan untak bala sidak remaja lah kegi sekolah lah. Nikotin tu boleh nagang perkembangan untak kegi tumbuh bekas sidak remaja yang boleh beri kesan ngegai daya fokus ingatan kawalan emosi ngau prestasi bala sidak pelajar risiko bahan kimia bega bekas sebut ku tadi ya macam-macam bahan kimia ke nadai di label buat produk vape tadi lah ya tahu nambah ke risiko pendedahan ngagai bahan toksik lah.
0: Laban dadai nyentuak bahan-bahan ke dia tu.
1: Macam-macam tak campur orang bak vape.
0: Suka hati saya yang campur dia. Jadi berkini ke langkah atau ke cara nagang hari UPIS atau ke Kementerian Kesihatan Malaysia bak tuan
1: insap. Okey, kena ngelindung bala kesihatan rakyat. Kementerian Kesihatan Malaysia sudah mengenal ke Akta Kawalan Produk Merokok demi Kesihatan Awam 2024 atau tu tahu dikumbai Akta 852. Akta tu digagak kena ngawal pengguna, penjual, pengiklan ngau promosi produk merokok termasuk vape atau ke rokok elektronik lah. Antara langkah ke dalam akta tu yang tadi, yang pertama tadi ya larangan merokok bas kedak tempat awam lah. Ya bisi 28 tempat larangan, mina aku nyebut beberapa itik lah. Yang keterubah tadi, hospital ngau klinik, sekolah, institusi pelajar lah, pengangkutan awam, bakal feri, bas, taksi, semuanya nak tahu ngintap lah. Then bak upis perintah juga. Primis perintah. Kedai makai. Kedai makai tu maklumlah kita nemu. Mayu, perang ngisap. Dah kenyang. Kak serang ngisap. And then bak taman awam. Taman awam contoh yang bakal berlimbang tu kita bisi taman rekreasi Ipoh Lama pernah orang. Waterfront. Kau bala gereja, surau, masjid semua nak tahu lah. And then bak kompleks boleh belah lah. Kompleks boleh belah bak Plaza Limbang. Ya, kau lapangan terbang lah, bak Ipoh Limbang pula. Itu di antara tempat yang nak tahu ngisap lah. Then untuk kedua tadi kawalan penjual produk merokok dalam akta tadi ukai mina ya nagang orang nginsap tempat awam yang mega bala penjual pun sama kan penjual pun tak tahu nyual insap ngagai sidak ke baruh umur 18 tahun nanti sidak sing langgar perintah tadi boleh dikenakan tindakan undang-undang lah. Dan larangan pengiklanan ngau promosi bala insap atau ke web tu semua tu nak tahu diiklan kan nak tahu dipromosi kan nak tahu sponsor bala sidak sukan ke apa nak bakal subak baju Selangor sebab bisik dan hil bisik dan hil
0: dia tahu nak tahu
1: dia tahu lagi nanti bakal kita kena bajunya kendara ya. tahu dikena tanya kan padahal lagi ya bakal mempromot insapnya lagi hanya nak tahu ti kita mesti bajunya ti boleh anak-anak lah kita tangkap orang lagi ya kira ya seolah-olah ya mengiklan ke mempromosi ke insapnya atau jadi salah lah and then untuk compound atau ke denda orang yang melanggar akta 852 atau tadi boleh dikena ke tindakan pengatkuasaan termasuk compound ngau pendakwaan ba mahkamah lah nitih ke jenis kesalahan lah. Biasanya nanti orang ke merokok bandur ke disebut kota tadi ya dia ke, di compound 250 lah lalu boleh didenda tidak lebih dari 5,000 lah ya
2: Jadi engka bisik nama tu data kita berlimbang tu tuan. Orang ke dah tertangkap menginsap tu tadi
0: pemayuh sida tu tadi
1: buat ini ni. Pemayuh. Okey, berlimbang tu paling mayuh ke dah ditangkap orang insap. Buat airport Limbang. Airport Limbang kau kedai makai ya. Kedai makai. Airport Limbang mayuh menginsap
2: ya. Berkenai ke kita nya keterubah ya kita nangkap sida ke nginsap ya tu. Berkenai ya lo di saman kita berkenai ke di kena atal
1: ke? Ya lu di saman terus lah. Kita lainnya sebenarnya di compound. Di compound lah. Ya terus di compound lah. Di compound tadi 250 lah. Rabannya nginsap buat airport tadi. Nanti buat airport ya seluruh kawasan airport yang boleh nginsap. Jadi siapa-siapa kemurkuk dalam dalam kandang airport tadi tau kena megang lah.
2: Kenapa?
1: Ya kena megang.
2: Jadi ni tadi berkawan kau nama tu akta ne compound. Jadi betul tu tadi tuan ne, tuan Gabriel kini ke berkawal engkau klinik berhenti merokok tu Balimbang tu.
1: Okey, nanti bisi bala ke Kak Badok nginsap. Boleh bala Kementerian Kesihatan atau ke klinik-klinik kesihatan bisi menyediakan perkhidmatan klinik berhenti merokok lah. Bagi seluruh negara tu. Balimbang tu bisi 5 klinik ngau ba Jabatan Pesakit Luar. Boleh mega datai kena mulih ke perkhidmatan berhenti merokok tu lah.
2: Berkini ke sambut mensia mayuh ke dekat Badung Insap tu mayuh ke kita sida kia.
1: Setakat tu bisik lah, bisik tepi ya lah. Kita kadangnya dalam maya dalam servis keboleh ke perkhidmatan berhenti merokok tadi dah bagi klinik tadi individunya dekat nerima counseling individu lah. Pegawai kesihatan dekatnya dia ke strategi berhenti merokok dengan individunya lah, dia boleh beri dia boleh nerang ke lebih detail apa yang patut dia adulah untuk yang akan berhenti nginsap lah. Kalau yang boleh sokongan berterusan lah. Pesakit tadi dekat dipantau selalu nak memastikan proses berhenti merokok yang berjalan kau manah lah. Kalau yang boleh ia akan diberi terapi lah kena ganti nikotin. Nanti sesuai pesakit boleh diberi bantuan baka nikotin patch atau ke nikotin gum lah, baka chewing gum nikotin lah. Tujuh tadi kena ngurang ke tanda ketagih nikotin. Contoh bisi bala dekat Badung nginsap, you are not alone lah. Kita boleh ngagai klinik berhenti merokok. Sebab setiap klinik ke berdekatan dengan kita. Nak ke Balimbang aja. Ya.
2: Jadi ke pengujuan jakuk tuan-tuan ke nama kini simpul jakuk dikena atau ke engkau bisik pesan dari UPS Pengerai Limbang atau ke Kementerian Kesihatan bagian Malaysia tu tadi ungkup peninggal ke randau tua buka ke malam tu.
1: Ya, okey. Aku engkau web ukai lambang gaya penghidup kesihat atau ke moden. Kedua-dua tadi bisik mengandungi bahan yang boleh mudarat ke kesihatan lalu menyebabkan ketagih. Merokok engkau web boleh nambah ke risiko penyakit serius bakal terhadap kanser lah. Yang bisik beri kesan berdiri diri sebilik engkau orang bas keliling ke Tegal pendedahan asap ngau wap ya dah. Perintah Malaysia sudah ngambil mayuh langkah negara nengah Akta Kawalan Produk Merokok demi Kesihatan Awam 2024 atau kedikembarang Akta 852 kena ngelindung kesihatan rakyat tang pengawal tu dekat lebih berjaya nanti semua pihak bekerjasama lah. Nanti kita mesti kenginsap atau ke pengguna web Hari tu maya timpuh ke pemadam manah kena kita berengkah berhenti ya. Ngambil bantuan dari klinik kesihatan atau ke klinik berhenti merokok ke semak ngau kita dia nah. Boleh datai, boleh kami kemsi menyediakan perkhidmatan berhenti merokok lah. Ingatkan tiap kali nginsap beri risiko ngagai kesihatan tang tiap langkah ke berhentinya dekat mayat kita semak ngagai penghidup ke lebih sehat ngau berkualiti nah. Ya, okay, aku ngabiskan segmen hari itu lah. Ngau pesan ringkas, sayau kediri sebilik, jauhi rokok, ngau vape. Kesihatannya adalah pelaburan tip madu berga kena masa depan lah. Ya.
2: Ya tadi nama tu tadi randau tua berkawal ngau insap atau ke vape. Jadi terima kasih ngagai tuan-tuan tu.
1: Ya, terima kasih dia. Ya.
2: Limpang ke Konti berandau ke pasal vape ngau insap tu tadi. Jadi ngarap ke uleh kita uleh antai maya kebukai kita bertemu baru ngau topik-topik kebukai. Jadi sekali lagi selamat hari gawai tuan.
1: Ya, selamat hari gawai
2: ke berjimat pulai. Lepas biluan eh?
1: Dribal.
2: Nak dribal?
1: Dribal.
2: Akhirnya jauh nak. Okey, terima kasih tuan sekali lagi ke bisik pulai kami di randau pengerai kita ke sekali tu.
1: Okey, terima kasih Rijal.
0: Ya, begini kami tadi peningkat semua randau aku bergulai engkau Encik Gabriel berkawal engkau insap tau ke web. Jadi kita dikena menggal program kita terus berperindang dengan lagu ke BC di sedia kaku ke lemai tau.

0: Ya aku sempat mato ni menang ke tak belah aku. Mana ya aku sempat mato nak murid aku. Reti nak murid aku dikeno mada kurang lebih kita pula yang ngintikan tak kenupai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Nuan ke Flo? Andai menung macam bob sempat mato jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Nyemetek agi Nuan ingat program jaku sempat mato.
0: Bisi programnya pihak?
1: Awak bisi. Ingat, dengar meh program Jakob Sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai seminar di YFM Limbang.

Ya, Dato, kita mulai engkau. Aku di program Jakut Sempama ungkap kita ke minggu tu. Jadi Jakut Sempama kita ke terubah. Ianya lempuang tulang. Nanti Sempama tu, nanti semak ke kita dengan orang ke mudah di baik gawak, nulung kita. Jadi orang ke bagas atau kerajin, di baik kita gawaknya tadi, tau megak di Sempama ke lempuang tulang atau ke nak berat tulang. Jalan yang nak, tau ke contoh ayat, dikena ngena Jakut Sempama tu manahmat menantu nuannya bakanya menantu patut digigak kita ke bisi anak dara ia gekeruk tulang bakanya tadi Jakut Sempama kita ke terubah lempuang tulang.

0: Ya, begini sampai tadi peningan semua Siti lagu lama gawai seperti mungai carau ngujung ke jam kita pukul 7.12 minit lemai. Jadi lagi bergulai dengan aku program Jaku Sempama.
1: Ni ke Jaku Sempama tu ni. Ni mana lagi tu pula pak aku. Mana Jaku Sempama tu? Nak murid aku. Reti nak murid aku dikenok madah korang lebuh kita pula yang ringindikan tau kenubai.
2: Nama pengawak Nuan Dom?
1: Nuan ke Flo? Anai, menung macam bob sempama jaku iban.
2: Kiruah Nuan macam bobnya. Nyimetek agi Nuan ingat program jaku sempama.
1: Bisik programnya pia?
2: Bisik. Ingat, dengar meh program jaku sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Semina di YFM Limbang.

kita iba tu suntik kedua jaku sempama ungkup kita ke minggu tu ianya sempama kita kedua lubuk wan gumba tapang bisi rembia. Arti ya tadi dikena nyemak ke orang induk ti udah ditunang orang laki lalu ndak tahu dikacau laki bukai. Enti ngacau tentu kena adat. Jadi calai ngena jaku sempama tu anang nundi induk ke udah tunang orang laban ia bakal lubuk wan gumba tapang bisi rembia ngai ke kena adat. Hanya tadi jaku sempama kita kedua ya.

Jadi bekas lama peningan semua 7:30 lemai itu lagi kita ada kemudian ke berita hari berita lemai ke berita terus hari YFM di Kuching. Sebenarnya aku dekat macam sekedar pesan berat ke BC di anjung di YFM. Jadi pesan keterubah data hari Ijah Hana Lasa madaka pengawatan sulit serta muain terbalu kini yang laki ajos anak asin ke dekat diadu ke 24 bulan 5 2026 ianya hari Minggu pukul 10 pagi ianya di pengawatan dekat diatur berumah diri anak asin kampung panggil ulu kanan Suriaman. Jadi pesan tu menuju kemulayan ke dia berumah semua panggil kelawah kuari AB nangga panggil semua melugu skim pihak mega san ucap ngau semua san dia 5 buah san entulang paket A ngau paket B batu besai panggau pu ai engkeramut nyelam semua selepung sebemban selajan betong lempung simpai engkelili jawong serta semua kamu melayan ke dia di area sebuyau beli membersih ngau bajong roban miri ngau san ugul. Jadi semua bala ke ngelala ni yang jauh sana kasin di sebarang lain ngambil ke sama bela datai pengawak tu ilah. Jadi petang kesilihat kita tahu telefon ngagai Lumur Eni anak jauh 011-158-21053 Umang tau ke Zeli anak jauh 011-361-25146 ngga peluang tu megak sudah sebilian beri terima kasih ya. Ngagai kabar melayan ti udah datai ngesah penusah tadi ya. Jadi ke Siti tu peningap pesan gawai antu hari nyandang anak bunjai atau kapai jambai ke dekat nesau ke pembelayan ya ke semak tak ke jawa minta kita sampal datang ngau nguluk pengawak gawai antu tak ke berantu ni yang madi ya ianya nuri anak bunjai atau kapai jabam. Jadi pengawak tu ke dekat dia tu 29 bulan 5 2026 hari 4 30 bulan 5 2026 pengawak nyemin kubur niang. Jadi tuan rumah juga anak unjat jalai kuntai batu 10 sekolah sekaluh niah. Jadi pesan temadah ke kabar melayan di Barun Serikai sekaluh niah miri bintulu tudan miri ngau kena ala disebut ke nama dito. Jadi penerang ke silia kita telefon ngagai anak yempu inyak 019-781-2635 atau ke indai tuan 016-716-6640. Jadi ke Siti tu ianya pesan datai dari Hospital Kapit ditujung ngai Juni ke anak Naul ke dia berumah masam simpan 4 jalai melekun Kapit. Jadi minta Nuan Jonika datang ngagai wak beranak Hospital Kapit kena 22 hari bulan 5 2026 ianya pergila 10 pagi baik anak Nuan keada kena 6 hari bulan 5 2026 sarinya lepas misi ke ngagai ujian saringan pendiang anak Nuan. Jadi penerang ngau silia minta Nuan telefon ngagai Hospital Kapit 084-79-6333 tau ke sambung ke 251 wat beranak. Ya tadi sekedar pesan ke BC di Anjung Peninga kita di White Farm.

0: So lemai bergulai dengan aku Daniel Stephen ba berita lemai YFM. Cuba tu batang berita. Sarawak sudah boleh penatai pemisi 3.865 bilion ringgit nak bulan 4 tu tadi. FWTA nentu ke perkara pengeraja pengawak menua luar diatur ngau rurus sistematik serta bayi bisik integriti. Lelaki rakyat Indonesia dihukum jail 12 bulan ketika ngembuan lebih hari 2,000 itik teluk penyu ngau nadai permit. Lalu tu isi berita. Sarawak ngadang diri dekat boleh penatai pemisi kira 13.049 bilion ringgit dalam tahun tu. Naka bulan 4 tu tadi, menua tu udah ngerikut ke penatai pemisi kira 3.865 bilion ringgit atau ke 29.6% hari penyampaunya. Sapi Premier Dato' Ahmad Douglas Ugambas madah ke hasil ke digumpulnya datai hari sekedar sumber ribaruh cukai jual menua Sarawak keboleh 1.585 bilion ringgit. Duit pampas dikena nganti hak minyak ngau gasnya bisi 1.106 bilion ringgit lalu ditangkan ke dividen keboleh 545 juta ringgit ngau royalti air mata kebisi 217 juta ringgit. Kebukanya, yang kawam penatai pemisi ari bungai ngau premium tanah di sama meri hasil 87 juta ringgit, hasil ari kampung 69 juta ringgit, serta bayar duit di dipulai ke perintah besar ke bisi 25 juta ringgit. Penatai pemisi tambah ke boleh 145 juta ringgit megak, udah diulih ke ari sumber bukai, bakal bayar royalti, pengawak ngulih ke pengerja dalam tanah, aik ke dijual ngau bayar sewa tanah. Berbangunnya 18 hari 118 projek hari baru Opis Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau ngau wilayah di pejalai ke Opis Kerja Raya atau ke JKR Sarawak di report ke udah temu. Dato' Ahmad Douglas Ugah madah ke projek kebukanya agi mayuh macam peringkat kali 36 hari projeknya benung dipejalai ke 25 agi bak peringkat tender lalu 39 projek kebukai bak peringkat prakontrak. Semua projeknya dibungkus 8.44 bilion ringgit nyerangkum pengawak tingadu ke jalai menua pesisir ngagak jematan menua pesisir ngau projek jalai jiwa murni. Hari 11 bengkak projek jiwa murni, 9-nya sudah diserah ke ngagai JKR Sarawak, lalu 2 lagi benung dialus ke. Atur Transformation Pengerja Pengawak Menua Luar, SWTA, ianya atur strategik tidak kena perintah Sarawak nentu keraban pengerja pengawak ari menua luarnya diatur ngau rurus serta berurun kena nyaga pengelantar rakyat di menua tu. Inisiatifnya ukai semina oleh nyawup ngangkat ke pemanah ekosistem pengerja pengawak dan mengat nolong mutar ke isu pengerja pengawak menua luar ditambah belalai ke menua tu ianya ari atur pengurusan ke berurun serta bersepadu. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak, Datuk Gerawat Gala madah ke FWTA tu dipejalai berlalau ke atur undang-undang pentadbiran ngau belanja ti ditetap ke lalu dah boleh pemendar hari upis ti berkuasa. Pengawak ti berjalai ke FWTA tu megat dan berlalau ke pansia audit ngau pengawak ngemata alai nentu ke ikas penaluk ngau accountability-nya semampai dijaga. Stesen meragang di Merapuk Lawas, dekatnya di palan pengeluar mozzarella cheese tusu kerbau ke pemadu besar di Malaysia serta mengangkat ke menua tu jadi hub industri tusu halal kebaru di Asia Tenggara. Penolong kanan pemesai veterina Baupis Veterina Pelilih Menua Lawas, Robin Asud, madah kengena projek tu orang ke bisi nupik kerbau cara lama dekat dibantu ngena projeknya. Lebih 13 juta ringgit bisa sudah diberi dari agensi pemansang wilayah utara NRDA. Dikenang agak infrastruktur ngau kilang pengeluar cis bak tanah kebulih 288 hektar pemesai. Projek itu oleh nyawab ngurang ke pemayuh hasil dibeli dari menoluar kelimpah dari timuka peluang ekonomi ngagai mansia mayuh bak kandang benuanya. Projek termegak sama bisa nerima sokong ngau agih belanja dari opis Menteri Bertanam Bertupi ngau jamin pemakai serta di pejalai kena kerjasama strategik dari gerempung orang bertanam bertupi menua Sarawak ngau meragang Green Valley Dairy Sdn Bhd dinyadi company besar bak projek tu. Kita dia tu benong mendiang ke berita dari YFM. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehin Sri Dato' Wan Junaidi Tuanku Jaafar sedoi binia Toh Puan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi dekat angkat ke Mekah kena 23 hari bulan 5 tu alai naga haji ba musim 1447 Hijrah tau ke tahun 2026. Sedoya dekat di sempulang ke Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Dulu agi harinya pengawal bersampi bisa diatur bas bengkel hotel di Kuching dan bersampi ke minta penglikun ngau pengelantang bas pemanjai pengawal sidak ke ngerja rukun Islam kelima. Pengawal bersampinya diulu ke Sapit Imam Besai Menua Sarawak Ustaz Muhammad Ehsan Haizir. Kemari siku lelaki rakyat Indonesia dah diletak ke kod seksyen Kuching ngau hukum jia 12 bulan. Udaya ke ngaku salah laban ngembuan 2,253 igi teluk penyuk. Ngau nadai permit tau ke lisin tisah. Lelaki itu didawan itih ke seksyen 37, bracket 2, bracket A. Ke dibaca bergulai ngau seksyen 29, bracket 1, bracket C. Ordinan penyaga jelus siga. Laban ke bersalah ngembuan teluk penyuk ngau nadai pemendar dari pemesai penguasa jelus siga. Kes tu undang hasil dari pengawak di berjalai ke operasi bersepadu kazanah serta kawal kerjasama penerit adat antara menua Malaysia Indonesia. Dua laban pengawak mai belalai teluk penyuk bak antara menua. Sarawak Forestry Corporation SFC megak dekat majak negap ke kawal kerjasama sidak ngau agensi adat di menua tu ngau di menua luar alih nentu ke pengawak mai barang cara belalai ngau pengawak berdagang ke jelus siga ngau nadai pemendarnya boleh diputar ke kena nyaga pesaka utai tumbuh ngau utai hidup di menua tu. Kira 30,000 ikut orang di Sadang dekat datai ngagai pengawal pemandang kerjaya ngau pematih Sarawak Esket Fair. Dekat diatur bak hikmah Exchange Event Center. Kena 7 ngau 8 hari bulan 6 tu ilak. Pengurus Pelajar Inovatif Komuniti Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas Muhammad Safi'i Edmund. Mada ke Esket Fair 2026 tu dekat ngempuruk ke 110 exhibitors. Dimungkul pemukul industri, institution di menua tu ngau institution menua luar serta agensi pengatur duit pelajar. Program edisi keempat tu ianya program kediatur opis Menteri Pelajar, Innovation ngau pemansang bakat, bergulai ngau tegas, kenyau hari tahun 2012 subak. Ia maksud ke Jakarta buat program randau ngau Sarawak FM, buat RTM Kuching. Pengerami Mefes 2026-nya ukai semutik nyadi ke pelasar kena orang berperindang ngau rawun nemuai ajak dan megak nyadi ke lambang penyerakup rakyat hari pupuraban bangsa. Dato' Bandar Miri, Adam Yee Siusang, madah ke hari pengeraminya, mensia mayuh boleh ngambil bagi bak mayuh macam pengawak main asal, lomba ngau main, seni pemerindang ngau pengawak komuniti. Kena penegap kawal tiba pun dari pengawak ke ngatur pengeraminya, Miri, oleh digagak nyadi menggeriti dinamik, mansang, serta Dewan Rakyat Arimayuh Macam Budaya yang masuk ke Jakotok lebuh terjadi ke pengeraminya di Miri. Pengeraminya ke diatur hari kemari nyentuh ke hari Minggu Tuhila. Diatur berserima dengan pengeraming ngerami ulang tahun ke-21 Bandaraya Miri. Sama bisi diatur nyerobak pengeraming itu ianya pengawak muka kaunter Majlis Bandaraya Miri dikenal dengan mudah ke orang Mayuah ngatur pengawak sidak. Kalang ujung ke berita tubatan berita baru. Sarawak sudah boleh penatai pemisik RM3.865 bilion nak bulan 4 tu tadi. FWTA nentu ke perkara ngereja pengawak menua luar diatur ngau rurus sistematik serta bisi integriti. Lelaki rakyat Indonesia dihukum jail 12 bulan ketika ngemuan lebih hari 2,000 igi teluk penyuk ngau nadai permin. Tunakah kami nabur ke berita Ari YFM. Berita tu ditusun Nur Akila Arbain, Ari bilik berita RTM Kuching. Lalu di salin Jonathan Giri.
1: CSP Global dalam telefon ni, Mac.
2: Hati tu dah ada, Mac. Dia tu udah boleh kena duit now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya tekan scan and pay.
1: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
1: Apa? Nyamai yang main mentepi ya?
2: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
1: SP Global,
2: duit
1: now QR, anytime, anywhere.
2: Dah top up Sarawak pay ni, Mac.
0: Kita terus pulai baru dengan YFM Limbang, bukan lain dengan Dominic Inau.
3: Terima kasih Daniel Stephen, dia sudah baca berita lemai ke di tabur terus dari YFM di Kuching, dia tahu kita mulai kami di Sada Ari Limbang.

Ya, begini menjadi Siti lagu Gawai Swilin Begulanya Nelson Nero. Ada kena kita berperindang ke lemah itu. Jadi aku dekat ngelansa berkawal ngau pengrami. Kedeka diatur belah buah hari pergilah punya kaku tadi. Ianya Northern Region Music Festival kali ke-6 atau ke edisi ke-6 ke diatur Limbang FM. Jadi belah buah hari kemari kami sebuat tu tadi nyau kiroah sibuk malam tu agi sibuk mega rehearsal jadi 21 hari bulan pagi tadi tau kelemai tadi rap time majlis perasmian Northern Region Music Festival, rap time majlis penangguhan Northern Region Music Festival, lalu pian mega rap time penuh malam kudaya Northern Region Music Festival 2026 ke bisi diatur bak lot 77. Lalu pergilah belabuh 10 pagi nyentuh agak 12 tengah hari raptai penuh konsert Northern Region Music Festival, lalu bengkel aktiviti hari-hari majlis seni Sarawak, majlis kraft Sarawak, lalu pian mega sound check artis malam kebudayaan, lalu pukul 7 nyentuh agak 11 malam majlis perasmian Northern Region Music Festival, lalu malam kebudayaan Northern Region Music Festival, lalu 23 berlabuh hari 9 pagi nyentuh 5 lemai pameran agensi kerajaan dengan swasta, kaunter derma darah saringan kesihatan, jualan cabutan tiket bertuah, lalu bengkel hari aktiviti hari majlis seni Sarawak, majlis kraft Sarawak, lalu sound check pukul 2 nyentuh pukul 5 majlis penangguhan ke bisi diatur sur pemanjai hari Minggu hanya sitik program Northern Region Music Festival. Jadi kita terus sebab perindang-perindang semua ngau lagu Siti lagu Gawai Nebus Dosa ba hari Dosa Maya Gawai.

Hanya Siti lagu lama gawai suilin begulai ngau enosun ngalai darah bebari gawai nah. Ngujung kejam kita pukul 8.4 minit lemai lagi begulai di sada hari limbang ke lemai itu nyentuh ngagai pukul 10.09 malam kebenar ya. Jadi pian megak peningah aku lagi maca sekedar pesan berat ke bisi di anjung di YFM ke sekali itu. Jadi pesan gawaian tu datang dari Tony anak Min tau ke Lai anak Langkau ngatai ke pesan pengawal gawaian tu serta merekat ke Regang Nia Bugiang anak Jimbai tau ke Sungau. Jadi pesan menuju ke Bambelayan bah Sungai Biru, Sungai Putung, Sebangkui, Sebujuk ke Jungan, Guntung, Entawa, Bayai, Panggau, Batu Besai, Sutung, Gua serta Bala Jawah atau ke Semak Tinglalan yang Bukiang anak Jimbai atau ke Sungau. Jadi pengatur dekat diatur 29 hari bulan 5 2026. Ianya hari 5. Jadi minta kita datang ke rumah Panjai Kampung Pakit B Tuan John Ricky Sri Aman. Jadi pian mega pesan ke nangkan keto ianya pesan sembiang misa 100 hari ni yang Victor Jambu anak awal ke dekat dia tu hari 6/23/5/2026 pukul 10 pagi sembai misa 7:30 malam makai lalu berandau balorong 1 lot 469 Taman Bintang Bintango. Jadi pesan menuju ke Bambelayan kengelalan yang Victor Jambu anak awal harap ke semua ke Bambelayan boleh datang. Jadi pesan tu datang dari anak ngau menantu ya binti anak Jambu tak keindai bintang ngau laki James Tumlo tau kapai bintang. Jadi pesan ke Siti tu ianya pesan pemati datang dari Jocelyn anak Salau tau ke Indai Melani ngari ke Sida Semadi dekat Madah ke Pemati Indai Sida Uni anak Ucang bini niang Salau anak Sawiang Indai Prura Udan Adai 21/5/2026 Hospital Umum Sarawak. Jadi pesan menuju Kabam Belayan ke ngelala niang tu ianya rumah Dungat Sungai Mas Ilik rumah Seman Sungai Mas Ilik rumah Michael Bilong Sungai Mas Hulu Dara Anak Jawa, Mona Anak Jawa, Disuai Rumah Mujah, Batu 12 Jalan Bintu Lumiri, Rumah Robert Sebungan, Rawah, Rawah Anak Suma, Batu 8 Jalan Bintu Lumiri, Kaban Belayan di Sepaduak, Kaban Belayan di Kapit, Kaban Belayan di Selalang, Kaban Belayan di Ruban, Mudung, Tau Ngau Je Lupang, Baruah, Kaban Belayan di Suriaman, Cemah Anak Ucang, Basi Bujaya, Bala Arit Ulutru, Long Lama, Bram, serta bala kengelala niang. Jadi kita dipinta datai ngau nyengai niang pergila 22 hari bulan 5/2026 Fu Xiao Trading Batu 6 Jalai Nyabau. Penerang ke sini ya. Kita tahu telefon ngegai Jocelyn anak Salau 011-5956-5583. Jadi bagiannya dulu pesan berat ke bisik dianjung kita ke sempat dibaca aku ke sekali tau.

Jadi berkawal dengan pengawal lutut terbaik ke dekat Nemuai ke Menua Limbang. Jadi kena 3 hari bulan 6 2026. Ianya hari 3 lutut terbaik dekat Nemuai gagai Pak Berunut pagi, lalu 4 bulan 6 2026, hari 4 lutut terbaik dekat Nemuai gagai Sungai Adang pagi. Lalu nya tadi penemuan lutut terbaik gagai menua di Limbang. Jadi pihak bega berkawal ngau pengawak kita ke dekangin tu gawai dalam dagi tentu ya munyi ke kita yang lama tu kita ke benung kiruah ngerjau tadi dapur bisinya bergagak ke penganan jala bisinya bergagak ke kuih skuat munyi kurang bisik kena dai arinya tadi main tunjuk aja jadi nama-nama aja pengawal kita sa lemai tu ngarap ke mujur ni teh ke julu ati kita siko-siko jadi pian megaga kita ke benung gagak penganan kini ngagak kuih kini ngagak kek kini tentu ke kita berjimat tentu ke kita likun kami ke utai ke di adu kita nya tadi mujur ya jadi pian megamayoh mega program ke bisi dia tur nyerumbak gawai ti ke datai ba sekedar rumah menua atau ke menua-menua atau ke sekedar rumah panjai lalu ba rumah panjai kami dia tahun tu ya ke baru aja digagak ke dekat digagak inya pengawal nukar hadiah nintiang pintu rumah panjai nak kalau dia ado tu nya deh sesebuah rumah panjai je tadi dipinta beli siti hadiah ke berga tau nyampau ya lalu dekat di nama tu ditukar di tukar mbak nintiang bilik rumah panjai nya cari pengawal balan biak punya tadi ke kena gerami gawai kita bakal ketahun tu.

0: Aku Jacinta. Tak salah aku ceritanya ah.
1: Nih, kalian mau ngapain kok?
2: Aku amat yo deh.
1: Ya Mei, lama Mama ikut nemu temu Mei sama Mei.
2: Ya, amat ya amat yo deh. Oke, oke.
1: Hai. Bang mana bertemu?
3: Ya, jangan kok pernah nginyet kok.
1: Kita ngawal.

Ya, lagu hari ujung jam kita lagu hari nya tadi Peruji Hati. Lagu di kena merindang kita kagi bengkang bergulai dengan aku di sadari limbang lagu hari Ricky Ujan bergulai dengan Jacinta Olivia. Jadi anda ingat peringat semua kagi kita ke dia di limbang, lebih lagi di limbang, di Lawas, di Labuan, di Brunei, Sepitang, Sabah. Mayuh kami lalu ke penatai kita ke pengurami Notarajan Music Festival ke berengkah dia tu sari pegila ya nyentuh ngagi hari Minggu lalu sekedar hari artis ke dekang di Kangau ke Merindang dua hari tu dua malam tu ialah enya Roy Kapila, Melissa Francis, Alex Swan, bisinya penyanyi Penan Johnny Jengan, penyanyi Bisaya, penyanyi Lumbawang, Kedayan ngau mayogi pengawal berperindang di atas panggau ke oleh di pedak, ke oleh di pedak kita maya tuila ke dikenang ricah kagi dikenang rami kagi program Notarajan Music Festival ba edisi ke-6 tahun tu nya diharap ke kita sampal datai nguluk pengrami ke cukup besai reti ngagai kami di ATM pemegang kita ke benung di rantau jalai ke malam tu ngarap ke berjimat ngarap ke kita nya tadi selamat datai bandur ke di tuju ke kita ya.

Ini kita starting training sampai train naik, udah gak naik. Udah lem. Jadi kami sering itu visit nama yang itu hari kawai daya.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nanno rindu.
4: Ake ca kenyah.
3: Kok lo menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu megak bisi penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira terimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Putus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Pesan tu Ari YFM.
7: Sarito, 21 Mei dalam tahun 1989, Kepala Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud ngintu Ari Pengada ke-53 tahun kena malam hari Minggu pas mengkap ngerami makan lemai buat Dewan Suara Kuching. Lebuh kebecakuk yang madah kediri temegah benar hati bak pengawak lalu bersemaya dekat cakah semampai nentu ke pengawak dikerja ulih maju ke menua tu. Tajapan bercakuk nak lama yang nang madah ke penglihat hati bak pengawak nang jadi keplasar dikenang api penanggul dikenang ulih ke pembujur. Belapis datai megah ianya sapit kepala menteri Dato' Alfred Jabuana Numpang nang madah kediri seluruhan beri sukung ke penua hari kabinet pengawak rakyat nagai kepala menteri. Pengerami maka lemai itu megak di perindang ngomongi bengkak pemerindang bakal berlagu ngajat serta menyahagi yang kebukai kalau yang membohongan kepala menteri bu bisi mai dua buah lagu berpadu nyawa. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Sakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
8: Sekali tu, YFM mai kita mudik Batang Rejang, nemuai ngagai bagi menua ketujuh di Sarawak, ianya bagi menua kapit. Pemsai kandang menua kapit, ianya 38,934 km persegi. Lalu pelilih menua, tidi baruh kapit tu, ianya nyerangkum pelilih menua Belaga, Gau Sung. Raban bansa ketebal lagi mendam di kapit, ianya bansa Iban, lalu nitih kerikut. Pemayu mensia kenguan menua tu ianya 56,709 iko. Pasar kapit terbilang ngau buah dabai serta mega asil kampung tibukai. Mayu bulu babas serta mega jelu kena ditemu di bagi menua bukai ulih dipedak serta mega ditemu bak pasar tersang. Pasar tersang tu ianya Siti Ari Palan dur berjual ti terbilang di pasar kapit. Lebuh Perang Dunia ti kedua subak dalam tahun 1941. Pasar Kapit meganya di Siti Ari tempat di Sarawak ti kena serang serdadu Jepun. Kena kujurita, lebuh maya Jepun ti merintah menua tu. Pasar Kapit semina bisik dua dirit pasar. Ia kendur 37 buah kedai berdajak nyual barang ngagai orang di menuanya. Siti Ari Palan ti mayu nyimpan cerita lama menua Kapit. Ianya Kubu Sylvia. Kubu ti nyimpan sejuta kenang manis ngau pahit menua kapit tu berengkah digagak dalam tahun 1880 menya. Nyerungkai buap jerita lama pun penatai mensia kengani menua kapit serta mega penumbuh menua tu. Kubu Sylvia tu Siti Ari Kelai menua tu dipegai Perintah Sarawak Kingdom. Urung tahun 1853 menya. Lebuh mayanya kenuk ku jerita tuai Raja Charles Brooke berkuasa ngagai sekedap menua bak sepemanjai Batang Rejang. Sepegudah Sultan Brunei nyerah kekuasa ngagai ya. Udah ya kebujur ngalus ke kandang menuanya ari pengawak ti bekayau pangandiri. Lebuh ti dipegai Sultan Brunei, sidak ti nguan menua Batang Rejang ngau Batang Balir. Suah bekayau pangandiri. Iban ti datai ari Batang Lai ngau Batang Lupar. Suah bekayau anak ngau bangsa Urang Ulu ti mudia ari Apokayan. Dengar Batang Kayan, ketegang berebut ke tanah, pun buah, serta berdegak dengar. Penyarut tu majak nyadi, laban bala bujang berani nyari dua bengkah raban bangsa tu. Belak ngai Allah laban pangandiri, lalu tebing sungai Rejang. Suah nyadi saksi, sidak kebekayau pude ngai pangandiri. Kena ku cerita, dalam ujung tahun 1874, dikena tagang perkara tu hari ti majak nyadi. Raja Charles Brooke niri ke Siti Kubu di Nanga Bali. Tidak asai kiau lih dikena yang ngetu ke penyarut tu. Tajak pan pihak, dalam tahun 1877, perahu di depan Raja Charles karam. Bas bengkah penusah, na jawa ari kubu tidigagak yato. Ketegal arus air tik lalu deras. Pak penusah tu, ia benasir laban ti mujur ngidup ke diri. Berdua arinya, ia melapak kendur tu ndak tentu likun. Laban ti mar dilawak, kelebih lagi mayanya ndang nadai cara bukai kelimpah hari ti merau nengah sungai. Medak utai ti bangsanya, dalam tahun 1880, Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles mutus niri ke Siti Dagi Kubu. Kesekalitu, tungak ke ilik Batang Rejang, ianya di Pasar Kapit Kediato. Kubu ti baru tu diberi nama Kubu Kapit. Seberau ti ditukar ngagai nama Kubu Sylvia dalam tahun 1925. Ngambil nama Rani Sylvia Brooke, ianya bini Raja Charles. Kubu ti baru tu digagak ari kayu belian, tegap, serta ndak mudah alah laban surang bunsur. Kena 16 hari bulan 11 dalam tahun 1924. Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles Vinerbrook ngatur adat bebancak babi ti pemadu besai. Dikena bebaik kekayan gau bala Iban Ulu Batang Air, gau Iban Ulu Batang Rejang, ti betuai ke pengulu kuah. Raban bangsa kayan ngau Kenyah ari Batang Rejang begulai ngau bala kayan ngau Kenyah ari Apuh Kayan pegai perintah Belanda di Kalimantan Indonesia. Mayanya menyak betuai ke Tamakila. Pengawaknya keliak deguluk lebih 4,000 bala tuai-tuai kayau begulai ngau bala Manuk Sabung ngau bujang berani ari kedua-dua pihak raban bangsa tu nyikap diri ngenak ngepan kayau bebaik terabai sangkuh betangkin pedang ilang ngau nyabur. Kelimpah ari Raja Charles Vinerbrook pemesai tinguluk pengawak bebancak babi tu ianya sikuk Kapten ari Netherlands Indies Army ngau sikuk ketuai Apuh Kayan ti di Kalimantan. Bala kayan ngau Kenyah ti hari Apuh keliak datai ngenak 95 buah perahu pengayau ti diulu ke perahu Tamakila. Perahu sidaya undur betundau di kira 50 ila bentu di pangandiri. Lebuh ti mangsa kapal Raja Charles meriam lalu diselup lalu sidaya udahnya belak niri ke sengayu ngau panjung-panjung dikena nabi Raja Charles Vinerbrook ngau bala pemesai ke berdiri bak dek kapal. Pengawak tu menyak jadi buah mulut bak selampur menua lalu terbilang lagi dikumai palit mata sapu buah. Bak pengawak bebancak babinya keliak dia tuan raja lalu meri tajau menaga labang sigi siko ngagai pengulu kuah seduai Tamakila. Gau tawak selebuan siko ngagai sapit seduai. Ya ketanda sida udan dulung raja ngalus ke menua lalu ketanda sida bersumpah semaya baduk bekacau pangandiri. Bak pengawak tu megak pengulu kuah dititah raja nyadi temenggung. Dalam tahun 1960, kubu Sylvia digagaknya diupis nur sekedar disidak ke berjalan ke pengawal perintah. Serta kalau megak digagaknya diupis residen bagi menua kapit. Sebab kapit diangkat kena dipilih menua dalam tahun 1973. Nyak meh sekedar kenang cerita lama pasal kubu Sylvia di kapit. Kubu kenyimpan 1001 cerita pasal penumbuh, pemansang serta megak mengkang nyimpan sejuta kenang cerita lama menuanya. Saya Umeh ke cerita lama ngau pesaka asal bangsa kita. Gerah tu hari kami, Bah YFM.

0: Ay, sobrai.
1: W-A-I
0: Y-F-M.
1: Ya, baru ngam.
0: Kan?
1: W-A-I.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Kami Merinang kita nintiang hari.

Ya, lagu ke di baik raban artis PBP ke malam tu buka pintu buka. Lagu kena mungkal pemerintah malam kita malam rimpat seri tu 21 bulan 5 2026. Jadi ke malam tu kita dekat bergulai dengan aku Melati Badi bawa pemerintah malam kita 9 malam nyentuk ngagai pukul 12 tengah malam tu lagi. Yang lain nama berita balap peninggal kita malam tu kita sama sampai ke balap peninggal kita yang buat berita ke mana kita megak sama ngarap ke semua tu pengawak ke bisik di penyalai ke kita sari tu tadi udah mujur magang di gereja lalu kita ngarap ke bakri ke baru pegilak megak semua pengawak ke di perambu kita pan sama tulih ke pemujur magang. Jadi nanti kita berarti ke hari bulan sari tu peninggal udah 21 hari bulan tinggal lebih kurang 2 minggu dah lagi andur kita yang tadi dekat ngintu pengerami rigawai ketika abalah kita yang tadi bisik pemisi kini gawai tu nanti bisik pemisi mandah banyak nih kita boleh mulai ke derimpu ke menua jadi nanti kita yang tak boleh pemisi kat pendak kita yang tadi terus ke pengawak kita yang tu sehati laban gawai ukai tahun tu aja abad tahun kebukai mega kita boleh ngelimpang ke derimpu boleh ngambil pemisi mega berserimbai gau hari gawai ya. Jadi selamat malam mengagai semua bala kita ke agi terus mendiang ke YFM lalu bak pemerintah malam kita bekas lama bak tusun program kita kalai pukul 10 malam tu lagi kita dengar ke berita malam hari YFM lalu 11 malam bekas lama kita dengar ke lagu-lagu bak romantik gawai nyak tusun program kita bak pemerintah malam kita malam berempat 21 hari bulan 5 2026. Jadi itu lagu kedua kita, lagu gawai megak. Dia pilih aku merindang kita bawa pemerintah malam lagu Ati Lantang Begawai dari Veronica Natasha.

0: Mandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak, Aki Ngirau Kati. Tuk Sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi, arulah didriba, tina nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telipun bincing, tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sindur Bukai, tentu ya bawa FM. Segulai sejalai.
2: Hai, aku Kek Jelumah, dekat merit selamat hari gawai, gayu guru, gerai nyamai, lantang senang.

Ya, joget ngetas ranyai lagu ke di Baik Raban artis OCHSP. Lagu kena merindang kita kaki terus bergulai engkau kami buat pemerindang malam kita malam tu. Jadi jam kita 15 minit lagi dekat pukul 10 malam. Jadi 10 malam tu lagi kita tinggal ke berita malam di tabur ke terus dari YFM. Lalu pukul 11 malam kita akan tinggal ke lagu-lagu buat segmen romantik ke Y kita. Hanya tu ngakai pukul 12 tengah malam tu lagi ya. Jadi kita pergi terus berperindang ke malam tu lebih lagi merindang ya, malam peninggal kita ke bisik mendiang ke YFM jam ke dia tu nang hiram nama pengawak ke benung di kerja kita benung berantau jalai kini yang ke bisik mindah malam tu tau ke kita ke ngenat ke diri berumah seraya ke ngantik mata kita ke kak tinduk malam tu pergi mendiang ke kami bah YFM jalai merindang kita ngau lagu-lagu gawai ke sekali tu lagu ke di baik Ricky Anderson terantang tawak gawai dientu di ke lagu ke di baik Nai dinamik ke malam tu ngenang nuan belama.

Ule munua, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau.

Selamat malam gulai ngawa ku Melati Badi ba berita malam YFM malam hari 4 Seritok 21 hari bulan 5 2026. Sarawak benung mansik cara baru ngeluarga padi kena ibu nanam baru benih padi di Miri. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Nopeng madah ke pansiknya diatuk benung dipejalai ke sektor Tingati Kediri ngenak belanja dirimpu. Tang perintah gi nganti hasil ya dikena mendak pemujur pengawak ngeluar ke padi. Padi itu ngena benih perennial terdekat seruran berbuah dari benih asal lalu taut nak ibuah di tanam baru. Benih padinya dikemansang ke Universiti Yunan. Ya madah ke pemujur pansiat tu dikan nambah ke pemansut hasil beras ke berguna amat ungkup penglikun pemakai kelebih lagi dikena Sarawak nyikap diri ke Jemaila. 597 projek pemansang kebungkus 4.62 bilion ringgit sudah dipejalai ke Opis Kerja Raya JKR Sarawak nakak ke diato. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah ke pengawaknya dikemujurkan dengan 6 agensi pemansang. 91 projek hari baru agensi pemansang bersepadu wilayah Semarahan kebungkus 456.42 juta ringgit ngau 33 projek hari baru agensi pemansang Sri Aman kebungkus 916.29 juta ringgit. 248 lagi projek dari baru agensi pemansang bagi menua betung kebungkus 681.17 juta ringgit lalu 35 projek dengan agensi pemansang Delta Rajang kebungkus 704.4 juta ringgit. Kelimparinya 68 projek dari baru agensi pengatur pemansang wilayah kebungkus 678.79 juta ringgit serta 22 projek dari baru agensi pemansang wilayah Tengah Rajang kebungkus 1.186 bilion ringgit. 156 projek sudah tembuk digagak, 130 benung dikemujurkan, 38 benung bak renggat tender, ngau 273 bak renggat prakontrak. Atur Tingguna Pendekatan Transformasi Pekerja Asing FWTA ianya inisiatif perintah dikenang negap ke pengawak ngatur pengerja pengawak dari menua luar di Sarawak. Tok ngembuan tuju dekat nuku ke pengawak terlebih efisien ngau lurus hari raban pengaji industri ke berkawal ngau perintah. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Gerawat Gala dengan penderangia buat Facebook madah ke FWTA dipejalaikan dengan model kerjasama awam swasta. Semua ungkus pukuk ngau operasi ungkup ekosistem projek dipelanja penuh oleh sektor Tingati Kediri. Bayar RM1,854 dari kemenang ke perintahnya dikena ungkup pengawak berjalai, ngintu serta ngemanah ke FWTA. Ia nyemetak madah ke perintah nadain rima tau ke nyimpan sebarang bagi bayarnya laban ke semua penyampaunya dibayar ngagai penyedia servis. Tahun sitiknya kemari RM36,672 Approval in Principle AP ungkup pengawak ngambil pengerja pengawak dari menua luar.

dari kebenarkan dengan sistem FWTA. 65,000 ringgit belanja projek MIT Menua Pesisir MRP Ringgit 2 2026 diagih ke ngagai 22 gerempung Gau Institution Community di Dewan Kaunsel Negeri Dun Tanjung Datu. Pengawak nyerah ke cek replika ke disuak ke sapit ketuai Pampang Parti Bumi Putra Bersatu PBB Pampang Tanjung Datuk Sintu Layang ngari ke Kaban Kaunsel Negeri Tanjung Datuk Azizul Anwar Adnan. Pengawak nyuak ke MRP tu mungkur mayuh bengkah gempung yang kaum komiti pemansang ke penglikun genturung tumpuk peniau gerempung ukai di kuasa perintah genturung jaga rukun tetangga gerempung apa indai ngau pengajar serta raban penguasa masjid. Agi belanjanya dikenal nyukung pengawak berjalan ke aktiviti komuniti ngau pengelantang peniau peranak pelilih lundu ngau sematan. Atur pemansang Menteri Miri berguna ke cara ke lebih efektif serta ngembuan tinjau ke jauh. Tok kelebih agi lebuh napik pemar jematan peminta tiru AI, ekonomi digital, ngau ekonomi gadung. Sapik Menteri Pengerai Mensia Mayuh pengawak berumah ngau perintah lokal, Datuk Dr. Penguang Manggil Madahka, Miri bisik penau mansang jadi Menteri Pemaduk Manah Jemahila. Perkara itu disukung pengerja pengawak di komite, ketuai ke Bisik Bishan serta mungku raban komuniti Tik Cakah. Ia maksud kejakutnya rambau berjadi pengeraming hitang menira berserimbai hingga ulang tahun ke-21 Bandaraya Miri ngari ke Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian. Menyenangkan berita kita ke malam tu peninggal beritanya tadi ditusun Nur Akila Arba'in. Hari Bilik Berita TMD Kuching lalu disalin Matthew Abu. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik cak kenyah.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kenda dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bansa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Putus kekawa antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayu dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Pesan tu Ari YFM.
7: Sarito, 21 Mei dalam tahun 1989, Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud ngintu Ari Pengada ke-53 tahun kena malam hari Minggu pas bengkak pengerami makan lemai buat Dewan Suara Kuching. Lebuh kebecakuk yang madah kediri temegah benar hati bak pengawak lalu bersemaya dekat cakah semampai nentu ke pengawak dikerja ulih maju ke menua tu. Tajapan bercakuk na lama ia nang madah ke penglihat hati bak pengawak nang jadi keplasar dikenang api penanggul dikenang ulih ke pengujur. Belapis sedatai megah ianya sapit kepala menteri Dato' Alfred Jabuana Numpang nang madah kediri seluruhan berisukung ke penua hari kabinet pengawak rakyat ngagai kepala menteri. Pengerami maka lemai itu megak di perindang ngomongi bengkak pemerindang bakal berlagu, ngajat serta menyahagi ia kebukai kalai yang amat berhormat kepala menteri mpu bisi mai dua buah lagu berpadu nyawa. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
8: Sepengudah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megah dikelala ngau gelar Tuan Manang, laban kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belapuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Christian Anglika, bak kandang menua undur ngau tau, bak sita batang lupar, berengkari tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia kemegak di Kelala ngau nama Sri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission ketigagak dak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Doria Diau. Bak baruh rumah yang megah, yang ngajar 15 ikut nubia tiga terubah bersekolah badia. Rumah gereja kebesayaki ngangkat kenama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeransian yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pelilih udum ngau tau lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar kediberi nama Chapel St. Aidan ti diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Bak tahun 1876 Reverend William Crossland mulai kediri ke England laban dak tentu berpengerai lalu nadai Padri Bukai ke nganti penduduk ia. 2 tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawal mission di Sabu, jadi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di Padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi di kumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawal mission. Lebuh ti mangkuk pengawal ia, Reverend William Howell ngerusak nyau kabis menua semanggang yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir adab ke pilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal Bob Mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, Ngau Bentai anak Lagan, Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantuk bak pengawal mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke suatu ngau betul. Tuan Awal jadi kaindo iban ke bernama Dur, ari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun ngadi Padri, Tuan Awal pincin gawa kena ujung tahun 1928. Lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai ari England. Lalu mangkuk pengawa ngadi ketuai Padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Tajapan Tuan Awal udah ngetu gawa tang yanda angkat hari Sabu, serta diau mendam bak rumah Vicarage di Sabu nyentuk KLC bak tahun 1938.

Lunatic kedua, nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5:30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke bempu nadai daya ngetan ke rengka diri. Ketegal Jipun ti balat ngasua menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942. Lalu dikurung Soldadu Jipun, bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu nombak ke semua lucing gereja, dampih rumah alai yang diau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook, didikena lebuh mayanya. Duit not daun pisang, ia ketebahi Jipun, lalu dikena berjual, ngau pebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup, laban semua nemiak tiba malam bak boarding house, nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa, ia kagi tinggal di Mungguk Sabun, udahnya dianjung berlatih jadi pengajar Jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala nemiak di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang, kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak ia nyadi ketuai padri ngau nyadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawak nulung ngajar nembiak sekolah. Ia ke Majah Mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan, Ari Munggu Ubah Pantu, ngau Katekis Ugin, Ari Banting, Datai Dudi Agi nambah ke tubuh, mantuk Katekis Tini, lalu dahnya Katekis George Langkan, diangkatnya di padri, mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang, bak pengawal gereja. Genap tahun 1953, upis tanah ngau Sebes Semanggang, nyukat tanah Compound Mission, berindia hari peminta tidak kenatai ke komiti gereja, serta mansut ke surat palak tanah, kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya Mike Katekis Tini, ngau bala pengajar ia kebukai bak Mission Sabu, bersawup niri ke gereja baru, bak Mungguk Sabun. Kepala pengajar mayanya, bentai anak lagan, ngau bala bukai, Robert Eddy, Maurice Lubuh, menyadi Robert Eddy, Martin Danang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri, lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratu, megak belak mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton, diri ke sebuah rumah kebesai, kedegagak bak punjung Bukit Mungguk Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boarding, dintak kebak tengan penurun bukit, mua ari kibak jalai. Ia kesamaan duhur dining hall sekolah St. Luke's Kendri ke diato, kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga, nur bala raban Christian Anglican besmiang, lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah, ngujung ke Father Staunton, mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Danang ngau bantu ari bala pengajar kebukai, bersawup nyalin bub pantun ngau Injil ari Jakuk Ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpuan ari pengawak tidi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu, kemuka sebuah chapel, kengangkat ke St. Luke the Evangelist, sebedau Reverend Father Arthur William Staunton, nampung pengawak ia, mindah ke Mission Headquarters, ari Sabu ke Mungguk Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena penusah angus,
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang daripada kita nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansak kenang penumbuh gereja St. Luke di Suri Aman. Sayau meh ke jurita asal, nyau sejarah menua kita.

Penerang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah di

0: tong ari kita. Anang ngaga sebarang transaction, tak kemaya orang di besmaya dekat merik penguntung ngagenuan. Pesan tu ari YFM.
1: Jadi kita nang lupa ngan nama dah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ni ngajak bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kemaya kita bak radio RTM ni tu nya. Orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tanuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sereto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi ante kita, ante orang ngena telefon, nipu kita, ngangau kita boleh tiket, ngangau kita, kita tu tadi nama tu disaman orangnya cerita pula megang. Artinya ante orang ngena telefon, nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang labah kena skema.
2: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sita P216, Ulu Rajang.
3: Hai, aku Angela Lata, Merit Selamari Gawai, 2026 ngagai semua kita. Arab ke gawai tahun tu, mai tuah, mai limpah, mai penglantang, mai penyenang ke semua kita. Selamat Hari Gawai.

0: dengar semua. Betul kita berdua dengar kaku DJ Kanyin, DJ Puja Pakulawang, mantang bulan kembung itu darah mantap tinggal terkeluang. Apa ngerami gawainya maja angan serai asa semua. Ya, apa yang menggabar dengar semua. Aku nemu kita bekerjam ke dia tahu. Benung kiruh bergagak ke ruti penganan aku. Idilah, ngagak ruti celak. Apa putuang ke baju deru, becuak ke buak. Ya, jarak. Tang bala peningat semua, ku kai kap jaku pasalnya. Tang aku dekap jaku ke pasal tau. Pekit ku memang ngokeli yang kanyuk ke diatur. Gerempuang Iban kanyuk JIK. Berserimbai engkau pengawak mantar gawai. Bak dewan kanyuk. Jadi kita ke ngasai ke diri sigat engkau baji. Atur ya ke pakatu. Dengar memanah wai. Kita ke sigat mesti ngembuan penyigat. Madun dapan. Kita ke lelaki mesti ngembuan penyigat. Sikar engkau ngembuan tucum ti ngasuh. Ati bala kiam terbelengak baka pintu kerja insil. Jadi sida kindo bala peningat semua mesti ngembuan pemaji ati cukup. Huyu pepelu baka teluk riga. Lagu tajam baka lungga. Ati betul tajam wai ansah dulu sebetul kita napi pengawak tau au. Audanya ngembuan mata segala bulu mata ngelentik. Kena yang diringgai baka bukit balau. Awak kah kita ilak boleh gelar induk darah baji. Berjalan ke gili ngena kasut tunjik ngemata kepecik bungai gelombang. Siapa kengai boleh gelarnya ku kak mentiku tu induk. Jadi sidak ke kak engkau peketo mesti berumur 25 angkai 35 tahun. Siapa kengah sayang lui hari umurnya siginda dipilih awai. Penalti siginda uke tu peket main bol. Lalu perayas peketo dekat boleh mata duit 5,000 ringgit. Wah wah wah wah. Lalu megah kita bisi can. Ungkup duaiku rawon ngagai kambu dia. Oke kambu bajawai. Sepenglama 2 hari 2 malam. Nama kedian tiga bala peningat semua. Betali pawun kita dia tu. Ambil kita pinsil ambil kita kertah. Pederan kasih liat. Kita tahu ngangau ke EJK paket keliak enggak kumeng. Inyak mis janteng bak lumur tai pawun. Englap sui pau lup sai pau. Oke maya jam gawa aja au. Kita akan ngisi pun. Anak kita tahu minta aja abah JIK. Anak lawan tahu enggak kena ampiet. Rawon ngagai menua kambut baja.
1: Hello?
2: Hello?
1: Miss Jantan, Jantan toh?
2: Ya, siapa toh?
1: Toh, ino pemalu baji di tebawai kanyuak toh. Sangau-sangau toh.
2: Sangau? Hari ni, Nuan?
1: Hari tebawai kanyuak aku toh.
2: Apa ya, nama utai? Siapa nama anak adik?
1: Sangau-sangau. Nama glamour aku, Sabrina.
2: Oh, nama utai bisa kita tanya. Ya, kan kau pakai kumang, Nuan?
1: Bisa ngukuk. Umur 53 tahun ya.
2: Nama umur 53 tahun ya?
1: Ya, besar ini wang. Hau 53 tahun, nanti bisa tahun baru. Ungkup ke 54 tahun, hau.
2: Nah, nama dekat kau pakai kumang, biar sangau.
1: Kumang ini nak baji aku siapa? Nengalah aku sekayu temawai kanyuak dia tau.
2: Kurang kau pakai kumang, umur ya 25 sampai 35 tahun. Umur dek, dah 53 tahun, katik kenyakan kau, orangnya tu balik.
1: Bekeni ngeregister orang masuk paket keliang bisa orang sabung aku masuk paket ya.
2: Apa ya lagi bujang ya?
1: Oh nak kalah berbini bujang teng teng teng teng teng lagi bergetah.
2: Nah berapa umur ada?
1: Lagi biar 28 tahun rumah ada benar lanjaunya.
2: Nah, nanti lagi cukup, punya kurang lagi cukup syaratnya. Lagi 28 tahun, lagi boleh terima kami, ngambil form kita, ngambil borang kita, no ibo.
3: Benuang pekit keliang aku mang, Pak Dewan Kanyua.
1: Aku sedang berkali pergi ke jika-jika.
4: Dua jenis.
1: Ya, kasih kan. Ya, enggak. Ya, enggak. Ya, enggak. Ya, enggak. Ya, enggak. Ya, enggak. Ya, enggak. Ya, enggak. Ya, enggak. Ya, enggak. Ya, enggak. Ya, enggak. Ya, enggak. Ya, enggak. Ya, enggak. Ya, enggak. Ya, enggak. Ya, enggak. Ya, enggak. Ya, enggak. Ya, enggak. Ya, enggak. Ya, enggak. Ya, enggak. Ya, enggak. Ya, enggak. Ya, enggak. Ya, enggak. Ya, enggak. Ya, enggak. Ya, enggak. Ya, enggak. Ya, enggak. Ya, enggak. Ya, enggak. Ya, enggak. Ya, enggak. Ya, enggak. Ya, enggak. Ya, enggak. Ya, enggak. Ya, enggak. Ya, enggak. Ya, enggak. Ya, enggak. Ya, enggak.
0: and gentlemen, ibu enggak ayah, terima kasih yang guys semua. Bila kita arti udah datang golo apa ngawak pekit, aku mau enggak kalian kanyuk pak dewan kanyuk tu. Tali udah dibansi, tikai udah digiliang. Apa kanyak ambil kawak kita buka ke malam tu. Okey, bala semua arti datang buka ke malam tu. Tadi kita baru udah beda apa kini gaya sudah kumang, kini gaya sudah keliang. Bejak lain ke diri bapak engkau din, bisi sekedar bakal nyonglin suam ke diri emenya ngayat ke gigi. Ya, bisi ke jungang, ya, nyenak kita nemu beberapa nyilah. Okey, bisi ke mega sidak ke berjalai kanyo-kanyo bakal kenyataan untuk sikal ke jepla. Jadi bala ibu bala ya bakal kemalam tu aku nemu kita nak sabar lagi dudap-dudap nganti sapor ke boleh gelar keliang kau ai kanyo ya tu sekurang ti tegap sigar bisi lesung pemula ti kedua tujuh tanjung angi ka indudara nyoma. Jadi orang ke boleh gelar keliang 2015

0: Pelirit nomor 7 yang mujab anak cabu. Oke, tempiak kejari. Berani bisa dengan agak pemutus begitu deh, ah? Lapan mujabnya tadi, anak buah deh. Asu ada menang mujab, ah? Ketegalnya aku mana kedai, ketegal di ayah ya, di perai di mujab kamu satu.
1: Ah, utainya tadi, kamannya tadi, okay masalahnya ke besar bapak penghidup kita. Laman utain kan dek komplain itu nya sih kayak. Tiap-tiap hakim pan cengin dikritik orang inah hakim siapa juara pan bisa kena kritik tahunnya kemarin dan kami hakim tenang terima kritik kita aja
0: tak aku nak puas hati ingat uji ini berarti kegama saya sikok-sikok 10 perintah ya ini terang kita sampai ini sigat kita
1: ya saya buka pernah aku sikit mojak nyamin kena
0: agak tekat kali gantung mata hari ha? Aku madah gede pernah deh tubuh senam nak tegak pernah deh bulat Sanram, gama sanram, nana itu mantai. Nana sih kok unam temawai kanyuak rumah sanram ngejai gamal. Ha? Nanti kau akan mujabnya aku madah kete. Nyentuak dia tau, nak kalak kebini mujab.
1: Ha, lama ni udah nyebuat kenya, anu walau. Miss, minum, minum. Minum cumit, minum cumit. Ujian kita adalah minum cumit. Aku bisa lalu pom kita yang isi kumang ngopetul yang gawainya kemarin. Hanya ya, ini ayo. Jadi sangat, jadi genteran 4 yang ia mendah. Paket tadi semina dibuka dengan sida lelaki ke bujang serta agi rumpah. Jadi status keamanan ini seneram tu. Aku nemu ya rumpah serta yang nak bujang lagi. Labannya kalah pemini. Aman ya?
0: Oke,
1: nggak dengar dulu. Kan ini dengan aku, tunggu aku lagi dengan udah. Ya. Udah deh, kecepatan dia nyebut. Nanti aku nolong benda buah nih. Udah aku uruh ya, nasuh aku nikir bapak kau tadi. Aku tuh udah kena 4 gelas tuh, kebesar nyawa tuh. Suka hati ini ngemalu gak kulit tau.
0: Anak malik kita bagi.
1: Nih, suka hati nasi amin kan. Aku sumpah gak kena dengar kaku. Nih, kacarwat deh. Kasih sama aku nanya nih, unik sumpah. Nanti nape hati tiap bulan tuh, apa beli ke katil, apa beli ke punya pecah. Maka nanti gue bayar-bayar.
2: Nyak meh bunyi ke sempama kita iban. Tebak sengkilo diri empu. Nyak alai, seliah ke diri ari buliah pemedis, penusah, tau ke pemalu, ketegal ari jakuk, tau ke ulah diri empu. Pesantuk ari YFM Iban.

0: segulai, sejalai,
1: YFM.
2: Bisi SP Global dalam telefon ni, meh. Hati tu dah, meh. Dia tu, udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
3: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebu merah, wun.
3: Nyamai amai mentipi ya.
2: Kerama dah pernah. Muntang memegang, nemu di, meh.
3: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
2: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.
4: Kita suah ninga jaku sempama ke bunyi tu, dilah endak bertulang, ngau dilah berpangak dua. Lalu bisa mega tau dikumai kita jaku tunik, kenyangka kalak di dinga kita, mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jakuk tikalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakuk tu tadi mai erti jakuk ti nak mana jakuk ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana nyak kebuah kita ditangkan nyaga dilah nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakuk nyadi bak perkara tu nama jakuk aja ke ulih nyadi ke lalau ulih dipegai kita maya mansut ke jaku.
5: Okay. Sebenarnya aku nyawut tanya nuanya puan pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ni ya.
4: Ya.
5: Tang ya bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perawatnya bisi te kena tenguit kianya tadi. Oh. Ti bak biluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Jadi kita berarti ke bekenyak mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jakuk dia boleh ngering tau ke ngelemik korang serta jakuk ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai bak diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekan pilih kita. Labat jakuk kita itu bisi kuasa. Jakuk kita itu ianya nama tekan disebut kita ia tau nyadi bak ketempu tau ke nyadi bak orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jakuk aja atau ke jakuk tangkan bakahu ngau jakuk dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jakuk kita suruhan badas serta nyamai ka ti urang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Oh. Kedua mega bak jakuk dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ka ngerusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut kutai tijai Ariatia. Laban dia nyebut utai tik ngemenuah ke Atia.
6: Plaza Jurai 635. Plaza endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
7: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
8: Frekuensi IFM di Kapit 94.3 FM.
9: Ladies and gentlemen,
10: kita tentu penuh menyentuh IFM.

0: Tool, Fuzzy Rewind.
1: Tapi saya hari peninggal kita sikut tuan-tuan ia kebiasa mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di kuya nanti temu ia berjakuk ke kita itu kuya. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya kini.
2: Ya bukan positif kena minta kita tua atau minta tip nyelap kati. Dan di berundi yang memait. Ya si tip bicara dengan suatu celap ne.
1: Udah nyawa waduh dia puas hati ne.
2: Puas hati melawan dia udah nampak ne.
1: Anak.
3: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Ya, jadi hanya lagu ke di by Gwen malam tu belinga sanggup aku mungkal romantik kawai kita malam tu malam merimpat 21 hari bulan 5 tahun 2026. Ya, terima kasih ya. Kita akan terus nguran ke pengerindu kita. Mendiang ke YFM bak pemerindang malam kita malam tu. Lebih lagi kita ke nyangka benung gawak kini malam tu tahu ke bisik mah pengawak ke benung di kerja kita sekali kena pengawak kita pu pengawak UPS kini tahu ke bala kita ke barumah panjai benung berkedugau berandau bak sebelah ruai yang ke betau kat tinduk kini seraya mendiang ke YFM. Terima kasih laban lagi terus segulis jalan ngau kami nyentuk ngagai jam ke dia tu ya. Jadi kita bergulai bak lagu-lagu bak romantik kawai kita nyalai aku ngarap ke semua lagu ke bisik ditusun aku malam tu tahu merindang hati bala kita ke bisa mendiang ke YFM. Tu lagu kedua bak romantik kawai kita lagu Arilion ngau lagu balasan janji.

Kuching 101.3 FM Segulai Sejalai YFM. Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berendua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

nyelit lagu gawai buat romantik gawai kita. Gawai ke penudi Siti Lagu ke Dubai Florence Low. Mai jam kita 22 minit. Lepas pukul 11 malam, nyalai kita ke buat perjalanan ke jauh kini malam tu. Yang akan bisik pengawak ke ngasuh kita yang mindah jauh berbaik ke perengka pengangkut. Kadang-kadang buat jam ke dia tu peningah. Lebih lagi buat pembonio. Tentu jalannya tadi mayuh. Nanti kita berhati ke nanti muat ke tengah malam ketuk deh. Mayu haluri ke besai nyalai sama berjimat. Kita ke berbaik ke perengka pengangkut jam ke dia tu. Oh, jadi nanti kita nak berasa ngantuk ngetu dulu buat isi jalai mpunga semua kita. Nanti semua bisa orang gau kita buat sepiak kita nya. Tadi anda ngasuh sedai tindu. Oh, nanti sedai tindu tempap sedai aneh. Ambil ke sama berandau ngau kita. Jadi ya bercerita meh. Macam-macam cerita ke tahu ngasuh kita yang tadi sama ketawa ngasuh kita yang tadi sama gagah kini ambil ke mata kita ke deriba yang tadi nak ngantuk out di kaban kita yang tertamak kereta kita deriba ya tak terstart ma kereta lalu tindu gerak out. Ya jadi selamat malam ngaji kita ke baru masa radio kini malam tu kita lagi terus bergulai ba romantik kawai kita nyentuk ngaji pukul 12 tengah malam tu lagi jadi tu lagu ke dipilih aku maka merindang kita buat romantika wai kita lagu ke dibaik ke lemayang band Luan Berulah.

Lintas hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama duit nadai duit ringgit. Kita kerepai dah begitu ke Medai ya?
1: Nadai, nah, nadai.
0: Begitu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Nama ke sedua ringgit. Nama belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawang ancau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.
4: Radio YFM. The 101.3
5: YFM, segulai sejalai.

Baik, baby Chloe, malam tu peningat aku ukai Ipan Wan. Jadi kita hanya datang bawa penghujung romantik kawai kita ke malam tu. Nyalai terima kasih kita ke udah segulai sejalan dengan aku hari pukul 9 malam tu tadi. Nyentuk dengan ke ujung awak kita pukul 12.30 malam. Jadi dua itik lagu di kena kita ngelengkak ke romantik kawai kita. Lagu hari Isna Nala ke sekali itu. Terpejuah udahnya Olive biasa lagu cerita pengrindu tua. Nyalai bertemu baru bawa ke bukai.

0: enti nitih ke pansiak ti di pejalai ke ngayan ke urang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki bejako kira 7,000 leka jako sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejako. Nak ngetu-ngetu bejako. Laban bejako tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Nuan Pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh bejako ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu ka bejako. Nama meses kini utai ke di pada tau kan disebut sidak ke Indo tu. Yang ke amat siti ari meses sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam mati din.
0: Ya.
1: Aku teka bakal buah ke peram tu ante ya. Nyudah peram-peram kita ya. Nyuman sawe ya bakal buah pelam bakal buah kini kini tu buah-buah kebukai.
0: Nyu pansut ya udah.
1: Disimpan kita dalam mati din. Awas, aw, nama utai ti bakal tau kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
0: Ya.
1: Aw, nyangka kita betulai dalam mati. Kati salah menghenti kita udah bejaku pun pini. Nak salah aw, nak salah henti kita udu bejaku. Tahu utai ke ngasuh salah ianya lebuh nuan kelalu kak bejaku. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jaku jai ti ngasuh ati orang na nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke bejaku tu tadi au, tau ke berandau ngau orang kini, jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Ana yang tak teracat bekas napang mesin gang bunyi korang. Dini na de postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagai kita kena selalu nyadi bagi kita kena tu tak neracat-neracat kutai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah oh. Selalu nyaku selalu nyak ninga cia kerja ke orang miyamai hari tu oh.
0: Teracat ne pasti
1: tang kita kena tu selalu berjaku tak kutap-kutap oh. Bak jam 3 mega bisa nyebut bakanya mega dilah tajak pen ia mit ting ia balat temegah pada kita kampung ti besai ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus dilehnya api dunia ti jai dalam tubuh kita ti ngamah ka kita nyelup semua penghidup kita ngena api lalu dilehnya empu diselup api neraka tang nadai orang ulih berjinak ka dileh dilehnya utai ti jai ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa
2: Plaza Jurai 635 Plaza endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Ule munua, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabut abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: ninga arah ke kita nya tadi nyukung sida yang ngau benar na laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh pia mega ngi bala urang ko dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang Laja Sangin sobo niang Banta Bayung niang Albert Remini niang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku sobo ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM sobo tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadagi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansan bako radio rabukai
1: Dorong Patricia Agustin, ex-mula program Ba YFM.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: ninga arap ke kita nya tadi nyukung sida yang benar dalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kate deh pian mega nge bala urang ko dah ngau bulai lama tu kadang-kadang sino gati ngenang ya ke udah ngau bulai ko dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin sobo niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku subo ke nas selalu bulai ngaku maya ku gi gawo bo RTM subo tangku na sempat medak sida ya laban aku mayanya na dai gi gawo bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansan bako radio rabukai
1: Dr. Mah Patricia Agustin ex-mula program ba YFM.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarit pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

Lintah Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

program Sarawakku Sayang 2026 terus ke program itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu. Peringkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat diatur. Ianya mandang ke pengawal pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah Dapur Sarawak, gerai berjual, cabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawak Usayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.

0: kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa mega atau dikumai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jakut ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nya kebuah kita ditangkan nyaga dila nyaga mulut lebuh ti maksud ke jakut. Jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau ulih dipegai kitai maya maksud ke jakut.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nanya puan Pini. Nanti kita benda kapal ya bak tasiak dien besar kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perawatnya bisi teh kena tenguit kianya tadi. Oh. Teh babiluan baik ko. Jadi teh kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Oh, teh kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku uliah nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita uliah mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti uliah ngering tau ke ngelemi korang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Labat jaku kita tu bisi kuasa. Jaku kita tu ianya nama tekad disebut kita ya tau nyadi ba kitempu tau kan nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku aja tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Oh. Kedua megat lebat jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
2: Plasa Jurai 6:35. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu. Peringkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngangkai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat diatur. Ianya mandang ke pengawal pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak, gerai berjual, cabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: pesan ke semua bala peningah. Harap ke kita ingat tadi nyukung si tak yang benar dalam dia tu program kita yang ningah segi mayuah nar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak mereka ni bala orang ku dah ngau ku bulan yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ia ke udah ngau bulan ia ke udah ngejang ke benua tu. Apakah si tak ni yang Laja Sangin sebo ni yang Banta Bayung ni yang Albert Remini ni yang Umpang Ujai mayuah me bala kaban ku subo ke nas selalu bulan aku maya ku gi gawa bo RTM subo tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nak dai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansan bako radio ramukai
1: Dr. Meh Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

Limpa hari radio kita muka udah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Selamat pagi, Aram Kitai dalam nama Ptara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu. Dulu bergulai sembiang pagi tu, bersampi Kitai. Oh Ptara, Ptaraku, bantu oleh nuan bala pengasuh ti dikarap nuan, ngembuan ati ti rindu serta siru. Tolong sida ngerembai ke bemua menua di bumi, penempat lalau, ti datai ari raban ti tinggi. Ama benar, nuan ti kering, ti berkuasa, ti tegap, ti ngalah semua, ti seruran meri. Ama benar, nuan ti mentas, ti lembut, ti siru, ti pemadu pemisi. Abdul Baha. Dikena ngulih ke pemansang, diak mensia, berguna ke pengajar, ti nadai nemu salah, ti bisik kuasa, ti nyata. Nyadi pengajar lalu ngajar penemu pasal dunia, pasal mensia, engau pasal jalai penghidup semangat. Enti orang madah ke diri, aku nang bisik ngembuan penajam runding ti nadai nemu salah, lalu aku sigit nadai berguna ke pengajar. Orangnya tetap nyata, mansut ke penemu ti ndak betul. Ia bejaku bakar reti anamir ti madah ke diri, aku endang nak berguna ke pengajar. Aku dekat ngerja utai tinitiah ke penemu, ngau penajam runding aku mpu. Lalu aku ulih ngati ke diri, ngerja semua utai nadai tau salah. Mensia endang sigit selalu berguna ke pengajar, tinadai nemu salah. Pengajar sikut tinemu, nulung ia ngatur semua perkara ti bekawa ngau penemu, pasal pemakai engau pengerai tubuh. Merangsang tubuh mensia mansang dalam penemu. Penemu engkebang engau penemu dalam utai pansia. Lalu ia ti pemadu berguna, ngesuah ngagai tubuh mensia, penghidup roh ti benar. Nadai mensia ngapa ulih ngereja perkara ti besai benar guna baketu. Seminak seruan petara ti bisik kuasa ulih ngereja pengawak tu. Baka seruan petara, endang balas semangat ti dipilih petara, barebak siti-siti, dipadu kia nyadi, pengajar mensia di serata dunia tu. Bahaulah nyebut, pemansang dunia, pemansang semua menua, pengelantang semua mensia, engkau pemayak bak semua ti nguan dunianya, enang batang penemu engau adat petara. Dalam sembiang tu, kita merik puji engau terima kasih ngai petara. Semua puji, oh petaraku, ngagai nuan tipun penatai semua kuasa perintah ngau kuasa raja, ke pemesai ngau bahasa, ke pemerintah ngau pegai kuasa, ke peninggi ngau berkat, ke pengerawan ngau kuasa. Sebarang sapa titik kedekat nuan, nuan ngasuh ia terbatak semak ngagai tasik ti pemadu besai. Lalu bab sebarang sapa ti dikingin ke nuan, nuan merik basa ngelala nama nuan ti pemadu jeman. Ari semua ti diserga ngau batana, nadai siku ulih nagang pejalai penekak perintah nuan. Ari semua jeman, nuan merintah semua uti tempak. Lalu nuan dekat meruan belama, berjalai ke pegai kuasa nuan atas semua utai tempat. Nadai petara bukai tak nuan, ti pemaduk tegap, ti pemaduk tinggi, ti pemaduk berkuasa, ti pemaduk pintar. Terang ke oh Tuhan, mua bala pengasuh nuan, awak kesidak tahu medak nuan. Lalu persi ke semua hati sidak, awak kesidak tau mansang ngadap balai pengasih serga nuan. Serta ngelala ia ti pengayan ke nuan empu, engau terebak tawas ayu nuan. Amat bendar, nuan me Tuhan ke semua dunia, nadai ptara bukai ta nuan, ti nadai penekul, ti nguasa semua. Bahaulah. Dalam tulis kudus, bahaulah nyebut, oh anak penghidup, pengelantang nuan ianya pengerindu aku. Rumah serega nuan begulai engau aku. Masuk kien lalu anang kakang. Tu endang utai ti udah disedia ke nuan bak perintah kami di atas, engau bak dunia kami ti tinggi.
Nya aja, terima kasih.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bulan Mei orang putih, nyak bulan 12 kita dayak, lalu bulan tu megak dikumbai kita bulan kelelang.
4: Jadi pantun ke disebut kita bersumbai ngau bulan kelelang tu, ianya munyi tu.
5: Ku dekat belagu, singa semua orang galumuk gesida inu. Sama ngau bujang, nampung singalang burung. Tuntung menawalang bulan 12, dama bulan lang tau ga udah badu. Hati kita lentang, kita ga arir say, nundak bansa orang. Belum mak main bela nak uji akak tulang. Sapa kita keriang nyak gak menang. Ngintai adat gawai kita ngami orang. Gerah gak bilang rumah kita sama ngadang. Kita hari besai dama bulan lelang. Tiap gak udah genap, nadai bisi kurang. Tiap lekitai mitiang, runiang sama serang. Ngadu ke adat baru, nunda bansa orang. Nyimpan ke dama bulan, nadai tahu hilang. Nyarak dama pengawak, nadai tahu kurang. Niap gedama surat asa mua nemu magang. Sekolah ngaga engka darah ngau bujang. Susah baka keudah alah laban nurang. Duit lekitai mimit ni tau menang. Ngiau kelalu nyampau susah maya hutang.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
6: Waktunya kita susah juga. Kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe, kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
7: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
6: Akhirnya, bukan aja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
8: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari, bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

lagu dari Stanley Bayang Merampau. My jam kita pukul 6.25 minit pagi. Lagu dikenal pun ke awak pengerak pagi di YFM ke pagi tu. Bertemu baru kita hari 5 ke sehari tu. 22 bulan 5, 2026. Berita pagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerintang kita ke pagi tu. Lebih lagi kita akan ke bisi minda, bisi pejalai, lalu pihak muka tentu dekat Nurun Gawa ke pagi tau ya. Pihak muka engkau dah tumu muka dalam perengkau pengangkut mendiang ke YFM. Terima kasih ke pengelindung kita mendiang ke YFM 24 jam sehari. Jadi ke pagi tu kita bergulai dengan aku Sam sepenglama 3 jam tau lagi peninggal ya. Tentu yang muka ngau program ke dikeluar ke nintiang pagi hari 5 yang bakal selama bak jam kedua berengkeh hari pukul 7 pagi tau lagi. Maca dulu pesan beratau ke pesan ke berbatang 7.30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tau lagi gulai bak 2 pagi wai. Nyak ketusun tau ke rintai awak pengerak pagi sehari tu hari 5 ya. Harap ke semua pengawal ke dekat diatur kita sehari tu mujur. Lebih lagi bala nembiak kita pelabak ku sehari tu muka hari ke penudi bersekolah berdau sida ke pemisi panjai. Lebih lagi nyerombak hari kawai kita ke dekat data ya. Okey, hanya di terus merindang kita ke pagi tu peninggal. Seraya kita ke nyedia kediri dekat ngatur pengawal kita ke sehari tu. Merindang kita dulu ngau lagu-lagu kenang udah disediakan aku. Hari jenis makin terlebak ke diri.

0: program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeramai itu dekat Diatur, Bak Padang Bilun Lama Bintulu. Berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026, hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat Diatur. Ianya mandang ke pengawal pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah, dapur Sarawak, gerai berjual, cabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ia kebukai. Program Sarawak Ku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
1: Statistik mandang ke penusah babadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi arulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Bak Jalalun. Seliah ke diri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: Agai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai.
4: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.

Ya, Mariana Jara Bujang Ulu Sungai Megak lagu dia kena merindang kita ke pagi tau ya. Bunyi kaku ke udah tumu angkat Dani mendiang ke YFM ke pagi tau. Lebih lagi kita ke bisi minda bisi pengawal kita sama nemu ya. Hari utara menua Sarawak nyentuk ke Kuching di tau. Mayuh pengerami ke diatur ujung minggu tau. Siti hari pengerami ke cukup saih ke diatur berengkai hari sarito. Inyo program Sarawak ku sayang ke diatur di bagi menua Bintulu. Inyo palan ke tiga nongatur pengerami tau ke program tau ya. Lalu nanti ada penanggul lagi maka kaban pengeluar program kita hari YFM Bintulu maka bisi dekat mai kita berita ke berkawal dengan program Sarawak ku sayang ke diatur berengkai hari sarito nyentuk ke hari minggu tu ialah di Bintulu. Okey, lalu kelimpah hari pengerami atau ke program-program bukai ke diatur. Lebih lagi program ke nyerumba kita ke dekat nyambut hari kawai ya. Okey, lalu kau nyam ke mai kita berhati ke Mekah dulu berita-berita ke BC Ayan ba surat berita kita ke Sarito. Berita ke BC Ayan tu berita ke cukup mana lebih ke berkawal ngau pemansang menua kita ya. Kalai kemari udah muncul di penyadi ke pengawal tumu jadi ke jematan Batang Lupar 1 di Sebuyau ya. Jadi jematan ke panjai 4.84 kilometer tu ianya jematan ke pemaduk panjai merakak sungai di Malaysia. Kalau sudah dibuka ngagai mensia mayuh berengkai hari kemari ya. Jadi pengawal berjadi ke jematan Batang satu Lupar satu tu kemari muncul di penyadi ke Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugah Mas. Lalu ia bisik mengamadah ke jematan Batang Lupar 1 ke nyambung Sebuyau Ngau Triso tu dikarap ke uliah mai ubah ke besai. Lebih lagi angkai mensia mayu di menua pesisir ya. Ngau meka di serata menua Sarawak. Hanya dia madah ke jematan barunya dekat ngurang ke timpuh pejalai ke hari 30 nyentuk ke 45 minit ngagai 5 minit ajak ya. Okey, lalu projek tu meka dekat ngemuntang ke pejalai mensia mayuh ba semanjai nebiang pantai ke mindah ke Kuching ngau mengkeri bukai di Sarawak ngau jampat agih ya. Okey, nya Siti hari berita ke cukup mana lebih haki kita ke dekat pulai kawai tau ya. Muntang agih meh nak ibu depan feri agih ngelayang sungai lapan kau dah bisi jematan Batang Lupar ya. Okey, Siti hari pemansang ke di pejalai ke perintah kita ya. Nya Siti hari berita ke bisik dikeluarkan. Lalu berita buka itu atau berita berbadi Pak Jalai Alun kalai raban bomba ngau penyah penusah Malaysia JBPM guna awak lebih 7 jam mansut ke tubuh sikut driba lori ke berbadi nyawa sepengudah lori ke di depan ya berbadi Pak Jalai Batang Lupar Sadung Sebuyau pagi kemari ya. Jadi penusahnya jadi lebuh ke tayar mua lori nya pecah ngujung ke lori nya terpawah nuju parit ya. Nitih ke penerang hari komanda operasi JBPM Zon 2 Muhammad Mirza Zalmira Miraj jadi driba lori ke babadi nyawa tu nya Richmond Pusai 27 tahun.
Okey, nya maka Siti Ari berita ke Bisik Ayang. Ya, lalu apa berita buka itu? Pengerami Rainforest World Music Festival 2026 nakit penatai lebih 23,000 ikut temuai ke tahun-tahun. Disapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Dato' Sebastian Ting Chiu Yu madah ke Raban Diraja Ri Selangor Ngau Perlis Megah disadang dekat ngulo pengerami tu ilak ya. Lalu RWMF 2026 tu dekat mantai ke Mayuh Agik Raban Music nanti dibanding kengau pengawal pemerindang solo bakal kuda nyengkawam Raban Pemuzik dari Mongolia, Korea ngau Uzbekistan ya. Okeynya mega berita ke Bisik Ayan kelimpah hari berita bukai ke Bisik di luar kebak surat berita kita ke pagi tau ya. Okey, jadi berita di YFM mega tau di pening kita pukul 7:30 pagi tau lagi ya. Okay, kita terus merindang kita ke pagi tau pening. 7 pagi tu lagi macam pesan berat tau ke pesan ke babatang diterima hari peninggal kita hari Norman Ebenezer.

0: atau ngenang gawai kita keliat ngawai keliat tu nya tadi macam
1: apa mesti kan suah mangkul tanya orang mestan tentunya asmin nerangka minta nerangka tu jadi gawai asal kita keliat di itu kita lembong itu padi lembongnya kita udah tahu jadi ngabang kita di rumah sebuah di rumah sebuah rumah sebuah nak sama hari udahnya jadi dia tu utai kini lainnya dekumai gawai daya nya bepun dari kumai Sarawak dai kelia Dayak dai dulu agi ari ari tahu ari orang pun kal gawainya semua udahnya nyu degagak ke mana kita pejako awak ke lebak kita dia tu nyu berbuat ke nak anda masuk jam gagak siti ari indor balai ban tadi sama bela tahu ngintu utai ke kumai gawai lalu tang gawai tu kumai gawai daya lalu ya nak sama ngau gawai batu gawai kelingkang kau ke gawai
0: buruang kita
1: tamak bulu macam tu nak nak sama ya semina hari kena balai ban mengingat kederimku bisi adat bisi atur kena bergempuang ke penemu kena bergempuang ke ati kena ngampun pengendiri itu saya sudah terkelanjur dan dikerja jadi nyak me tujuh orang ketua yang agak hari gawai daya tu jadi nyak nyak lalu gawai daya tu muka tau dintu yang nangira nuan mengkai pengarap lama tau ke nuan orang Kristian tau ke orang pengarap bukai
0: iya
1: selagi ia ngumai dan berapan bangsa daya tahu ia ngintu kawai daya ngau cara ia mpu jadi selamat kawai daya muka ngagai bala kaban kedatang din sama-sama kita nyaga pengalikun diri sekumbang musim gawai itu
0: ya, terima kasih Pak Pengajar ini Jimona Tawai beri selamat hari gawai daya ke tahun itu lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai jamai lantang senang muan menua.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasa pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, jadi jam kedua tu ngenatai ke dulu pesan ke diterima dari peninggal kita ya. Pesan ke terubah tu dari Dina anak Sandah madah ke Aki ya. Inya ringkai anaknya dua ya. Ringkai anaknya dua udah nadai. Lalu niang ringkai anaknya dua tu dekat di Sengai Balamayu. Malam pergila ba rumah sidempu inya ba rumah paling Sungai Kunang Jalai Bayung Ulu Serikai. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ila. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bertelepon ngagai lumur kusung 112-621-2167. Jadi pesan untuk nuju Kaban Belayan ba rumah Gandun Sungai Rian, rumah Mawas Genting Kerupuk, rumah Jin Sungai Paku, rumah Lawrence Wong Batang, rumah Sun Sungai Sibau, rumah Meriang Sungai Buloh, rumah Padang Bukit Mas, rumah Tayan Sungai Lepung. Engau meka Kaban Belayan ke Buka yang kena ulih di rintai ke Dito Magang. Jadi pesan tu tadi madah ke ringkai anaknya dua ya, ringkai anaknya dua udah nadai. Lalu niang ringkai anaknya dua tu dekat di Sungai Balamayu malam pergila ba rumah sidempu inya ba rumah paling Sungai Kunang Jalai Bayung Ulu Serikai. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ila. Jadi pesan kedua tu peninga ianya pesan hari merias anak bensin. Jadi pesan tu madah ke apa ya, bensin anak sibat ya, bensin anak sibat atau ke dikangau rapai boy udah nadai mega. Lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu malam apa gila mega ya, 23/5/2026 ba rumah sida empu inya ba rumah sigat Sungai Sentepo. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ila. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Pakan Mudok Julau rumah Jingga Sungai Kelai ngau Kaban Belayan ke Bukai kena oleh disebut di Tomagang. Jadi penerang ke sini lagi kita tahu bertelepon tahu ke bertanya ngakai merias anak bensin ba lumur kosong 112-512-3616 tahu ke nuju tuni anak bensin kosong 17-757-6056. Ya tadi pesan madah ke bensin anak sibat. Bensin anak sibat udah nadai ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam pergila ba rumah sidampu ianya ba rumah sigat Sungai Sentebo. Lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ila. Jadi ba pesan ke Bukai tu peninga. Pesan ke Siti tu hari bibi anak ingku. Jadi pesan tu madah ke pengawal merkat ke regang niang laki ya. Inya niang William atau ke jelma anak Dana. Ke dekat diatur 30/5/2026 tu lah. Ba rumah sidampu. Inya ba rumah Simon Celariang Radau Undup Sri Aman. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba sama Kawang Paku Ili Ngau Ulu Sebuju Sebangkui Sungai Putung Tembuang Sungai Tengah Menalang Kelasin Ngau Kaban Belayan ke Bukai ke nak boleh disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawal merkat ke regang niang William atau ke niang jelma anak Dana ke dekat diatur hari 6/30/5/2026 ba rumah sidampu ianya ba rumah Simon Celariang Radau Undup Sri Aman. Okey, lalu ke Siti tu ianya pesan merkat ke regang maka hari alan anak lima ya. Jadi pesan tu ada ke semiang merkat ke regang niang sai anak tuci ngau maka niang luti anak lima ya ke dekat diatur 26 hari bulan 5 2026 hari 2 tu ialah pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sidampu inya ba rumah tini munggu ruan undup ya. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba radau sebangkoi paku ili ngaulu iju sungai rebu guntung padi sungai tandu munggu demam purai batu lintang tebar ngau kaban belayan ke bukai. Jadi pesan tu madah ke semiang merekat kergang niang sai anak tuci ya ngau muka niang luti anak lima ke dekat diatur hari 2 26 hari bulan 5 2026 pukul 10 pagi ya. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sidampu inya ba rumah tini munggu ruan undup ya. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya hari suntai anak janting pesan tu madah ke pengawal berantu ke niang apa ngau niang indaya inya niang janting anak rabang ngau muka niang tipah anak rabing kalai pengawalnya dekat diatur 2006 2026 tu ialah ya ba rumah sidampu ianya ba rumah rawing sungai sejamban ulu mejau jalai sangan tatau. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Julian rumah Matin jalai semerakan tatau rumah lawang nanga bulu jalai sangan merit rumah Jonasan nanga anau apa yakit ngau sida sebili ba rumah pada tatau apa dabuang ngau sida sebili ba rumah sendua tatau apa landu tau ke ijan anak selan ngau sida sebili ba rumah duris samban teluk batu tatau ngau kaban belayan ke bukai ya. Jadi penerang ke sili agih kita tau ba telepon ngagai suntai anak janting ba lumur 0198841052 nya tadi pesan madah ke pengawal berantu keniang janting anak rabang ngau niang tipe anak rabing ya, ke dekat diatur 2006 2026 ba rumah sidampu inya ba rumah rawing sungai sejamban ulu menjau jalai sangan tatau. Okey, lalu ke Siti tu inya pesan ri gerinda ane agun tau ke Robert agun madah ke ngeta sulit niang Roslin Sri anak gangan atau ke Inai Linggi ya ke dekat diatur 25/5/2026 hari 1 tu ilak ya pukul 4 lemai ba rumah sidampu inya ba rumah kaluang batu 5 sungai perahu sungai pakan. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba semanjai jalai pakan tabai semanjai jalai wak pakan jalai Sisko Nunggang Pedanum Barun Sungai Rusak Kuta Skimpi Bintangur Lasi ngau kaban belayan ke bukai yang kena boleh disebut itu magang. Jadi pesan tau tadi madah ke ngetas ulit niang Roslin Sri anak gangan ke dekat diatur hari 1 tu ilah 25/5/2026 pukul 4 lemai ya ba rumah sidampu inya ba rumah kaluang batu 5 sungai perahu sugau sugai pakan ya. Okey, lalu Siti tu inya pesan hari bunda anak ambau. Jadi pesan tu madah ke pengawal ngeta sulit niang ambau anak lajing tau ke niang apai luat ya ke dekat diatur inya nguan ulit malam pergilah 23/5/2026 lalu ngetah sulit pagi 24/5/2026. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu inya ba rumah Brian rantau rusak ulu Kenawit Julau. Jadi pesan tu nuju kaban Belayan ba rumah Banat tangga Bulau rumah hamba, rumah minggu, rumah dibit, nanga serau, rumah jalak, punggang batang, rumah lugum, nanga tabak, ngau kaban belayan ke bukai, ke nda ulih disebut di Tumageng. Jadi penerang ke siliak kita tahu bertelepon ngagai bunda anak mbau empu, apa lumur, kusung, satu kusung, 94-0-4475. Ya, tadi pesan, madah ke ngeta solid niang ambau anak lajing atau ke niang apai luat ya ke dekat diatur pagi 24/5/2026 ba rumah sidampu inya ba rumah Brian rantau rusak ulu ke Nawit Julau. Okey nya maka pesan ke besil diterima ari peninga kita ke pagi tau ya. Okey, udah tu lagi nampuang baca pesan ke Bukai. Terus mending kawak penggerak pagi di YFM. Tuh hari Wad Rock.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Okey, lagi ngenatai ke pesan buka hari peninggal kita ke pagi tau ya. Jadi pesan ke Siti tu peninggal hari Joseph anak Wat. Jadi pesan tu madah ke berantu ke niang Wat anak Jimbat ya, tau ke apai Joseph ke dekat diatur 3/6/2026 ba rumah Sidampu inya ba rumah Taduang Bukit Gajah Pedai Tengah Kenawit. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba pedai Tuah, Bawan, Berjait, Jih, Menyan, Julau, Nanga, Kakup, Entabai, Lukut, Esah, Engau, Kaban, Belayan, Kebukai, Kena Ulih disebut itu magang. Jadi pesannya tadi, madah ke pengawal perantu ke Niang, Wat Anak Jimbat, ya, ke dekat diatur 3/6/2026, ba rumah Sidampu, inya ba rumah Taduang, Bukit Gajah, Pedai, Tengah, ke Nawit. Okey, lalu ke Siti tu inya pesan hari Kapuang anak Nayur kalai pesan tu madah ke berantu serta ngelekat ke gambar niang bini ya inya niang lancing anak suai ya tau ke indai dia ke dekat diatur 2/6/2026 kalai pengawal tu dekat diatur ba rumah Sidampu ianya ba rumah renang Sungai Kepuan Balingian Muka. Jadi penerang ke sini okay, kita tahu ba telefon ngakai lumur 0113672 6105 nuju Kapuang tahu ke nuju Dila nak Kapuang 0112-178-1921. Jadi pesan tu nuju biar anak kawing tahu ke apa ID batu 27 Jalai Bintulu Miri Setuan Sungai Tasan Sungai Nawan Belingian ngau kaban belayan kabukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesannya tadi madah ke berantu ke niang lancing anak suai ya tahu ke niang Indalia dekat diatur 2/6/2026 bar rumah Sidampu inya bar rumah renang Sungai Kepuan Belingian Muka. Okey, lalu ke Siti tu inya pesan hari Durian 1 anak Linsum. Jadi pesan tu madah ke ngeta sulit niang anak ya inya niang Gilbert Michael Jawib atau keniang Gil kena pergila ya 23/5/2026 pukul 7 lemai. Jadi pengawalnya diatur ba rumah Sidampu inya rumah lumur 388 Luruang Kedani 4 Tebuan Jaya Kuching. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Puan Dorin pu ba lumur 0135764255 ya. Nya tadi pesan madah ke ngeta sulit niang Gilbert Michael Jawib tau ke Gil ke dekat diatur pergilah 23/5/2026 pukul 7 lemai ya ba rumah Sidampu inya rumah lumur 388 Luruang Kedani 4 Tebuan Jaya Kuching. Okey, lalu nguyang agai pesan ke Siti tu peninga inya pesan hari Athanasius anak antalai madah ke pengawa berantu tau ke nyungkup niang apa ya inya niang cigu antalai atau ke apai semanta ke dekat diatur 3/6/2026 hari 3 bak rumah sedampu inya bak rumah dinil nangga peranan sungai pui ke nawit jadi pengawalnya dekat diatur berengkeh hari pukul 7:30 lemai. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan bak batu luking nangga mam rumah Robert buka perantau surai rumah grunsin pui teluk Germai, Uya, Asan Nunggang, Madur, Salim, Sepasir, Sungai Tebelian, Lasa, Peking, Tinjar, Beram, Ngau Kaban Belayan ke Buka yang ke nda ulih disebut itu magang. Jadi pesannya tadi madah ke gawaian tu tau ke nyungkup niang cigu talai tau ke pai semanta ke dekat diatur 3/6/2026 abah rumah sidampu inya ba rumah dinil nanga peranan sungai poi ke nawit ya. Okey, lagi pesan ke buka itu inya pesan hari ijah ane lasa jadi pesan tu madah ke ngeta sulit niang laki ya inya jos ane kasin ke dekat diatur 24/5/2026 hari Minggu ya pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sidampu inya ba rumah deri panggil ulu Sri Aman. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba panggil kelauh kuari AB nangga panggil meluku skim san uncap Tulang, Pakit E, Ngobi, Batu Besai, Panggau, Puai, Ingkramut, Nyelam, Ngau Kaban, Belayan ke Buka yang kena ulih disebut di tu magang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai ini anak Jos 011-582-1053 atau ke Nuju Umang 011-612-5146 ya. Hanya tadi pesan madah ke ngeta sulit ngemuain terbalu keniang jual sana kasian ya ke dekat diatur 24/5/2026 ba rumah sidampu ianya ba rumah deri ka panggil ulu Sri Aman. Okey, pesan ke bisi diterima hari peninga kita ke pagi tu. Jadi pesan ke Bukai dekat dibaca ba awak ngela tengah hari ngau meka awak sada lemai ke lemai tu lagi di YFM. Jadi udah kita mendiang ke lagu hari Florence Hai kaul antara tua tu. Kita dekat mendiang ke berita 7:30 pagi tu lagi ya.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk.

mendengar dia tu, kami mai ketemu dia yang ke Berita Pagi hari bagi bahan YFM. Kena pagi setelah itu pagi hari 5/22/2005 tahun 2006 lalu batu batang berita. Jumatan batang lupa satu mai ubah ngagai gentur ruang pendiau menop sisir. Bihas 2006 ngengkah ke Borneo jadi hub halal. Riba lori beberapa nyawa 7 jam di Tambun Tanah Lucah. Nyatani batang berita lalu tu isi berita. Jembatan Batang Lupa 1 ti nyambung sebuyau ngertuiso dikarap oleh mai ubah besai ngagai menghidup komuniti menopisir di Sarawak. Sabtu Premier Dato' Ahmad Dogo Sugambas medak jembatan barunya dekat orang ketimpuk jalai ngagai 5 minit aja. Sebelah tu, servis feri digunakan ngau timpuk jalai antara 30 nyentuh ke 45 minit. Pada itu, negap ke perantaian, communication serta memansang penumbuh sosioekonomi di menop sisir. Tumegak ngumutang kaki penjalai sida ia ke diau bas manjai nebiang tasiak ti mindah ke Kucing hingga mengeri besai ti bukai di Sarawak ngau jam 4 lagi. Ia masuk ke Jakutuk ngeporan berita mudah ngebujur ke pengawak prab jadi ke Jumatan Batang Lupar 1 di Sebuyau. Mengawak ngaga jumatan tu diperanya penuh perintah negeri ngau ungkus lebih 848 juta ringgit. Jembatan 484 km memanjaya misi dua luar alam berjalan ianya jembatan Meraka Sungai kemudian panjai di Malaysia lalu sudah dibuka ngagai Mesia Maiwah kemarin. Mengawak nyerah kepalan penyakit kapal Bintulu ngagai Sarawak di pelabuhan dekat diputus ke ujung bulan 6 tahun itu. Sampai Premier Dato' Ahmad Douglas Ugambas pada ke perintah besai sudah setuju memindah kepala penyakit kapal Bintulu ngagai perintah Sarawak kena ungkus 1.8 bilion ringgit. Basuku ketiga tentu perintah negeri dekat terus ke pengawal ngempuang semua upis kuasa penyakit kapal negeri hari baru Siti Upis Pukasa di dekat dikelala dengan nama upis penyakit kapal Sarawak. Itu dekat menukuh ke pengawal jaga polisi, pengawal ngatur serta menguasa setipat dengan pengawal berjalan ke pelin perintah strategik pada penyakit kapal Sarawak. Terubah kali ya, Sarawak dekat jadi tuan rumah pengawal pemandang halal terbangsa Borneo Bihas 2026 berengkah hari 21 ngagai 23 hari bulan 7 Bak Kucing Waterfront. Sampai Premier Dato' Ahmad Rahman Tengah Ali Hassan ngarap punya uliah negap ke rentaian dagang gau kerana kuku halal kelimpah hari germai ke excess market ungkup industri meat gau jelas memesai PKS ngau raban penajak halal. Pengawak pemandangnya dekat ngengkah ke Borneo kelebihan di Sarawak jadi hub halal jemah ilau. Ia masuk ke Jakutuk berawam pengarang berita Bihas 2026 di Kuching. Bihas 2026 ngempuruk karaban orang tinggal ke polisi, ketua industri hingga pakar halal dari Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Turki, Arab Saudi, Brazil, Jepun hingga Sri Lanka. Pengawalnya target 20 pemberanak pukul antarabangsa, 50 sesi madu kedagang, 100 raban pemandang ngau 400 ikut delegation awam besai. Rainforest World Music Festival RWMF 2026 target menatai lebih 23,000 ikut temuai dalam tahun itu. Raban Diraja Aris Langur ngau polis juga disadang dekat nguluk pengeraminya. Sapet Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Gaul Seni Pemerindang, Datuk Presenting Chiu Yu, netap kenyak Siti Ari Basa Kebesai ngagi Sarawak dalam mengatur pengerami ke Befrestisto. RWMF 2026 dekat mantai kemayuh agi raban muzik skala besai enti dibanding ke ngau pengawal pemerindang solo bakal kuda ingkawan penyita Ari Mongolia, Korea ngau Uzbekistan. Macam pengawal kenarit

hati dekat di pantai ke mengkawam pengawal pemerdang hari artis menoto ngawan terbangsal kelimpah hari pemacam workshop interaktif di pantai ke penyelai budaya enggau muzik. Ia masuk pejak kutub awam pengarang berita di Kuci. Kita itu benar-benar ke berita pagi Arya Bagiban YFM.

Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg memberi tanda pengawal berpilihan besar Kerusi Negeri Dun Sarawak PRU Nyau Semak. Terjapan yang nak mantai ke hari bulan kenyemata tang yang mereka ke timpuah dikenal berjalan ke PRU Dun Sarawak di AGBC awak nyentuh ke bulan 2 tahun baru. Berbuat munya yang minta perintah gabungan Parti Sarawak GPS terus berakup nyeliah ke budaya di pambar serta terus nyaga pengelantang rakyat. Air Borneo tak nganyam peminta nyeliah ke servis penerbaik komersial ungkup jalan Kuching Sibu, Kuching Miri, Kuching Pitulu laban atur penjalan sidak nak dipasuk ke dalam kategori servis penerbaik bilion menua pesisir RAS. Sejak penerang Arif Pes Menteri Perengkap Mangkut berjalan bakal Kuching Sibu hingga Kuching Miri nyap penerbaian antara negeri lalu hendak dibungkur kategori servis menua pesisir lalu nyalai hendak layak menerima subsidi perintah. Berdasar ke pansi RAS Arif Sujaya Penerbaik Bilion Malaysia dalam tahun 2017, sekalainya tidak lagi nitiah ke definition obligation dan nitiah mensiap mayuah laban penyalainya megal sama disediak ke secara bergulai oleh Maswing Gau Air Asia Malaysia Adam Berhad tahu ke kedua ya. Kedua itu Air Asia berjalan ke operation penjalai Arif Kuching Kemiri 46 kali seminggu, Kuching Bintulu 38 kali seminggu, Gawa Kuching Sibu 37 kali seminggu. Palan Nupi Kerbau hingga fasiliti indoor proses cheese halal sudah dikemansang ke bulk station Meragang Lawas. Penolong besar veterina kanan upi servis veterina pilih Lawas, Rubin Asud mendah ketua dikenal nyukung operation Mansuat ke secara komersial tinggal mesin teknologi Ari India. Upi servis veterina menghabisi minyau 500 ikut kerbau dengan cara pawah ngegai company ke dipadu. Bangsa kerbau Rebrand dipilih ngambil ke ditupi bus stationnya kalai siku induk kerbau oleh ngasil ke urut 15 liter susu sari enti dibanding dengan 5 liter sari ungkup kerbau induk Ari Menua tu. Rabat Boban gawa penyah penusah Malaysia JPBM guna awak dalam pengamal lebih 7 jam maksud ke tubuh siku dari lori ke bebadi nyawa mudah lori ke depannya bebadi berjalan batang lupar Sadung Sebuyau pagi kemarin. Penyusahnya jadi lebuah tayar mua lori tinggundan premiknya pecah ngujung ke lori yang terpawah lalu nuju pariat ke Rucah. Nitiah ke penerang Ari Komando Operation JPBM Zon 2 Muhammad Marza Dil Mirza Miras madah ke mansal ke bernama Rashman Pucai umur 27 tahun terpekul kena tambun tanah di Rucah. Operation masuk ke mansal kena kren dan ekskavator dikenal pindah ke lorinya. Mansal dah mujur dipasut ke urang pukul 2.47 minit ngali hari kemari lalu ditetap ke bebadi nyawa oleh bola pemusai Ari Upis Pengerai. Dan ini yang tadi sudah diserahkan oleh polis ngambil ke atur nangkan kenya oleh pejalaika. Kena ujung ke berita kita ke pagi tu batang berita baru.

kesempatan batang lupa satu mai ubah ngagetkan turuang peniau menuak sisir. Pihas 2006 ngengkak ke Borneo jadi hub halal. Ribuan lori beberi nyawa 7 jam di Tambun Tanah Lucah. Nyalakan komitmen kita mendiang ke berita pagi hari bagi-bahan YFM kena pagi Sarito pagi hari 5-22 hari bulan 5 tahun 2026 lalu berita yang kebaru dah. Mendiang kita yang tadi itu suan Nur Akira Abain hari bulan berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abang. Selamat pagi, salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Jerana, Jerita Lamak Sarawak. Sarito, 22/5 tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak Mayanya, Abdul Taib Mahmud, madah ke rakyat Sarawak nak patut emplita ke perkara senentang penyerakup. Tang seluruhan nerenak ke penyerakup antara rebak ketuai ngau biak, ngambil keraban bangsa, nadai ngebuan hati tiada nyamai ke pangadiri. Penyerakup, ukai semina gimmick politik, tang berguna ke pengeransing hati kena nyawab diri empu, serta nyaga penglantang orang bukai. Kelimpah ya tinesau raban bangsa bidayuh ngau bumi putra ke bukai. Awak terus ngangkat ke sosio ekonomi diri empu, hari tiransing gawa, serta nanggam kau kerjasama rat antara komuniti. Kok ya, raban bangsa disempama ke bakar sebuah rumah panjai. Enti Siti Sukut bisik terbunsak, ngujung ke kesemua struktur rumah panjai megak dekat kena pangka. Nyak kebuah penyerakup tu besai amat guna ya, awak ke pemansang endak terjanggal. Kepala Menteri megak nak setuju ke buah penemu, tinyerarak ke ekonomi menua pesisir ngau negeri, laban tu ulih ngasuh rakyat nak lantang hati. Tang ya nyemetak, madah ke kedua-dua perkara tu patut sertai ngerembai serta bersukung pangan diri. Bak pengerami makan lemai berserimai ngau penumbuh gerempung kebangsaan Dayak Bidayuh DBNA tu. Ia merik terima kasih ngagai DBNA diudah berjalai ke tangkup pengawak bak penyerakup raban bangsa Bidayuh. Ia megak bisi ngemanda ke agih belanja keboleh RM50,000. Ungkup perkara pelajar kena negap ke pemansang muda mensia.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: program Sarawakku Sayang 2026 terus ke program itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat diatur ianya mandang ke pengawal pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual mencabut tiket bernasib konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu Sarawak maju makmur jaga Sarawak into Sarawak.
1: Okey, ya tadi promo Sarawak ku sayang tu kan.
2: Ya, jadi saya tahu dari hari ke Terubah, pemerintah di perjalai ke lokasi yang ketiga ke alai Bandar Bintulu, Bandar Gas Malaysia.
1: Ya.
2: Pilih dengan tu program tu.
1: Kenyawari ke Terubah di Limbang,
2: Limbang
1: ke di Miri, lalu di Bintulu ke Bintulu. Tiga. Nah, tu kan.
2: Jadi ya, pagi tu, saya tu ada ke Mendinga atau Keninga ke, rasa kenang. Lepas kita tu, Ninga aja ada Kuciang tu naik.
1: Ya.
2: Jadi nama tak kenyadinya kita tidak nemu sebenarnya flora aja nemu nama nak berita ya ke kita dikunci ya pagi tu
1: ya jadi tua terus naga flora di Bintulu
2: ya hello Flo
1: selamat pagi Flo
3: selamat pagi naga seduai semina aku ajak nemu
1: punya lagu ne
2: bukan nama Flo lepas aku sikit dah kakak masang lagunya dia aku jemput dulu
1: udah terang tempat nak bunyi orang Bintulu pagi tu ne tuan
2: atau mesti tu mesti ngurus sinar robik pagi tu tergas main bunyi pagi tu Flo
3: betul hujan kami di Bintulu pagi tu
2: hujan hujan kan
1: ne
3: nanti
1: nanti dia nak nyebut nak nemu kami dua di tu Flo
3: ya masak nyebut nanti seduai di nama sehingga ada kiroh ke kami orang Bintulu deh
2: nah lapan kami kalau disini lain mimik kita di Bintulu lapan nanti mana buka itu kami Flo oh ya hujan runggau entah Bintulu kalau yang tengah gambar yang mana hujan
1: hujan tu mana lagi bunyi lah
3: kami ada kira pun ramai deh ini di seduai
1: oh enggak lagi kami doai ke Bintulu lagi Flo
2: oh masa Bintulu nya baru kan 45 minit tira biluan kan
3: lagi ngantik terbaik
1: baik pot ya. Okey, jadi kami kan ingat berita dari Bintulu atau Flo?
2: Awak, kami kan awal ngawa program Sarawak ku sayang yang kedisi ketiga diatur dalam tahun 2026 tu.
1: Iya. Yeah.
3: Okey, terima kasih ngagai haton ngau Sam di konti YFM Iban Kuching. Seduai emang dah senam robik. Nah, dah hijau kok nyebedau ni. Lepas hari tu, hari ke Terubah. Kelebih lagi, program Sarawakku Sayang. Belabuh hari tu di Bintulu, 22 hari bulan 5. Nyentuk 24 hari bulan 5. Atik dekat data itu lah. Nyentuk hari Minggu. Ia ke diatur Padang Bilun Lama Bintulu. Nak jauh hari upis kami RTM Bintulu. Lebih darat je. Kaya, ne? Jadi, bunyi ke Tun Ngau Hasim tadi. Bintulu palan ke tiga endur ngatur program Sarawakku Sayang ya pengudah Limbang gau Miri empai lama tu tadi jadi menyikaku besar itu hari ke Terubah program untuk diatur tentu yang mayu macam program tau ke aktiviti visit diatur dalam pengelama tiga hari tu ya jadi pagi tu Sam tu ngebala peningah seminat ngelansak tau ke berkongsi atur pengawak ya ke bisik diatur pagi tu laban aktiviti bukai dekat dikongsi ke kami nangkan ketua ilak laban sepemanja tiga hari program Sarawakku Sayang tu kami hari Bintulu sikit semampai dekat ngenatai ke aktiviti ke bisik diatur nintiang hari nah. Okey, jadi kena berlabuh hari itu 22 hari bulan 5 pengawak ke bisik diatur ianya bisik beberapa ite komponen pengawak ianya tentu ya bisik bakal pengawak mandang ke pemansang di menua kita Sarawak itu udahnya tentu ya mayuh macam upis-upis perintah ya ke bisik muka kaunter ngau megatnya dia ke servis ya ngagai munsia mayuh ke bisik pengawak ke dekat ditanya ya ke dekat diadu ke lebih lagi ya ke bisik kawa ya laban tok memaya ya Maya Bengkah Agensi Perintah menyekurang turun padang muka kaunter sidak ya. Baka bisik Sarawak Service Kaunter, ianya baka Maya Bill Utility, cukai tafsiran, bisik baga sidak Ari Upis LHDN, KWSP, JPN, tau ke Jabatan Pendaftaran Negara, BDA pun bisik mega upis pemansang bintulu udahnya sidak ari upis pengerai pun bisik muka kaunter tentu ya disebut kaunter upis pengerai tu tentu yang ngecik pengerai ne udahnya bisik upis bertanam bertupik kelimpahnya bisik mega ndur alai bertanya lebih lagi berkawal dengan pengawal pelajar ya bak kluster pendidikan dan pembangunan modal insan. Kelimpah dia bisa mega kluster sosial ngau kebajikan ngau mayu lagi kaunter atau ke servis bukai ke anda boleh dirintai ke ditok magang. Semua kesebut akunya tadi nang bisa diatur sepemanjai 3 hari program tok diatur ya nyentuk 24 hari bulan 5 tok. Jadi nyak nyebut sepemanjai 3 hari tok. Jadi kedia tok aku dekat nyebut program ya ke bisik diatur sari tok ya 22 hari bulan 5 berlabuh 9 pagi tok lagi. Tentunya Bintulu Kitchen pun dibuka, pameran pun sebakar megak lepas hari tok hari keterubah pun dibuka ngau kaunter semua kaunter kaunter kebisik disebut aku tadi pun berlabuh dibuka ya pukul 9 pagi tok lagi. Udahnya pukul 10 pagi bisik soft launching program Sarawakku Sayang 2026 di Bintulu nyak muak ke pagi. Lalu ngali hari tok lagi pukul 2 bisi pengawak kedai kumai kuis teka dan menang di Bintulu Kitchen and Sales. Okey, nyak ke bisik diatur berlabuh pukul 2 ngali hari. Udahnya pukul 6 lemai atau kita ngagai lemai itu lagi bisik pendaftaran e-peraduan dibuka ya ngagai Mensia Mayuah. Udahnya muak ke malam tentu ya bisik pengawak ke di Kumbai panggil pemerintahan tau ke Malam Budaya Sarawak ke dekat diatur berlabuh pukul 8 malam ya tentu ya bisik bala penanyi tau ke artis ke terbilang dekat merindang malam tu lagi ianya bakal mawat bisik megak Karen Libau, Daniel Leong, Dian Oshid, Pia Megak Bisik Nurul Nisha, ngau mayu hagi ia kebukai ke dekat merindang. Lalu Bisik Megak Persembahan Kebudayaan Sarawak Harmoni Warisan Etnik, Pia Megak Bisik Gendang Bermukun Bisik diatur. Hanya malam tok lagi. Artinya hari pagi berlabuh 9 pagi tok lagi nyentuk ke kira 11 malam kenyap program Sarawakku Sayang ke Bisik diatur bak hari terubah sari to kami mega RTM Bintulu tahun sem bisa mega muka studio mini di to jadi tau datai berbala mayu tajak pun sari to hari keterubah lemai lagi kini tau berlabur datai pergilah atin hari-hari sari to lusa penulia sama-sama kita berami buat dalam program Sarawakku Sayang bak Padang Bilun Lama Bintulu kiranya aja dulu hari aku tau
4: aku nama Prai Surai Peraduan Bak Bintulu ni aku aja ketemu ku Prai sini aja
3: ya cukup besar ya nanti ya ke utamanya Proton Imas.
1: Apa besarnya tu?
4: Hai, lagi meja pula. Lagi meja lawan ya kecukup saya baku gajah.
3: Ya, tu buah aja aku besar gajah.
1: Nah, lantai dia flow ngesan gajah ni ke panggang. Oh,
3: tak penyindir dia kau mah.
4: Betul. Prayasnya nak ya di antik kita yang lebih lagi pemutus yang tadi keluar kari tiga tu lah. Hari tiga kari minggu tu lah.
3: Iya, betul. Kami mai berita ni menyikap aku. Lepas kenal program tak sikit bisik kami ngenatai ke report ni tengah hari tu tahun last time. Ambil keseruai Julius meh. Ambil keseruai Julius dengan keseruai terus terbaik kita. Ini akan bintu lungo kami berami.
1: Nanti Noan boleh cerita baru kami dua Julius.
4: Nanti orang bukan boleh nak kemudian Julius pula. Nanti dia boleh ajak kemudian Julius.
3: Okey ya.
1: Ya, okey.
3: Okey, Raja.
4: Okay. Terima kasih Flo. Selamat menjalani pawang kenduan bertapak dia.
1: Ya, nyangkung kami bom nuang buka itu meh.
4: Okay.
1: Okay. Bye-bye. Okay. Selamat pagi.
4: Ya, ya selamat pagi. Jadi ya, jimat Flo. Jim dah biluan. Anak mantak. Pada bila lama.
1: Pada bila lama lah tuan. Okay. Nyak tadi report dari Flora. Ya. Berkawal dengan program Sarawak Ku Sayang. Punya ketua hari Sarito hari ke Terubah. Nyantuk hari Minggu tu ilah.
4: Dia dari penanggol lagi sempia mengatua yang kanya kage utara-utara hari menua Sarawak. Pagi tu ngenang ke semoga program ke dikumbai
1: Northern Region Music Festival.
4: Kedia Terubah dia. Okay.
1: Ya. Okay. Atau.

0: Okey, Sarawak ku sayang hari Bintulu tuan.
1: Iya,
0: wah berdarat Kelimbang.
1: Oh enggak ya, ku di Bintulu berdarat Kelimbang. Saya ku lepas mirinda lepas foto spot tu.
0: Okey nama, nada biluan, biluan dah penuh mah kayang.
1: Ama.
0: Dia tu maya mungkin pengrami tuan.
1: Ya, tiba kami Bintulu tadi kita program Sarawak ku sayang lokasi ya ketiga jadi ba minggu tu mega. Utara kita Sarawak Limbang pun nak kurang ya pengrami. Kalau iba Limbang sari tu mega, ianya tadi another region music festival menuang di atur ba mungkin Limbang jam detau jadi ba harus tadi pawon tu habis si Hana Maria bulan itu pagi tu. Hello selamat pagi.
2: Halo selamat pagi selamat terbat awas
0: sudah ya berita mana tu nah nanti di Bintulu tadi hujan kau sudah tadi nih tuan kati di Limbang nah pagi tu nah.
2: Pagi itu di Limbang itu mana bekas seduai penciang kita pagi itu di
0: Limbang. Tampak ya?
1: Tampak menurut Limbang. Nanti ada di Limbang. Di Limbang tampak saya ke Brunei tampak.
0: Nama kita ke Brunei itu.
1: Sebenarnya pernah mata panas langit lagi sebab ada bab kita tadi.
0: Nggak nama sebab Brunei ini itu. Okey nah program Northern Region Music Festival tu tahun tu datai baru ne.
1: Saya ku tahun kedua ya tu teh.
0: Tahun kedua tu nah.
2: Jadi itu dekat cerita tu mana interestingnya kita mana ya kita tu tahun kedua itu ianya edisi kita ke enam.
0: Ke enam.
1: Ini ada tu cuma dua nama jenama.
0: Ke enam.
2: Ya.
0: Okey.
2: Jadi sepuluh dah COVID coba kalau tanya. Namun kalau kita semua dah sebentar COVID mainnya 2019 jadi diakhir itu dan lapan kuasa kena COVID coba kita nggak tahu.
1: Wah kamu ingat lapan ingat bakal tengah COVID mari. Lapan yang tahu soal ingat kena gini Sam. Empat kau pasti ingat
0: ya. Kalau mayo ke Mexico.
1: Okey, hendak okay, sudah ngau lansa kena nak buka awal ngau program Northern Region
0: Music Festival.
2: Okey, terima kasih guys sudah nonton. Drive sama di Konti WiFi kita di Kuching dia. Jadi bukan ni ko saudara kita bukan lagi aku Hana Maria Lamat. Okey, kita pun si cerita kita tentang Northern Region Music Festival ungkup tahun 2006 tu yang mengikut tadi edisi kita ke-6 atau ke tahun kita ke-6 tu sudah diatur ke pengawal tu. Jadi dekat aku cerita bimbit sebab aku berkongsi kenapa pengawal kami sarito sebab lama empat hari atau tiga hari berunggok. Nah, jadi NRNF atau Northern Region Music Festival 2026 itu edisi ke-6 yang sebengkai hari pengerami pemerintah ngau dagang temui ke Besai bak cita menua Limbang kita juga di Sarawak hati dikerap ke ulah ngempuruk ke raban urat kerinduk ke music aktiviti seni kreatif atau ke orang dagang menua tu kelimpah hari temui hari dalam ngau luar pelilih menua utara ala Balimbang atau Balawas kita ada itu. Jadi dulu aktor NRNF agak sekali itu ianya tadi maka aku dah digagak kita tadi ianya ngangkat ke industri muzik menua itu enggak boleh lihat menua. Jadi situ megang jadi ianya dia kepalan untuk artis pemuzik band ngau pemenang menua ke bukai mantai ke penau sila ke kepalan dia sila tadi. Jadi dia megang ya kena tour tu NRNF tu dia tour hanya kena mengangkat ke ekonomi atau memiliki meri peluang lebih lagi dengan kita ke IKS ke industri kecil sederhana atau ke industri orang kedagang miak jalan miak tetapi berdagang tetapi lembaga ini kita limang tetapi kita menua tetapi di tengah-tengah di akhir menyingkai di tengah antara di Brunei ini ya Brunei Limbang Temurung ya baru kita tadi temu ngelawas ngasabah tadi ya tadi nah. Jadi saya megak jadi penatai temuai megak ngau ngatur kepegantau oleh narik apa natai temuai kena bantu tambah aktiviti ekonomi apa kasi hotel perengkap pengangkut restoran bangsal pemakai ngau pia megak nyekut tadi dagang ya tadi jadi saya megak yang meri kuasa ngai sektor dagang temuai Limbang jadi pengalaman itu tadi ngemuang potensi jadi pemata dagang temuai nanti yang tahun dia mereka lawang identiti penyelai wilayah utara teka kandang menua utara kita di Sarawak kelebihan di Limbang Malawas jadi itu yang maka nanti kita nyebut apa tentang rakyat ke sentuh komuniti, tapi ini tu merenak ke penyelakup kita di komuniti, kita kelebah kita di limbang itu. Lalu pihak mereka ngumpul ke komuniti, ada mayu macam bangsa, ngau alat belakang, dengan musik seni, ngau budaya, atau ngau main asal kita. Jadi mayu kita maka ke sekali itu mai tujuh suku, mungkin pupu bangsa kita, lebih kita semua belagu pendang kita berunggu sebuah mau tiga hari itu tadi, yang kita tadi ke bangsa kita Iban, tadi Kedayan, Cina, Lembawang, Tagal Okolot, Bisaya, Angau, kita Melayu.